0: Mulane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.
1: Jadi ini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno mripat melek, jarno tangan obah lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh,
2: gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
2: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
2: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program Generasi Indonesia Emas.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8, penggunaan dispenser dimaksimalno. 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.
1: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing api. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Cane saiki wayahe aku bakalan informasiin prakiraan cuaca saking BMKG caning gawe kota lan kabupaten se-Jawa Timur niki daerah ndiae Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, caning, sing roto-roto cuacane teng daerah-daerah iku mau caning, isu iki diprakirakno cerah lan ono peluang udan ringan caning. Sawentara awan sampai ekok sore diprakirakno cerah lan berpeluang terjadi hujan ringan. Nah, sementara begini caning, diperkirakan cerah lan ono peluang udan ringan pisan caning. Dini hari diperkirakan berawan lan berpeluang terjadi kabut lan asap. Caning ngomong-ngomong, isu iki Surabaya teng daerah Kecamatan Genteng yo. Niki

Kecamatan Genteng, Ketabang ya. Kelurahan Genteng ya. Kelurahan Genteng lek salah sing bener. Iki pokoknya daerah-daerah RRI kene lah Cak Ning ya. Iki lagi hujan Cak Ning. Lagi apa jenenge lagi mari udan roto ono panase titik tapi mendung maneh kaya ngono lah Cak Ning yo. Jadi mendung panas ngono Cak Ning, gak konsisten Cak Ning, lagi-lagi galau cuacane isu iki Cak Ning yo. Tapi sing jelas mau isu arek-arek budal sekolah pasti wis diguyur udan pisan Cak Ning yo. Ngomong-ngomong arek sekolah, iki minggu ngarep kira-kirane kaya Cak Ning bakalan ono iki apa rapotan ya, rapotan munggah kelas ngono Cak Ning. Jadi banyak sekali kebutuhan anak-anak yang harus dipenuhi Cak Ning ya. Gawe rapotan iki engko Cak Ning. Masih yo ala sekolah negeri ngono ya, tapi pasti ono sing butuh dituku gawe kebutuhan arek sekolah ya, buku tulis, alat-alat tulis, lek sing tas wis rusak ganti tas, lek iso dibenakno cek iso dibenakno ngono ya. Terus lek sepatune wis jebol ya wae tuku sepatu. Sepatu jebol iku pertanda sikile wis tambah gedhe. Dadi ojo dipaksakno Cak Ning timbangi apa jenenge mengganggu pertumbuhan kaki anak Cak Ning. Ngono lho ceritane ya. Ya wes selain ngono Cak Ning, ADW bakalan apa jenenge cek bakalan lanjut mana nang kene nang pro papat ambek aku bakalan bagi no informasi liane kanggo sampean KP Cak Ning. Oh Cak Ning dindi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums,
1: hear the battle cry. Jane sing seneng bal-balan, siap-siap yo mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2022 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebab pisanan ning sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara, yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah, mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi janing, jumlah tim sing melok yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara, saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwih akeh, persaingane luwih seru, lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan suporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern caning. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwih seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu caning, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki caning? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak donya iki jane. Nah, lah sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, aja lali rungono Pro 4 RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI

0: Vodafone Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsiders memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsiders, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itunoli, Pro 3 RRI, Tur

Cani, mari ini ada bakalan geser nang acara lontong balap ya. Tapi sak gurunge geser nang acara lontong balap, aku kate nginfo nosik Cani ben tanggal 12 Juni ku dadakno diperingati sebagai hari menentang pekerja anak sedunia. Peringatan ini muncul sebagai respon terhadap masih maraknya praktek pekerja anak di berbagai negara. Meh kabeh wilayah nang dunyo iki caning menghadapi persoalan iki, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Nah, masalah pekerja anak entuk perhatian serius teko berbagai lembaga internasional termasuk Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO caning. Lembaga iki menilai lek keterlibatan anak nang dunia kerja iso merampas masa emas mereka caning. Anak-anak kudune ono dalam fase bermain, belajar dan bersosialisasi, bukan bekerja. Nah, hari menentang pekerjaan anak sedunia ini pertama kali ditetapno tahun 2002. Tujuannya kanggo mendorong pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, karo individu, cek bareng-bareng ngatasi persoalan pekerja anak secara menyeluruh caning. Salah siji target ambisius yang dicanangno yaiku menghapus segala bentuk pekerja anak nang dunyo tahun 2020. Nah, masih target iki menghadapi berbagai tantangan, upaya global terus dilakokno gawe mendekati tujuan tersebut caning ya. Engko kurang lebih ini aku bakalan mengangkat tema tentang hari anak iki caning, hari menentang pekerja anak sedunia iki caning nang lontong balap. Sampeyan kok iso gabungan nang telepon 5446261 utawa nang 0896021111068 caning ya. Kaitane ambek pekerja anak caning nang Indonesia iku banyak kita jumpai caning anak-anak dimanfaatkan untuk apa namanya mencari rezeki, mencari uang gitu ya caning ya, dipekerjakan secara mboiku arek ancen gelem, arek gak ngerti lan liyo liyane. Nah, ini aku pengen pendapatnya sampean ya opo ya. Ya wes setelah ini ya caning ya, jok nang dindi.

ning aja nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning, pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur segera merealisasikan pembangunan kembali jembatan Junjung nang Desa Junjung Kecamatan Boyolangu. Samarine kabeh perizinan lan proses pengadaan penyedia jasa pembangunan wis mari dilakokno. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Tulungagung, Erwin Novianto, nyampekno pembangunan jembatan iki sempat tertunda mergane ngenteni persetujuan teko Balai Besar Wilayah Sungai alias BBWS. Menurut Erwin, proses lelang pekerjaan wis mari lan pemenang tender wis ditetapno. Saiki pemerintah daerah karek nerbitno surat perintah kerja alias SPK sebagai dasar dimulainya pekerjaan konstruksi. Kabar liyane, caning, Pemkab Kota Medion Jawa Timur mbarek kantor imigrasi kelas loro non tempat pemeriksaan imigrasi TPI Medion nyediakno layanan pengurusan paspor nang mall pelayanan publik MPP setempat kanggo gampangno masyarakat, memudahkan masyarakat. PLT Wali Kota Medion F. Bagus Panuntun nyampekno kerjasama iki merupakan langkah penting kanggo memperkuat kualitas pelayanan publik sing duwe orientasi nang kebutuhan masyarakat sekaligus nyegah calo. Dengan layanan sing wis terintegrasi iki, Pemkot Madiun lan Imigrasi Madiun duwe komitmen kanggo nekakno pelayanan publik sing adaptif, kolaboratif, lan berorientasi nang kepentingan masyarakat. Caning, iku mau yore woro-woro jam 8 isu iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Tong bala Pro 4 RRI Surabaya CJDW re. Yuk saiki wayahe caning adewe gawe mengikuti lontong balap temanipun terkait karo peringatan sing diperingati mentanggal 12 Juni yaiku hari menentang pekerja anak sedunia caning. Nah, maksud aku disadari Cak Ning dengan sangat sesadar-sadarnya jake pekerja anak sing apa jenenge sing sik seliweran sing sering awak dhewe delok Cak Ning ya. Pekerja anak sing paling gampang, sing paling ketok yaiku pekerja anak sing ono ning dalan-dalan ning lampu lalu lintas iku Cak Ning ya. Nang setopan kono Cak Ning iku ono sing jenenge anak-anak pekerja yang disuruh ibunya ngamen, disuruh ibunya minta-minta, ono sing bahkan dodolan tisu kaya ngono Cak Ning. Nah, pertanyaannya adalah menurut sampean Cak Ning kira-kira apa ya kok jek akeh arek-arek sing seliweran kaya ngono mengingat apa jenenge segala ada beberapa sudah banyak beberapa kemudahan ngono ya sing diberikan oleh pemerintah misalnya sekolah ngono ya tapi kan kebutuhan are-are iku gak mek sekolah tok kadang-kadang wong tuane dhewe yo gak mampu gawe nguripi sedina dinane rumah tangga iku Cak Ning ya. Ya wes sampeyan iso telepon jane nang 5446061 utawa 0896001111068 Cak Ning. Sama hari ini aku bakalan balik mana ya, cok nang dindi, pancet nang kini. Gabungan ya Cak Ning ya.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngene iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampungnya awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham.

0: Surabaya CJDW re. Yuk Cak Ning, saiki wayahe ngomongno soal pekerjaan anak ya Cak Ning ya. Bagaikan buah simalakama Cak Ning ancen sing dilakono anak-anak sekarang ini, kalau menurut aku ya ono luar biasa nih. Apa kok aku sing ngomong kaya ngono Caning, soale ono sing aku sering jumpai juga di media sosial Caning, anak tersebut bekerja di depan sebuah minimarket gitu ya. Daripada dhek milih njaluk-njaluk alias ngemis, dia itu ini Caning apa jenenge melukis. Ya jadi lukisane iku didol ngono Caning. Terus apa mana ya sing aku tahu dulu, ono sing dodolan panganan pisan ngono ya, daripada mengemis atau minta-minta anak tersebut juga melakukan pekerjaan itu, jualan makanan untuk bisa mengais rezeki. Tapi tetap sekolah Cak Ning, luar biasa. Tapi masalahnya tidak semua anak-anak itu melakukan hal demikian dibarengi dengan tanggung jawab bersekolah gitu ya, tapi pure kerja dan biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa untuk nyari uang gitu ya. Bahkan ono sing aku sing paling jengkel itu kan ono fakta ya Cak Ning, bahwasanya arek-arek bayek yo sing arek-arek bayek iku digendong ambek apa jenenge ambek wong-wong sing jaluk-jaluk ning lampu merah ngono iku Cak Ning, iku arek iku kudu anake dhewe lho Cak Ning, iku anak sewaan terus anake dibius ngono dikek yo bat tidur ngono Cak Ning. Ya ampun ya salah ngono cah kurang lebih nih. Mungkin sampe dhewe ya tau krungu ya. Nah iku Cak Ning. Nah menurut sampean kira-kira nih apa kok jek kaya ngono Cak Ning? Kudu ya apa sakjane ya kan? Gawe apa jenenge mengurangi atau menanggulangi pekerja anak yang masih beredar di lingkungan sekitaran kita gitu ya Cak Ning ya. Nah fakta nih Cak Ning, menurut data terkini ono sekitar 1,7 yuto pekerja anak umur 5-17 tahun nang Indonesia Cak Ning. Jadi fenomena iki Cak Ning didominasi karena sektor informal, di mana anak-anak ini rentan tereksploitasi dalam pekerjaan berbahaya sing merampas hak mereka untuk bersekolah dan bermain. Ini berdasarkan data BPS ya, Badan Pusat Statistik Cak Ning. Anak yang menjadi pekerja anak dengan tren fluktuatif, tapi angkanya terus tinggi di beberapa wilayah Cak Ning. Nah penyebaran pekerja anak ini Cak Ning sebanyak 88%, 58% anak umur 10-17 tahun sing kerja nang sektor informal. Lan pekerjaan ini sering gak terlihat seperti buruh pabrik, tapi berupa pekerjaan jalanan koyok manusia silver, asisten rumah tangga, sampai buruh perkebunan kelapa sawit dan tembakau. Nah, eksploitasi iki menyasar ranah digital Cak Ning, anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah seringkali dieksploitasi melalui jam kerja digital sing sangat panjang tanpa regulasi sing jelas Cak Ning. Dampak buruke kerja di usia dini iki berbahaya kanggo perkembangan fisik Cak Ning, mental lan emosional anak, dan sering mengakibatkan anak putus sekolah, terjebak dalam siklus kemiskinan antar generasi dan kehilangan masa depan Cak Ning. Kudue enak-enak ya tambah entuk duit ngono, tapi ya apa mereka akhirnya tidak mengenyam dunia pendidikan sehingga nih mereka tidak punya kesempatan untuk untuk berkembang gitu ya, baik itu secara perekonomiannya gitu ya, dan akhirnya malah koyok berkelanjutan ngono wes wong tuane gak berkecukupan ngono ya, terus akhirnya anak-anak ya ngono terus ngono ya Cak Ning ya. Nah menurut tinjauan hukum, menurut konvensi ILO lan hukum ketenagakerjaan nang Indonesia, batas usia minimum anak untuk bekerja adalah 15 tahun Cak Ning. Pengecualian usia 13-15 tahun hanya diperbolehkan untuk pekerjaan ringan dengan syarat tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, dan pendidikan anak gitu ya. Ya wes, aku pengen dengar pendapatnya sampean Caning tentang pekerjaan anak di Indonesia. Silahkan sampean iso telepon nang 5446061 utawa 0896011168. Lontong balap.
1: Lontong balap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kok sendirian dirimu?
0: Hari Jumat. Jumat itu memang demikian adanya.
1: Loh, efisiensinya 4 hari toh tadi.
0: Iya, maksudnya Jumat mereka WFH.
1: Biasanya kan 5 hari.
0: 5 hari.
1: Biasanya kerja 5 hari kan biasanya.
0: Enggak, iya sih.
1: 4 hari.
0: 4 hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis toh.
1: Wah, gara-gara apa iki ya?
0: Gara-gara kamu.
1: 4 hari saya kerja ya. Enak ere.
0: Iya, sing bagian administratif iku mek petang dino kerjone.
1: Oh, gitu
0: kantor. Tapi judulnya jarene kerjone teko ma. Tapi yang
1: punya kantor sepi iki kantor.
0: Sepi banget.
1: Heeh. Penyiar kan ono WFA ya.
0: Ya apa carane? Cingurku nyampe nang iki mike.
1: Ya antene dipindah rono.
0: Oh, antene dipindah nang omah ya.
1: Iya.
0: Walah rek.
1: Lu saiki kan modern ya siaran tambah. Apa power kan tower kan bisa sekarang.
0: Wah, ini
1: ada
0: apa?
1: Ada alatnya. Oh, enggak ngaruh zaman ya.
0: Iya, enggak ngerti.
1: Oh iya.
0: Iya. Ya wis ngono iku. Ya enggak apa-apa, Mas yo COVID bien. Nah. COVID ya mati.
1: Mati dulu gimana?
0: Ya mati jeglek, gak ono sing siaran. Dia puter terus teknisi ini tok sing teko.
1: Puter. Oh iya dah. Tapi enggak ada siaran dulu ya. Oh, tapi radio-radionya masih siaran, masih on.
0: Iya, C.O.D.
1: Cuma gak ada penyiarnya.
0: Gak ada penyiarnya, itu me apa jenengnya me rekaman.
1: Saya nambengi nonton bal-balan dah.
0: Orang, aku turun nang omah.
1: Kok saya sih ngantuk.
0: Iya, tenanan ngantuk aku.
1: Sampe anggap gak ditutupi.
0: Lo tak tutup iki mau. Sampe ngosok ketok tak tutup apa gak
1: Ketok,
0: oh gak lelek. Mocok si lelek.
1: Sampe anggap lo aku ro.
0: Iyalah, iya wong iki tak arah noneng mic iki lo anggapnya. Ya apa si lelek.
1: Iya topik ini menarik ya.
0: Ya apa
1: karena
0: ya?
1: Aku punya pemikiran yang harus diketahui publik ya.
0: Oh, iya.
1: Makanya aku gertek hati untuk on air ini.
0: Wah, apa itu?
1: Unek-unekku ya tersampaikan.
0: Silakan.
1: Tadi sampean kan ngomong ya, banyak anak dipekerjakan di jalan-jalan itu ya. Itu karena apa faktor penyebabnya? Karena kehidupan tidak merata gitu loh.
0: Karena apa?
1: Karena hasil bumi yang ada di bumi kita ini Indonesia itu sebenarnya tidak merata dibagikan kepada rakyat kita gitu loh. Sebenarnya kan ini Indonesia itu kan kaya ya. Misalnya ya kolam susu ya. Tongkat dicepno jadi tanaman. Kan banyak itu hasil bumi itu kan untuk rakyat. Buktinya hasil bumi itu kan tidak nyampe pada rakyat. Hanya nyampe pada orang-orang tertentu aja, orang pejabat-pejabat kelompok-kelompoknya. Tidak sampai ke bawah. Jadi rakyatnya tidak menikmati hasil bumi yang ada di bumi kita ini gitu loh. Jadi orang-orang seperti itu akhirnya terlantar seperti itu ya kan. Maka dari itu karena pemerintahan tidak merata itu karena banyak. Nah ini lagi banyak korupsi ya toh. Sing baru-baru anyar ini kepala BGN korupsi ya toh. Karena dikorupsi akhirnya banyak makananan beracun ya kan seperti itu kan. Nah karena itulah karena kenapa faktor penyebabnya itu karena kehidupan tidak merata itu hasil bumi yang kaya seperti ini tidak merata nggak padahal walaupun banyak bansos sekarang bansos saya sekarangnya penyampaiannya tidak merata justru orang yang berhak mendapatkan bansos justru malah tidak mendapatkan bansos justru orang yang tidak menerima malah menerima. Nah dari situ kan sudah kelihatan ya toh bahwa walaupun dibantu, walaupun presiden siapa aja ganti presiden kita, dia programnya aku akan menurunkan angka kemiskinan mendekati angka nol. Banyak bantuan digelontorkan, tapi lah tidak nyampe pada penerimanya yang berhak ya sampai kapanpun ya tetap seperti ini, gitu loh, ya kan? Nah, makanya dari itu kita ini ya apa ya sebagai rakyat ini kan isoe isinya ini gibung-gibung nang udara gitu loh. Tapi menikmati hasil bumi, hasil kekayaan Indonesia ini ya orang-orang seperti itu, ya ya toh. Contoh nih, sekarang kan rabi rame ya.
0: Kenapa? Rabi rame.
1: Tadi lagi rame.
0: Oh, aku kerumunnya rabi rame.
1: rabi doa.
0: Ya ya terus.
1: Lagi rame BBN Munda, FSNC itu kan karena programnya Jokowi utama di MBG ini kan.
0: Kok Jokowi, Prabowo ta?
1: Oh, Prabowo sama Jokowi kan. Programnya Prabowo ini kan prioritas janji kampanyenya ini. Waktu kampanye dia akan ngomong, kalau aku terpilih jadi presiden, aku akan memberi makan gratis pada anak-anak sekolah, lansia dan ibu hamil. Kan seperti itu, ya kan? Baru terpilih, akhiri programnya tersampaikan. Nah, itu memaksakan diri gitu loh, memaksakan diri program itu akan tersampaikan. Buktinya memotong anggaran apa pendidikan sekolah, anggaran dipotong, ya toh efisiensi, kayak biasanya 5 hari kerja jadi 4 hari kerja. Kan itu dampak dari MBG sebenarnya. Dari dulu saya tidak setuju MBG ini, gitu loh. Karena kenyataan yang di lapangan ini banyak orang tua itu tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tapi enggak banyak orang itu bisa memberi makan anaknya, gitu loh. Banyak orang tua itu bisa memberi makan anaknya, tapi banyak orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya. Seperti contoh sampean iku mau. Dia bekerja, waktunya sekolah, gak sekolah, kan dia bekerja. Tapi kan dia bisa hidup, berarti kan dia bisa makan, tapi gak bisa sekolah. Loh, kenapa program MBG ini di dana anggaran begitu besar ya? Satu hari 1 triliun, ya opor duire. Setahun 335 triliun, ya apa, anggaran kok besar sekali ya toh. Lah kenapa dana sebesar itu tidak digelontorkan ke pendidikan, gitu loh. Padahal banyak anak-anak sekolah terlantar dipekerjakan di jalan-jalan itu dampak dari orang tuanya tidak bisa menyekolahkan anaknya. Wis nak, kon gak usah sekolah nak, bapak gak usah nyekolah no, wis kon kerja wae. Akhirnya ya, di jalanan seperti itu ya toh. Dodol koran, dodol ya sembarang lah pekerjaan yang halal yang pentingan seperti itu loh. Tapi apa kok ono wong tua tidak bisa memberi makan anaknya sampai mati kelaparan, mati tidak makan, apa ada? Kan gak ada toh. Lah kenapa Prabowo tidak melihat dari itu gitu loh. Iya orang Indonesia loh, kok ono arek sing mati kelaparan, gak ono wong tua ini gak iso mekei mangan anake, tapi kok ake wong tua ini gak iso nyekolano anake. Wis anggaran tak alino wae wis apa nang pendidikan supaya anak-anak Indonesia itu penerus menuju apa Indonesia emas, gak menuju Indonesia cemas. Wis dana tak gelontorkan nang pendidikan, kok gak seperti itu gitu loh. Kenapa dia memaksakan diri MBG ini benar itu program dia utama dan kampanye dia. Kalau sudah kejadian kerajaan seperti ya wis ndek no gitu loh. Rakyat gak akan menagih. Wis salah. Oh, ku janji kampanye dia memakan. Gak berjalan dengan lancar, gak dengan baik, kenapa teruskan? Aku yakin rakyat tidak menagih. Tapi kalau anak-anak Indonesia ini bisa sekolah lagi, wah, Prabowo bisa-bisa naik. Karena dia ambisi, Prabowo itu. Kenapa program utama ini ambisi supaya sukses? Padahal gak sukses, ya toh. Karena dia berjanji, kalau program saya utama ini, MBG ini tidak sukses, tahun 2029, saya tidak akan mencalonkan lagi. Jadi memaksakan diri supaya aku bisa mencalonkan lagi 2029. Walaupun gak sukses, dipaksa sukses. Anggarannya motong anggaran-anggaran yang lain. Dampaknya ya kita-kita itu yang kena. Akhirnya BBN Munda. Rolas sewu jadi 16 sewu. Apa gak nekek itu tak? Munda petang ewu itu sehingga pertama ke. Ya kan?
0: Yeah.
1: Misalnya wong berganti alih ke Pertalek. Pertalek ente kosong. Stok ente. Apa gak pertamak? Apa gak nek mana, Pak? Bisa aja kayak ngono. Sekarang ya bagian mundak. Ini gak pertamak, mundak ya kabeh ya. Pada gan popo-popo pindah ke Pertalek. Tiga, ayo tertarik soketan teknoai. Coba wong cukup BBM yang pertama kan bisa seperti itu. Ya toh, apa kan neke, Pak? Nah, seperti itu. Ya, makanya dari itu sampai nah MBG korupsi MBG. Nah, iki baru ketahuan, bahwa di program ini gak jelas, ya, ya kan? Jangan diteruskan gitu loh. Maksudnya itu program ini duwe cakupan pantai pendidikan gitu loh. Maksudku seperti itu gitu loh. Agar jangan opo memaksakan diri gitu. Akhirnya memotong-motong anggaran-anggaran lian akhirnya ade kene. Akhirnya BBM diundano. Lah BBM munda apa faktor penyebab itu? Panganan munda kabeh. Contohnya aku mau tuku sego pecel. Biasa ae sego pecel dipantok 16.000. Saiki dadi 17.000. Lho kok munda, Bu? Iya BBM munda. Ya lah, dampak dari BBM ini akhirnya panganan melok munda. Apakah selanjutnya akan munda kabeh? Padahal bayaran tetap, pemasukan tetap, pengeluaran bertambah. Terus kurang golek nang ndi? Akhirnya sing moto peteng akhire melakukan ya aja sampe jamin dicangi ya. Curan mor, kriminalitas, ya toh? Karena perut iki bengok-bengok ngene lho. Woi, wetu kuwe. Sing dipan gak ono. Terus ono nang ngarep ono gambaran Padang. Apa kan disikat? Ya kan? Nah, akhirnya dampaknya banyak, nanti dampaknya banyak gitu loh. Kalau apa Prabowo itu memaksakan di program ini dilanjutkan gitu loh. Walaupun diberhentikan sebentar, tapi kan gak dihapus, berhenti sebentar. EPG kan.
0: Tapi sampean ngerti enggak lek ono konflik geopolitik nang dunia ini, semua terdampak karena dampaknya akhirnya konflik ini kan lagi terus berlangsung ya di Timur Tengah. Ini mempengaruhi rantai pasokan dan ikut mengerek harga minyak mentah secara drastis.
1: Ya tahu, dampak perang itu so Iran, Israel, Amerika.
0: Iya,
1: akhirnya
0: gitu. Iya, stok plastik kayak kone munda toh. Loh iya. Makanya kan minyak itu kan juga dari sana juga.
1: Iya, tapi apa kene kan semua ada pangan kan api, Pak.
0: Dalam
1: swasembada pangan itu kan api, gak import kan. Kalau beras, swasembada beras, itu kan kita gak import kan. Itu pangan kita kan masih baik, walaupun ada geopolitik di luar negeri, ada perang, mempengaruhi harga minyak dunia. Tapi kan swasembada pangan kita kan masih baik.
0: Tapi berarti kan bukan sebetul- karena harga pangan, bukan karena masalah pangan dong berarti harga naik. Pertamax itu
1: bukan, geopolitik yang mau.

0: dampaknya kita semua akhir kan. Kan ya, seperti ya, ya. Itu.
1: Siap,
0: walaupun
1: siap.
0: Harga minyak itu mundak. Mundak ae gak tanggung-tanggung ae. Biasane 1000, 2000, 3000 ae. Heh. Jron yo omong aku ya sampe catet yo. Mungkin zaman iling kok yo. Lon. Orang-orang kan biasanya gawe Pertamax yo. Biasa aku gawe Pertamax. Ya toh. Akhir berarti kan Pertalek yo. Suatu saat Pertalek itu stop. Alasane stoke kosong supaya wong-wong apa pindah ke Pertamax. Sampe catet omonganku iki. Iki politik pisan. Aku ngerti cak durung iku cak durung bisa terjadi kok ngerti wah politik iki. Bisa-bisa terjadi seperti ini nanti. Sampe rasane meneh suatu saat kan seperti itu. Ya toh? Seperti itu aku MBG aku naksir wah. Mulai pertama iku MBG iku keracunan wah dikorupsi. Wis jelas dikorupsi. Ya Pak Kiri, bener toh ngomong aku? Mulai pertama iku ada siswa yang keracunan. Loh, kok iso keracunan? Iki lho makan bergigatis, bergisi. Kok malah keracunan? Jangan-jangan ya toh? Bener toh disunat toh anggarane? Dikorupsi konangan ta? Ya, kepala BGN ketangkap kok. Kan seperti itu kan? Bener kan ya? Tebak aku seperti itu gitu loh. Makanya BBM itu tak tebak, waduh lho entahlah. Lah wong gak pindah pertama kabel supaya Pertalek di stop supaya entek ganti pertama kabel terpaksa kan ya toh kan seperti itu politik cuman iling-iling omong aku muni
1: iya, oke.
0: Seperti itulah Mas itu dampak dari apa sampai ngomong aku banyak anak-anak dipekerjakan ya itu salah satu nih pemimpin kita yang maaf ya dolim lah ngarani rakyat yang terdampak khususnya rakyat kecil kalau rakyat kalau pemimpin kita itu bijaksana tidak dolim insya Allah rakyat kita mampu nggak akan ada anak-anak dikerjakan di jalanan.
1: Oke siap ya wes.
0: Oke. Matur nuwun itu pemikiran saya. Unek-unekung sudah disampaikan.
1: Oke
0: siap. Disaplong. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cane, saiki aku bakalan sudahi dulu ya lontong balapnya Cane, mergane mari ngene kita bakalan geser nang acara selanjutnya teng acara kita Indonesia Cane yo. Aja nang dindi yo, pancet nang kene ae. Nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya.

0: yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Cak Ning, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, TPHPKP Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ngelakono pengadaan rumah burung hantu alias rubuha, kanggo kelompok tani, kanggo menekan hama tikus sing menyerang tanaman padi setempat. Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan Ramadan, nyampe no, burung hantu merupakan musuh alami atau predator dari hama tikus. Seekor burung hantu biasanya diperkirakno iso makan 5-10 tikus per malam sesuai kebutuhan. Nyanda kabar liane, Cak Ning, Pemkot Madiun menggandeng Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kanggo ngekei santunan pendidikan gawe sekitar 1238 anak yatim piatu dan duafa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan SDM. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyampe no santunan pendidikan kanggo ewonan arek iki terbagi dalam sejumlah program sing diadakno dalam rangka momentum peringatan ke 108 hari jadi Kota Madiun tahun 2016. Cak Ning, iku mau yare woro-woro jam sama isu iki, aku ning Anerianga ketemu mana nang woro-woro jam 10 isu.

0: Janing Piala Dunia wis teko lho, daripada nonton dhewe nang omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu, ben suasanane luweh rame lan seru, Janing. Nah, acara iki gratis tis-tis mulai tanggal 12 Juni nganti tanggal 11 Juni 2026 saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Maijen Sungkono nomor 141 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan, rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur ya, rek. Ya wes, Caning, saiki wes wayahe ya, Caning, awak dhewe mlebu nang acara selanjutnya, yaiku acara Kita Indonesia, Caning. Seperti sing tak informasino mau, Caning, bahwa di Kita Indonesia kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol barek Cak Imam Hamadi Wijaya. Beliau penelaah teknis kebijakan sekaligus ketua tim penyuluhan advokasi dan hukum. Betul ya, Cak Imam ya? Dan apa namanya, kita akan membahas tentang KDKMP untuk Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Cak Imam Sugeng Enjang. Cak Imam
1: Sugeng Enjang,
0: alhamdulillah. Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, api ning.
0: Api ya. Ngomongno soal KDKMP untuk Indonesia, KDKMP ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ngoten nggih? Nah, iya. Itu boleh dijelasin, Cak Imam, tentang KDKMP. Apa yang melatar belakangi dibentuknya KDKMP ini?
1: Jadi KDKMP itu merupakan visinya Pak Presiden.
0: Asta cita
1: yang ke-6 dan yang ke-8. Mm-hmm. Jadi Pak Presiden itu sebenarnya ingin membangun kemandirian bangsa, mm-hmm, melalui ketahanan pangan, mm-hmm, dan juga pemerataan ekonomi melalui pembangunan dari desa dan dari, mm-hmm, elemen yang paling bawah, mm-hmm, seperti itu. Nah, badan hukum apa yang paling tepat? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang dimana demokrasi kita ini adalah perekonomian dengan demokrasi ekonomi kerakyatan, dan badan hukum yang paling sesuai adalah koperasi, seperti itu, Ning.
0: Oke, jadi koperasi ya yang, yeah, paling tepat untuk program ini, begitu, yeah, okay,
1: untuk memajukan ketahanan pangan dan, mm-hmm, juga pemerataan ekonomi, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah itu dikeluarkanlah Inpres nomor 9, mm-hmm, tahun 2025, mm-hmm, di mana Pak Presiden ini ingin mendirikan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih di seluruh, mm-hmm, Indonesia. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk berbadan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih 81.000 di seluruh Indonesia.
0: 81.000, ya, sudah terbentuk ya?
1: Sudah terbentuk badan hukumnya. Untuk di Jawa Timur ada 8.494, mm-hmm, ATKMP, mm-hmm. Nah, di Surabaya sendiri itu sekitar 158.
0: Ya, nah,
1: jadi masing-masing desa, mm-hmm, masing-masing kelurahan itu ada satu badan hukum koperasi, hmm, dengan perangkat pengurus dan pengawasnya.
0: Gitu. Ya. Lengkap, nggih. Nah, begini, tujuan utamanya KDKMP sendiri untuk mendukung perekonomian masyarakat desa dan kelurahan apa ini, Cak Imam?
1: Jadi, fungsinya dia itu sebagai dua hal, Ibu. Fungsi konsumsi dan fungsi produksi. Hmm. Nah, untuk yang fungsi pertama itu fungsi konsumsi, itu membantu menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, mm-hmm, dengan harga yang murah. Mm-hmm. Nah, khusus di perkotaan, KKMP ya, mm-hmm, itu mereka biasanya menyediakan minyak kita, mm-hmm, minyak yang subsidi, mm-hmm, kemudian LPG 3 kilo dan juga beras-beras SPHP. Mm-hmm. Nah, kemudian untuk yang di desa itu menyediakan juga sama seperti yang di kota, cuma ditambahan dengan pupuk subsidi, hmm, untuk mendukung produksi masyarakat desa di pertanian. Hmm. Nah, kalau dari segi konsumsi kan seperti itu. Nah, kalau dari segi produksi, teman-teman KDKMP ini berfungsi untuk mendukung masyarakat desa di sekitar, hmm, KDKMP itu, hmm, untuk membantu petani, nelayan mendapatkan sarana produksi yang lebih baik, mm-hmm, kualitasnya dan juga harganya murah, mm-hmm, seperti pupuk tadi, mm-hmm, kemudian sarana prasarana pertanian, mm-hmm, Bahkan kalau yang di nelayan, yang di pesisir itu nanti akan ada kampung nelayan Merah Putih, Bu. Jadi KDKMP yang fokus menjadi mendukung nelayan, kampung nelayan Merah Putih. Nah, di sana itu kalau di Jawa Timur ini ada 4, di Sumenep, Blitar, Lamongan sama Banyuwangi. Sumenep,
0: Blitar, Lamongan, Banyuwangi.
1: Ya, Malang ampun. Jadi Malang, Banyuwangi, Sumenep, Lamongan.
0: Oke.
1: Nah, di sini teman-teman ini KDKMP itu didukung banyak hal, Ibu. Nah, untuk mendukung fasilitasi produksi masyarakat desa tadi. Mulai dari pergudangan. Jadi ada 7 gerai yang akan disediakan oleh KDKMP. Yang pertama itu adalah gerai sembako. Gerai sembako, kemudian yang kedua adalah gerai logistik. Yang ketiga adalah gerai gudang. Yang keempat adalah gerai simpan pinjam. Kemudian yang kelima itu adalah klinik, gerai klinik kesehatan. Nanti spesial, Bu, tadi tidak sesuai dengan regulasi yang klinik swasta, tapi akan ada regulasi khusus untuk klinik KDKMP. Kemudian juga ada toko obat atau apotek desa. Nah, itu berupaya untuk menyediakan layanan-layanan dan produk-produk yang berkualitas kepada masyarakat desa dan masyarakat kota yang hingga level yang paling bawah. Seperti itu.
0: Oke, siap. Saya lupa
1: pacarnya ini.
0: Bukan, ini dari rumah ini. Oke, nah, jadi itu tadi baru 6 ya? Baru 6 gerai yang dijelaskan ya? Sampai
1: sama ini.
0: Yang terakhir, yang ketujuh apa?
1: Kantor layanan koperasinya, jadi kantor keanggotaan. Jadi di sini kantor keanggotaan ini fungsinya untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa selain daripada 7 gerai tadi. Jadi khusus untuk mengembangkan potensinya para anggota. Ibaratnya kalau di perkotaan itu banyak UKM. Nah, UKM itu nanti dibantu oleh KDKMP, mulai dari pemasaran, pengadaan barang bahan baku produksi hingga pembiayaannya nantinya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan apa namanya yang mungkin juga bikin orang penasaran gitu ya. Gara-gara ini mek ono program ngene boleh ono koperasi sembarang model ngono. Tapi jadi bedanya KDKMP dengan koperasi yang ada sebelumnya apa?
1: Kalau koperasi yang ada sebelumnya itu sifatnya mandiri, Bu. Jadi mereka diinisiasi oleh para pendiri untuk menjalankan kegiatan usaha untuk kepentingan bersama dengan modal dan upaya mandiri. Nah, kalau KDKMP ini merupakan program khusus dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Jadi dengan dukungan dari pemerintah pusat, KDKMP ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Nah, selain itu, untuk koperasi yang swasta itu, koperasi KDKMP ya khususnya, itu pengawasnya ada pengawas dari kepala desa, pengawas ex officio yang melekat kepada jabatan kepala desa dan lurah kalau di kelurahan.
0: Ex officio?
1: Ya, jadi siapapun yang menjabat kepala desa itu akan menjadi pengawasnya KDKMP.
0: Gitu, ya. Oke. Jadi perbedaannya di situ, nge. Ya. Nah, kalau ini perkembangan pembentukan KDKMP di Jawa Timur sampai sekarang seperti apa?
1: Ini total ada 8.494, Ning. Jadi 8.494 itu yang sudah beroperasi secara mandiri itu ada 1.089. Jadi beroperasi secara mandiri itu mereka patungan, mengumpulkan modal para anggota ya pendiri sekaligus masyarakat desa, masyarakat kelurahan itu patungan untuk kulaan bersama-sama, beli LPG, beli minyak kita. Bahkan ada yang di Jember itu mereka dengan inisiasi dari kepala desa itu mengembangkan potensi kopinya. Nah, mereka mengembangkan pengolahan kopi hingga menjadi green bean dan siap ekspor ke Jepang. Yang di koperasi KDMP Silo di Kabupaten Jember. Seperti itu.
0: Oke. Terus syarat apa aja nih yang harus dipenuhi desa atau kelurahan untuk membentuk KDKMP? Ini dijawab nanti dulu aja ya. Kita dengerin lagu, kita jeda dulu sebentar ya. Oke, Cak Imam ya. Oke, sambil mengundang Cak Ning semuanya yang pengen gabungan, ayo monggo. Cak Ning bisa telepon nang nomor 5446061 utawa iso lewat WA nang nomor 0806 02 11 11 11 068. Cak Ning, aku bakalan balik mana mbarek Cak Imam, kita masih ngomongin soal KDKMP Cak Ning, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk Indonesia.

0: Oke, jane boleh mana nang kene yo caning yo nang kita Indonesia aja ngobrol-ngobrol mbarek Cak Imam caning saking Dinkop nggih Cak Imam nggih. Betul.
1: Iya,
0: saking Dinkop aku diceluk ibu rek.
1: Oh iya.
0: Wis tuwek banget. Oke, Cak Imam sebagai penelaah teknis kebijakan dan ketua tim penyuluhan advokasi dan hukum. Nah, Cak Imam, tadi pertanyaan terakhir saya adalah tentang apa saja sih syarat yang harus dipenuhi desa atau kelurahan untuk bisa membentuk KDKMP.
1: Nah, jadi begini, kalau awal mula dulu waktu Inpres 9/2025 itu masing-masing desa itu menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Nah, begitu juga dengan kelurahan menyelenggarakan musyawarah desa kelurahan khusus untuk mendirikan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Jadi mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari kasun-kasun, kemudian Pak RT RW gitu ya diundang.
0: Kasun itu apa kasun?
1: Kepala dusun.
0: Oh, kepala dusun.
1: Iya.
0: Lek nang desa, lek nang Madura iku klebun kepala desa.
1: Itu mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan rapat pendirian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, setelah dibentuk diadakan rapat itu nanti menentukan namanya apa, KDKMP desa apa gitu kan. Kemudian menentukan usaha apa saja yang akan dijalankan selain yang pertama 7 gerai tadi, kemudian ditambahkan usaha sesuai dengan KBLI, sesuai dengan potensi masing-masing desa. Nah, kemudian menentukan siapa pengurus dan pengawasnya. Nah, pengurus dan pengawas itu dipilih melalui musdeskel itu, musdesus itu ibu, yang dipercaya oleh warga yang paling berpengalaman untuk mengelola koperasi ini ke depannya. Jadi semua diselenggarakan secara demokrasi, bukan ditunjuk secara langsung siapa ketuanya itu bukan, tapi dirapatkan bersama, dimusyawarakan bersama siapa yang menjadi ketua, pengurus dan pengawas yang mengisi KDKMP ini.
0: Oke. Nah, untuk bidang usaha itu yang 7 gerai itu tadi ya, bidang usaha apa aja yang dijalankan, yang bisa dijalankan oleh KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing itu, apakah termasuk 7 gerai itu tadi?
1: Ya, yang ketujuh tadi, yang tadi kan 6 kan kurang 7 ya, potensi dari masing-masing desa itu yang ketujuh tadi. Seperti itu. Nah, setelah rapat itu mereka ke notaris. Nah, notaris ini biayanya ada yang biaya mandiri. Nah, kemudian pada bulan Juni 2025 kemarin itu ada beberapa yang anggarannya itu sudah terpakai kan, desa-desa itu kan. Akhirnya ya teman-teman Pemprov ini dengan perizin apa izin dari Bu Gubernur mendapat memberikan dukungan kepada 1.600 KDKMP untuk badan hukumnya. Jadi pada saat itu memang diminta cepat kan oleh

0: presiden kan, karena memang harapannya agar segera memberikan manfaat kepada masyarakat KDKMP-nya.
1: Oke. Nah, terus Dinkop sendiri gimana nih caranya untuk memastikan pengelolaan KDKMP ini berjalan profesional dan transparan?
0: Nah, kita untuk memastikan itu kita melihat dari penyelenggaraan rapat anggotanya, Ibu. Nah, di situ setiap tahun koperasi itu kan wajib, baik yang umum maupun yang KDKMP ya, itu wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Nah, setiap rapat anggota tahunan itu pengurus dan pengawas bertanggung jawab kepada seluruh anggota menyampaikan LPJ dan laporan hasil pengawasan dalam rapat anggota. Nah, laporan RAT itu nanti dikirimkan ke kami. Nah, nanti kita periksa bagaimana kinerjanya para pengurus dan pengawas.
1: Oke. Nah, sekarang ngomongin soal manfaat nih. Manfaat apa yang secara konkret gitu ya, apa yang bisa dirasakan sama masyarakat kalau KDKMP ini berjalan optimal?
0: Nah, manfaatnya sangat banyak, Ibu. Sangat besar sekali. Ini bisa memotong rantai pasok yang biasanya dipegang oleh pemain besar. Jadi masyarakat kecil atau petani-petani yang paling bawah itu bisa langsung mengakses pasar melalui KDKMP ini. Karena ada gerai gudang, ada gerai logistik. Nah, pada beberapa waktu ini itu ada 530 koperasi yang sudah di launching oleh Pak Presiden di Nganjuk kemarin, Ibu. Nah, itu sudah siap 2 truknya. Gudangnya juga sudah siap. Nah, harapannya masyarakat desa itu bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di KDKMP ini. Jadi hasil panennya bisa menggunakan truk untuk ngangkut. Kemudian ketika sudah panen kan biasanya harganya anjlok kan. Nah, itu disimpan dulu di gudang. Nah, ketika harganya sudah stabil dijual. Nah, di sini memang butuh peran kerja keras dari pengurus untuk mencari pasarnya, untuk mengakomodasi masyarakat desa hasil panennya itu, untuk mengelola dan menjaga proses supply chain-nya ini terefisiensikan. Jadi jangan sampai ketika disimpan di gudang dimakan hama, atau ketika pengiriman ini mengalami kendala di jalan seperti tadi. Teman-teman pengurus ini yang harus berperan penting seperti itu. Nah, bahkan itu kan yang KDKMP, KDMP kan, Bu ya. Bahkan kalau yang di kelurahan itu ada salah satu koperasi di Surabaya. Namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih Wonorejo Tegal Sari. Nah, itu bisa dicontoh Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat KKMP Wonorejo ini mereka menyediakan bahan-bahan yang sangat murah. Jadi mulai minyak goreng, beras, sembako, semuanya langsung kepada anggota-anggotanya. Nah, cuman teman-teman KKMP ini yang Wonorejo, dia punya kebijaksanaan sendiri, Bu. Jadi mereka itu tidak menjual ngecer langsung ke masyarakat.
1: Oke.
0: Karena tidak ingin mematikan toko-toko kelontong yang ada di sekitarnya. Jadi sistemnya itu mereka yang menjual secara langsung itu hanya produknya UKM. Untuk yang produk-produk komoditas, produk-produk sembako itu mereka jualnya ke anggota yang toko-toko kelontong yang ada di sekitar kampung itu. Jadi biar tidak mematikan usahanya warga, mereka tidak menjual eceran karena harganya sangat murah sekali seperti itu.
1: Itu dari Koperasi Merah Putih Tegal
0: Wonorejo Tegal Sari.
1: Oke. Oke, ini ternyata ada yang telepon, ada Cak Parno dari PP Legi, kita langsung aja terima. Sugeng Enjang Cak Parno.
2: Sugeng Enjing ning Anaryangga kalian Cak narasumber niki sinten
1: asmane? Cak Imam saking Dinkop, Cak Imam Hamadi Wijaya.
2: Cak Imam.
1: Nggih. Saking Dinas Koperasi.
2: Iya, saya ingin bertanya Cak Imam. Koperasi Merah Putih sekarang ini yang digagas Bapak Presiden kita itu, apakah seperti dulu itu yang dinamakan di setiap desa ada bangunan lumbung desa untuk menyimpan hasil panen masyarakat zaman Orde Baru itu apakah seperti itu? Apakah sekarang ini, pertanyaan saya, apakah lebih lengkap dan apa saja yang disediakan untuk masyarakat? Itu dulu seingat saya zaman Orde Baru itu setiap dulu, desa ada lumbung untuk menyimpan padi-padi dari petani biar enggak kekurangan pangan, istilahnya dulu itu seperti itu. Apakah sama? Apakah sekarang itu lebih
0: konsepnya
2: maju dan lebih
0: hampir sama
2: apa saja itu yang disiapkan? Matur nuwun, saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji Cak Barno. Nah, itu apa itu? Yo,
0: jadi KDMP ini konsepnya hampir sama dengan koperasi unit desa. Jadi memang tujuannya untuk membangun ketahanan pangan. Nah, kalau zaman dulu tahun 70-80-an itu diinisiasi oleh Pak Harto untuk membangun swasembada pangan dengan menggerakkan desa, kecamatan. Dulu KUD itu koperasi unit desa itu per kecamatan, Cak Parno. Jadi setiap satu kecamatan punya satu KUD. Nah, di situ menampung hasil pertanian dan potensi lokal. Kalau yang di Batu itu KUD-nya kan susu kan. Nah, KUD Batu. Kemudian yang di Ponorogo itu KUD yang lumbung padi memang. KUD Bantarangin itu salah satunya masih survive sampai saat ini. Nah, sayangnya KUD-KUD ini ketika ada perubahan regulasi tahun 1992 kan ketika regulasi yang terbaru ini 1992 ini kan diberikan kebebasan sepenuhnya. Jadi tidak ada dukungan dari pemerintah yang mendukung secara langsung. Sehingga banyak beberapa KUD ini yang dulunya didukung seperti disubsidi dan lain sebagainya, pembeliannya dibeli oleh Bulog. Nah, itu mulai berkurang dukungan intervensi pemerintah. Nah, ketika era yang modern ini berlangsung, KUD ini tidak bisa beradaptasi. Sehingga tinggal berapa, tinggal sekitar dari 700-an ya. 700 KUD di Jawa Timur itu tinggal 250-an yang masih survive.
1: Nah, berarti masih ada ya mereka,
0: masih
1: ya?
0: Masih ada.
1: Walaupun KUD, belum KUD udah enggak eksis lagi kayak dulu gitu ya.
0: Iya. Karena memang ditinggalkan oleh pemerintah, ibaratnya sudah tidak didukung. Nah, mereka ketika menghadapi reformasi, menghadapi krisis global 97, mereka enggak bisa survive. Nah, ada beberapa yang masih survive seperti KUD Jabung di Malang itu sekarang bertransformasi menjadi Kanjabung. Mereka membuat pabrik susu sendiri. Mereka punya toko retail sendiri. Nah, mereka bertransformasi dengan inovasi bisnisnya, mengembangkan KUD yang dulu hanya sebagai lumbung padi untuk menjaga ketahanan pangan, sekarang sudah menjadi pabrik susu di KUD Jabung itu. Sekarang menjadi Kanjabung.
1: Ini kayak ini ya, apa namanya, kayak hal apa iki, istilah-istilah ya pokoknya buah simalakama. Oh, boleh ngarani yo. Bahwasanya ngene, ganti pimpinan mesti ganti kebijakan gitu ya.
0: Lah. Nah, itu memang
1: enggak berkelanjutan gitu loh. Tapi untungnya apa namanya, yang di Jabung Malang itu
0: bisa survive.
1: Bisa survive gitu. Yeah. Masalahnya enggak semua bisa kayak gitu gitu kan.
0: Nah, KDKMP ini konsepnya hampir sama dengan KUD dulu, cuman tingkatnya lebih bawah lagi. Kalau KUD itu kan satu kecamatan. Nah, kalau KDMP ini satu desa. Di bawahnya itu. Jadi satu kecamatan biasanya ada 8 desa kan, atau 10, 11. Nah, ini per desa ini ada KDKMP-nya. Nah, selain menyediakan gudang atau lumbung tadi, KDKMP ini juga menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Khususnya untuk produk-produk yang subsidi tadi, produk-produk subsidi. Bahkan nanti KDMP ini diharapkan bisa mengakomodasi dirinya untuk menghasilkan produk-produk yang berdasarkan potensi lokal. Nah, ketika produk sudah dihasilkan dari salah satu KDKMP, ini nanti saling tukar-menukar. Maksud saya, yang di kota kayak di KKMP Wonorejo itu kan enggak ada potensi sumber daya alam, tapi mereka punya potensi sosial. Kebutuhan masyarakat lokalnya sangat tinggi. Nah, mereka bisa kerjasama dengan KDMP di Dampit contohnya, atau KDMP di Kediri. Mereka bisa membeli kopi dari Dampit. Ya kan, beli kopi di Dampit, KDMP Dampit, kemudian beli di KDMP di Kediri gula atau beras. Nah, itu kan bisa menjadi kerjasama yang sangat baik seperti itu.
1: Wah, gitu ya.
0: Nah, seperti itu.
1: Itu kayaknya peran Dinkop juga ada di sini. Kayak maksudnya biar mereka terbuka wawasannya gitu ya. Ada arahan-arahan yang dilakukan oleh Dinkop kepada koperasi-koperasi itu enggak?
0: Nah, kita berupaya untuk mengembangkan jaringan pemasaran. Jadi kita melakukan advokasi kepada ketua-ketua pengurus koperasi itu untuk membuka potensi usaha yang ada. Kalau ada potensi sosial, masyarakatnya ini butuh apa. Nah, ini kita temukan dengan KDMP yang punya potensi sumber daya alam. Nah, kita matchkan, business matching istilahnya, Ibu.
1: Business matching,
0: iya,
1: oke.
0: Antar koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
1: Tapi kalau misalnya nggak ada potensinya gimana? Ada nggak sih daerah yang tidak punya potensi sama sekali?
0: Sebenarnya setiap desa atau setiap titik itu mesti ada potensinya, Bu. Karena ibarat pepatah ya, budaya Jawa itu ada gula, ada semut.
1: Ya.
0: Jadi memang ketika ada sebuah potensi di sana, mesti akan ada masyarakat yang hidup di sana. Bahkan di puncak gunung pun juga teman-teman di sana itu mesti ada potensi. Entah itu hasil hutan, entah itu hasil dari goa atau batu-batu alam. Nah, itu mesti selalu ada. Nah, kita tinggal bagaimana merangkul kelompok-kelompok usaha yang ada di masyarakat itu, Ibu. Untuk bergabung ke KMP, memanfaatkan dukungan pemerintah yang diberikan. Karena satu desa itu akan disediakan gudang dan juga dua truk untuk mendukung masyarakat desa ini. Jadi dimanfaatkan dengan baik sebaiknya.
1: Oke. Bagusnya begitu ya, harusnya ya, mumpung ada program ini ya, harusnya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu, nggih. Nah, itu jawabannya Cak Warno, muka-muka terjawab ya, muka-muka terjawab. Nah, tantangan apa nih yang dialami oleh Dinkop untuk misalnya dalam pengelolaannya atau pembentukan KDMP-nya, atau ada tantangan lainnya di luar itu?
0: Kalau tantangan dari kami itu alhamdulillah berjalan lancar. Kita bisa menjalankan program ini dengan baik, bisa mendirikan 8.494 di Jawa Timur, 81.000 di seluruh Indonesia. Nah, tantangannya itu yang dihadapi paling besar oleh pengurusnya sendiri, Bu.
1: Oke.
0: Iya. Jadi pertama itu setelah berdiri, koperasi itu bingung mau menjalankan usaha karena modalnya enggak ada. Nah, pada saat itu bulan-bulan Juli Agustus itu modalnya itu kan masih patungan kan dari para anggotanya itu. Nah, pada saat itu ada regulasi PMK 49 itu diharapkan
1: PMK 49.
0: Ya, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi KDKMP itu mengajukan proposal bisnis kepada Himbara. Nanti Himbara mengkaji dengan dana plafon maksimal 3 miliar. Nah, dari proposal bisnis itu nanti disalurkan dana pembiayaan dari Himbara. Nanti pembayarannya dari dana desa kalau seandainya koperasi ini macet pinjaman ke Himbara itu. Nah, PMK 49 ini pada tahun bulan November itu dirubah. Nah, itu ada ceritanya juga.
1: Gimana ceritanya?
0: Nah, gini, jadi pada suatu waktu itu di daerah Jawa Barat, Bu ya, itu ada yang pernah cair senilai 1 miliar. Sudah proposalnya sudah dibuatkan, sudah cair, tapi tidak jadi apa-apa. Iya, nah itu.
1: Jadi apa? Dialokasikan kemana itu berarti?
0: Nah, itu pengurusnya itu ada yang tidak profesional ibaratnya itu yang ya. Nah, akhirnya teman-teman ini KDKMP ini ada indikasi yang seperti itu kan, ada prediksi yang tidak aman. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan Inpres 17 tahun 2025 itu, di mana akhirnya dengan plafon 3 miliar langsung teman-teman KDKMP ini dibangunkan gerai. Gerai 7 gerai itu beserta modal operasionalnya nanti melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Seperti itu, karena ada kasus itu tadi Bu, jadi akhirnya wis dibangunkan aja daripada nanti uangnya 3 miliar itu malah hilang gitu kan, akhirnya dibangunkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. PT Agrinas Pangan Nusantara itu BUMN Ibu, BUMN dulu namanya Yodhya Karya. Jadi memang sejenis BUMN yang bergerak di sektor kontraktor, kontraktor barang bangunan-bangunan untuk pertanian. Seperti itu.
1: Oke. Ikus lek perkara ngono iku tender iku
0: san. Iya, Bu.
1: Iya. Nah, untuk aku kisah jari kata mengelebokno pertanyaan soal minyak kita ya, karena kan minyak kita itu kalau nggak salah itu, sudah
0: betul,
1: udah nggak boleh untuk bansos. Tapi kan nggak ada kaitannya nggak sama
0: jadi
1: koperasi ini.
0: KDKMP itu kan dulu pada waktu 2025 itu kan menyalurkan minyak kita.
1: Iya.
0: Nah, tantangannya itu minyak kita sudah langka sekali.
1: Oh, karena kelangkaan.
0: Iya, jadi KDKMP
1: makanya Mendak
0: ini
1: mengeluarkan kebijakan tidak boleh untuk bansos.
0: Iya. Jadi KDKMP ini benar-benar akhirnya tidak bisa bergerak karena suplai bahan baku kayak minyak kita, LPG dan lain sebagainya itu terbatas sekali.
1: Oh.
0: Nah, cuman teman-teman KKMP Wonorejo itu ya salah satunya ya, itu punya inovasi. Jadi keren-keren kalau menurut saya itu. Mereka menggerakkan KKMP yang lain se-Surabaya, bahkan cakupannya itu seluruh gerbang kertas susila katanya itu Bu. Gerbang itu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Jadi mereka membuat paguyuban. Jadi namanya K3MP.
1: K3MP.
0: Iya, Kumpulan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, di sini mereka menghimpun kebutuhan dari KKMP untuk kebutuhan minyak. Nah, akhirnya kebutuhan minyak ini diajukanlah ke PT Mega Surya Mas yang produsen Sanko itu loh Bu. Nah, akhirnya mereka beli minyak kapasitas 8 ton untuk diecer. Jadi akhirnya mereka membeli dalam jumlah besar itu tadi, kemudian di repacking. Nah, ketika sudah di repacking diambil ke KKMP-KKMP yang lain.
1: Wow.
0: Sebagai ganti minyak kita. Dan harganya pun juga akhirnya sama. Ya tidak jauh beda. 17.000 senilai 17.000 untuk 800 ml.
1: Oh, 800 bukan 1 liter ya?
0: Bukan, 800 ml.
1: Oke. Okay. Itu tidak dijual di pasaran tapi di KDKMP itu ya. KKMP, KDKMP itu tadi. Wow, keren-keren.
0: Jadi memang kelangkaan itu tadi, tantangan-tantangannya itu banyak dihadapi oleh pengurus dan pengawas. Mereka itu sudah berdiri kan punya mandat ya ibaratnya membangun potensi desa dan kelurahannya. Nah, bingung Bu, mau jualan apa, modalnya dari mana itu kan. Nah, oleh sebab itu ya memang KDKMP ini merupakan tanggung jawab kita bersama selaku masyarakat desa, masyarakat kota, kelurahan ini untuk mendukung dan memajukan usaha bersama ini. Karena memang tujuannya ini bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk pemerintah, bukan untuk dinas, tapi untuk masyarakat desa. Nah, terlepas dari banyak isu-isu negatif yang ada di saat ini ya, kita tetap berupaya untuk mencari, melihat potensi yang ada. Kita manfaatkan dukungan yang sudah diberikan semaksimal mungkin untuk potensi-potensi yang kita miliki, seperti itu Ibu.
1: Oke. Oke, terakhir. Kedepannya target pemerintah terhadap jumlah dan kinerja atau target lainnya lah dari Denkop gitu ya dalam beberapa tahun ke depan untuk KDKMP ini apa?
0: Nah, untuk KDKMP ini kan kita mentargetkan keanggotaan KDKMP Bu. Jadi kita berharap KDKMP ini bisa melayani anggota sebanyak-banyaknya di seluruh Jawa Timur ini. Nah, namun saat ini itu masih 215-151 orang yang bergabung ke KDMP. Jadi memang masih terbatas sekali partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam KDKMP ini. Nah, kami mentargetkan masyarakat ini, KDKMP ini bisa melayani masyarakat seluas mungkin. Nah, kenapa kok anggotanya sedikit? Karena itu tadi, teman-teman KDKMP ini kesulitan mendapatkan bahan baku yang yang akan dijual, barang-barang subsidi tadi yang akan dijual itu kesulitan. Mm-hmm. Barangnya kan enggak ada yang dijual. Nah, kalau kita menambah anggota banyak, itu kita malah sulit untuk melayani mereka. Mm-hmm. Nah, oleh sebab itu kita akan berupaya untuk mencapai tingkat pelayanan anggota yang banyak tadi, kita akan memperbaiki supply chain-nya KDKMP. Mm-hmm. Kita akan mengadakan advokasi kelembagaan koperasi KDKMP dengan koperasi yang eksis. Jadi kita akan mempertemukan. Harapannya koperasi-koperasi yang sudah lama berdiri ini mendukung KDKMP-KDMP yang baru ini. Dengan mensuplai bahan baku, barang dagangan, bahkan membeli produk-produknya KDMP, hasil-hasil panennya masyarakat itu dibeli. Jadi kita berupaya menjalin kerjasama KDKMP dengan koperasi yang eksis, dan nanti harapannya bisa mendapatkan dukungan dari dinas yang lainnya, Bu ya, dinas Disperindak, untuk menghubungkan dengan pelaku usaha besar. Harapannya ibaratnya yang dari di daerah pesisir itu kan banyak hasil garam kan. Nah, harapannya hasil garamnya ini bisa diserap oleh pabrik garam. Jadi banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Seperti itu, Ibu.
1: Oke, ya udah kalau gitu ini udah segmen terakhir ya, udah habis. Berarti terima kasih banyak untuk
0: nggak kerasa.
1: Iya, makasih banyak udah hadir di sini. Semoga informasinya bermanfaat untuk pendengar juga ya, buat Cak Ning semua yang ada di rumah yang masih bingung-bingung, nanti bisa lanjut lagi langsung ke Dinkop aja kayaknya ya.
0: Oh, atau nanti buat sesi baru ngundang KDKMP yang sudah berjalan, Ibu.
1: Oh iya. Nah, betul,
0: itu bisa lebih informasinya lebih luas lagi nanti.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, betul.
0: Pengalamannya bagaimana,
1: apalagi gitu, sampai ngelobi ke perusahaan atau pabrik minyak loh untuk,
0: iya,
1: ya kan,
0: itu
1: kok kepikiran gitu ya kan.
0: Iya,
1: sampai segitunya
0: cerdik
1: ya. Ya, matur suwun Cak Imam sudah hadir, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Matur nuwun sami-sami.
1: Oke, Cak Ning iku mau ya obrolane tentang kita Indonesia. Mari ngene, ono Ning Lia si bakalan ngancani sampean. Aku pamit pisan Cak Ning. Sesuk adek ketemu maneh nang Soto Meturo Pengi ya Cak Ning ya, Cak Lali. Aneria enggak pamit. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning tak sampai no woro-woro jam 10 awan. Barek aku Lia. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihak ing apresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor. Kabar liyane Caning Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bachtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan buru bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buru tani lan buru pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Caning iku moyo rek woro-woro jam 10 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang nggih Cak Ning. Ya apa kabare dina iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya tanpa ada kekurangan apapun. Sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Aku Lia bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak siang iki sampe jam 3 sore tentune. Nah Cak Neng, isu-isu iki wis mulai udan kabeh kaya ya nang daerah-daerah ndiae ngono. Surabaya pun niku mau isuk kaya jam 6an ya Cak Neng wis mulai udan. Nang Sidoarjo aku mau budal tekan Sidoarjo nang Surabaya iki ya udan sisan Cak Neng ya. Sempet keudanan. Tiba-tiba tak pikir wis wayahe musim kemarau ya Cak Neng, tapi kok malah udan ya. Kayak cuacane tasih kurang menentu, mergo iku cakne sampean kudu jaga kesehatane. Nah cakne aku pengen informasi terus barek dikancani lagu-lagu keroncong ngono ya. Mergo cuacane gak menentu iki kan kita awak dhewe kudu menjaga kesehatan nggih cakne nggih. Nah, iki cakne aku bakal bahas tentang jajanan tradisional sing sederhana tapi manfaatnya luar biasa dan cuwocek. Iki saat niki wis mulai akeh sing dodolan nang pinggir-pinggir dalan biasane ya. Cuma lek nemokno iku mesti isu-isu ngoten Cak Ning. Apa mana nang pasar-pasar ya tradisional sampai kebun-kebun warga iku ya gampang kalau aneh Cak Ning. Sing tak bahas ya iku polo pendem. Nah, duduk polo pendem ya Cak Ning, polo pendem iki jenenge. Mengko bakal tak lanjutno maneh Cak Ning ya, saderenge tak lanjutno. Tak punten lagu kerancang sing ana nang kene ngeten. Nang pergo iki Cak Ning sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kayat Surabaya tadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: mbuak sampah nang panggone. Ben, kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku liang lanjut noniku. Mungkin sadar yang lanjut caning kising ono sing wis pengen gabungan tak sapa dhisik. Sugeng siang. Halo. Sugeng siang.
2: Tanjung Perak siang semakin sayang.
1: Nggih, Pak Parno, kaget iku mau tak pikir.
2: Teng Lia.
1: Nggih, napa?
2: Sehat-sehat ta, Neng?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Parno sehat?
2: Alhamdulillah pendungane para penyiar, para pendengar. Kali Bu Eri, kali Allah tasik diparingi sehat walafiat ning Lia.
1: Alhamdulillah, mugi-mugi sehat selalu.
2: Wacanipun kados pundi jalan pemuda?
1: Mendung, ini tadi sempat udan ketok e, sempat gerimis ya Pak Parno.
2: Wong Sidoarjo nggih ngoten kok kelawau setengah 8 udan, saniki tasih gerimis.
1: Oh, dereng mandek udane.
2: Nggih, wau pun mandek. Terus saniki diimbui malih.
1: Nggih, kaya sedina niki bakal udan lan mendung deh Pak Warno niki.
2: Nggih, udane nggih mugi-mugi mawon jawah membawa berkah ning Lia.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, bener ngoten.
2: Panjenengan kala wau ngomong-ngomong masalah polo pendem niku sampean kenal sedaya napa mboten sing namine polo pendem niku?
1: Kenal. Soale bapak senengane nih polo pendem. Ngoten.
2: Nggih. Nek bapak sampean itu nek senengane polo pendem padha kali kula lah ngoten.
1: Nggih, padha senenge nggih.
2: Nggih, polo pendem niku pancene kaya jaman rumiyin tahun 70-an niku namine polo pendem niku ning Lia.
1: Nggih.
2: Niku makanan favorite tiang-tiang rumiyin niku nggih bangsane polo pendem.
1: Nggih, jaman-jaman.
2: Iki kula kula sebutne setunggal mboko setunggal nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Sing namine Jelarut sampean kenal napa mboten?
1: Wah, kalau Jelarut mboten kenal niki aku.
2: Kenal?
1: Mboten.
2: Loh, nggih. Namine Gembili.
1: Nah, lek Gembili kenal. Cuma
2: namine Gembulu.
1: Gembulu niku napa? Wonten
2: jenis Gembili tapi nggih, Gembulu tapi sejenis Gembili tapi wageng niku.
1: Oh. Padha kali Gembili cuma luwe ageng ngoten.
2: Nggih. Nggih, niku Gembulu. Nek sing namine Uwi.
1: Nek Uwi mboten ngertos.
2: Uwi kenal napa mboten?
1: Mboten.
2: Niku nggih
1: ubi.
2: Wite niku merambat kados Gembili nggihan. Kados jenis Gembulu niku nggih merambat. Mboten lho niki ya. Nek sing bangsane pohung ngoten niku wis kata sing kenal
1: nggih.
2: Amine Uwi Gembili niku kangge makanan favorite jam kuwi niku sing sing pas niku Uwi niku ngoten lho niku. Pokoke tiyang niku nek pun gadah wit Uwi sing kathah niku dikatakan orang kaya kalau rumiyin tahun 70-an niku.
1: Oh, ngoten. Berarti
2: nggih.
1: Cuma beberapa ngoten sing duwe ini.
2: Nggih, wonten dene pekarangan rumah niku cetare niku wonten wit lamtoro niku kangge andape ditanduri Uwi, tanduri Gembili niku wit iku merambat ning nggone pohon lamtoro niku ning. Nek namine Jelarut niku mboten jenis umbi-umbian sing kados puhung tapi daunnya niku lebar pendek mboten sampai tinggi sing namine jelarut niku ne.
1: Jelar panjang niki nggih jelarut niku.
2: Nggih. Yeah. Terus sing umbi-umbian lindune tales kenal napa mboten tales?
1: Kenal lek tales.
2: Tales. Nggih, yeah, tales niku nek enten sing tales alit namine niku nek sing wageng niku bentul. Terus nek sing tradi alit niku namine tales, terus enten malih sing alit malih eten. Iku nek tales niku kala rumiyin datange niku kena damel nyayur. Disayur lodeh. Oten.
1: Nggih, oke.
2: Iku nek daune kenging damel drengkes iwak klotok. Oten lho.
1: Nggih, nggih bener.
2: Nggih, rumiyin niku ngoten niku sing umbi-umbian donsone pola pendem-pendem nek kados telo puhung niku ngantos samangke tasih bertahan. Sing lindune pun jarang-jarang kados umbi.
1: Nggih.
2: Proteine karbohidrate gantine nasi nggih niku ning rumiyin niku.
1: Nggih, leres.
2: Yen taun 65 niku jarang-jarang tiyang niku kepethuk nasi putih ngoten niku pun suweneng ning. Kata samangke milih nasi putih yang model nopo mawon niku barang tersedia. Enak-enak generasi ini sampai ane.
1: Enggak, saniki, enggak. Cuma saniki paling mah.
2: Nopo-nopo.
1: Munda. Eh,
2: sing kaca neng. Ngoten-ngoten niku generasi kulo neng. Ubi di nopo putih tales ngoten niku. Kamane generasi kulo.
1: Enggak.
2: Nopo generasi kulo neng pun gadah sing pohon-pohon ngoten niku katakan orang kaya munam. Tanda neng.
1: Oh, nggih. Siap.
2: Nggih, ngoten mawon pengetahuan kula nggih ngoten-ngoten niku. Jaman-jamane kala bendul rumiyin.
1: Oh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Salami monggo mugi.
2: Nggih, lagune derek mawon sing ngenten ngene rilis mawon.
1: Oke, nggih, siap.
2: Kula mirengaken ngantos mang ini ki posisi pun datang masjid tapi mangke lanjut mantun jumatan jenengaken swantene jenengan neng.
1: Nggih, siap matur nuwun Pak Parno.
2: Oh, wangsul Sidoarjo ta kala wingi?
1: Nggih.
2: Oh, wangsul Bapak Lata. Ibu sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Nggih, nek usia kados Bapak Ibu ngoten niku sing tae konsumsi angsane polo pendem neng ngoten lho.
1: Nggih, laras bener.
2: Wis niku menyehatkan.
1: Nggih.
2: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun. Asalamualaikum. Matur neng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Nggih. Niku mau macam-macam nang polo pendem ya janing ya. Soalnya nang cedian nalun-nalun Sidoarjo iku ana sing tetelan polo pendem iku lengkap ya. Dadi seribuan sisan hargane ya ana kaya mbote iki, terus wonten talas, wonten wake kaya ejane ya. Bebekne sampean penasaran. Soalnya kan juga jarang-jarang saat niki ya sing dodolan ngeten iki. Cuma akhir-akhir iki nang pinggir-pinggir dalan iku wis akeh sing dodolan polo pendem jak ning. Walaupun enggak terlalu lengkap nggih, tapi polo pendem ya Pak Tasih wonten sing minati ngoten. Ngomong-ngomong no, soal iki mau soalnya nang dalan pemuda jak ning sempet udan gremis. Gremis ae sih jak ning, gremis ae terus mari ngono sak niki mandek. Terus mendung ya Cak Ning. Ya Cak Ning, engko nang jam 11 sambil ngenteni tersambungin nang siaran langsung sholat Jumat. nanti tak wenehi lagu-lagu islami nggih. Saniki tak puterno dhisik mergo cuacane mendung, iki pas banget iki lagune judule Mendung ngoten.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang telu kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop. Nyandak kabar liane cak ning anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Agus Masuri nyaluk supaya Dispendik Surabaya Mas Tekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa mana sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Caning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan ketemu manenang woro-woro jam 2 awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Tapi kita sih dorong ana info gawe siaran langsung Jumat nggih caning, mengko kita bakal ngenteni pada di kancane lagu-lagu islami, mergo iku caning tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya.

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: di Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampai cek bareng barek Pro 4 RRI Surabaya. Kita dewe lagi ngenteni siaran langsung salat Jumat sing disiarno langsung nang Masjid Al Akbar Surabaya. Mari topik Muharram bulan kebangkitan. Mari khotib Dr. Kiai Muhammad Najib Muhammad sing akan disiarno mengkonge caning. Mulke ke caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ngecanin saniki wis tersambung bare siaran langsung Jumatan edisi Jumat 12 Juni 2016 sugeng midhangetaken.
1: Rahmawati.
2: Noki kok akeh pol ya.
3: Piye iki cara milih? Tak takok wong sing nang sebelahku iki ae .
4: Dari 28 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026 yang bertindas pihak Khatibullah Mukarram Kyai Haji Muhammad Najib Muhammad dengan tema Muharram Bulan Kebangkitan. Sedangkan Imam Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Hamid Syaribuddin dan Bilal Ustaz Amir Ahmad Rifqi. Kepada beliau, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asfiyaihi tatimmul hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi azizi kitabih, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighat, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral mustami'in, kita saat ini berada di akhir bulan Dzulhijjah. Teriring doa, mudah-mudahan semua jamaah haji wa bi muqaddamiha ula dari Indonesia mendapatkan berdekat haji yang mabrur. Haji yang secara eskalatif akan memberikan dampak sosial yang sangat indah, karena kemabruran haji dipandang dari sudut sosial adalah ifsa'us salam, menebarkan kedamaian, wa ita'amut ta'am, dan berbagi kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin, masuk pada bulan Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maria yang kemudian dalam tanda kutip dipolitisasi Islam dalam bentuk hijriah, atau Syamsiah yang kemudian dipolitisasi oleh mereka dengan kata Masehi. Walaupun dalam perjalanan kita sering menggunakan itu adalah persoalan dari diplomasi global yang berkaitan dengan standarisasi kolonial, yang juga berkaitan dengan standar perdagangan internasional, dan tentu dengan akurasi yang berkaitan dengan astronomi. 12 itu yang qomariyah standarnya didawakan wal qomara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Kemudian yang matahari disebutkan wasyamsu tajri li mustaqrilaha. Tetapi bahwa takdirul qamar fil manazil itu berjalan lebih cepat daripada jaroyani syamsi fil mustaqor, sehingga di dalam satu tahun Masehi itu ada penambahan 3 tahun hijriah. Di dalam Al-Quran ada satu yang tersirat yang disebutkan wala bisufi kahfim salasa mi'ati sinin wazdatu tis'a. Ashabul Kahfi itu tidur di gua selama 300 tahun. Kalau boleh itu dibilang sebagai Masehi, wazdadu tis'a, dan kemudian menambah 9. Dari setiap 100 tahun ada 3 tahun penambahan hijriah. Nah, ma'asyiral mustami'in, disebutkan ada lanjutannya adalah fi kitabillah. Begitulah ketetapan Allah. Wa awwalu ma tuktabu fil lawhil mahfud la ilaha illallah. Yang tertulis pertama di lawhil mahfud adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang jumlah hurufnya juga ada 12, sama dengan bilangan 12. Maka Imam Mujahid bin Jabir ketika beliau mengartikan sebuah hadis, mensyarai sebuah hadis, ketika Abi Amrah bin Sufyan itu mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, ajarkan kepada kami qawlan ay jami'an lima adil islam, yang saya tidak perlu tanya kepada yang lain. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah summastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah.
Karena perintah istiqomah itu jatuh sesudah epitaf tentang keimanan, maka beliau menafsirkan memberikan syarah Imam Mujahid bin Jabir yang disebut istiqomah adalah al-iltizam fit tauhid ila muntahal umri. Maka dari mimbar ini kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Mudah-mudahan dalam 12 bulan dan berikutnya kita tetap di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yauma khalaqas samawati wal ard, kemudian ada tambahan minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang muharram. Salasun minha mutawaliyat, kata Nabi, yang 3 itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah atau orang Jawa bilang Selo, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang dulu Muharram disebut dengan Safar awal. Kemudian Wawahidun Fardun, yang satu adalah tunggal namanya Rajab. Nah, dari ini Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang gubernur, mengusulkan kepada Khalifah Umar, karena waktu itu penanda waktu itu setiap kabilah beraneka ragam. Mungkin di masa Nabi ada sebagian mengikuti kalender Fijar, dihitung dari perang Fijar. Ada juga yang mengikuti kalender namanya kalender Mudor. Maka Abu Musa al-Ash'ari ini mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai A'dalu Khulafa'ir Rashidin, du'u linnasi yu'arifunahu. Letakkanlah untuk manusia itu sebagai penanda waktu. Maka Umar bin Khattab mengusulkan, mengumpulkan akabirus sahabah, dan di sana diputuskan bahwa untuk menandai tahun baru Islam itu bukan dari wiladatun Nabi, bukan dari mabda'ul bi'sah wa nubuwah, tetapi diambil dari hijrah Nabi di Madinah. Sebab Nabi hijrah pernah di Taif, gagal. Nabi pernah hijrah di Habasyah, tahun 10 kenabian juga tidak sukses. Tapi suksesnya Nabi berkonsolidasi Islam itu pada saat di Madinah, yang dikenal dengan pada saat itu menjadi terjadi konsolidasi dari sisi ilmu pengetahuan dan peradaban juga. Terbentuknya masyarakat yang plural, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tingginya ilmu pengetahuan itu diawali dari hijrah Nabi di Madinah. Sehingga ada doa Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah ta'u asyad. Ya Allah, cintakan kami kepada Madinah sebagaimana engkau mencintakan kami kepada Makkah, kalau bisa ya Allah lebih dahsyat. Dan ada doa Nabi tentang keberkahan kota Madinah adalah, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinahku ini berkahnya 2 kali lipat dari Mekah. Karena mobilisasi sebuah gerakan agama menjadi hebat sampai terjadi Fathu Mekah adalah diawali dari Madinah. Dari situlah maka lahir istilah kebangkitan Islam. Dan kita tahu bahwa hijrah Nabi itu bukan pada bulan Muharram. Itu sudah jelas dalam berbagai literasi dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim, kemudian Fathul Bari yang disyarah Bukhari oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, itu jelas mengatakan juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, hijrah Nabi itu pada bulan Maulid, pada bulan Rabiul Awal awal. Ada yang mengatakan akhir bulan Safar. Jadi bukan pada bulan Muharram. Tetapi kenapa kemudian diletakkan pada bulan Muharram? Maka Fathul Bari di situ memberikan satu catatan. Di awal di Hijriah ini pada bulan Muharram, karena himmatul hijrah, keinginan Nabi untuk hijrah dan semangat untuk hijrah itu terjadi pada pertengahan bulan Dzulhijjah. Wa awwalu hilalin istahalla bihi, dan awal dari hilal yang terbit setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Kemudian di samping itu Muharram jatuh sesudah Dzulhijjah, artinya merupakan paripurna dari arkanul Islam yang 5. Orang bersyahadat, orang bersolat, orang berzakat, berpuasa dan berhaji, maka itu akan meletakkan satu pondasi kuat untuk menjadi sebuah kebangkitan. Ma'asyiral muslimin,
Sehingga begini, kalau kebangkitan Islam ini dianggap sebagai fenomena sosiokultural, tapi sebenarnya ada nilai-nilai transenden yang ada di dalam, dan itu diajarkan Nabi tentang hijrah. Misalnya Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Orang kaya itu bukan kaya harta tapi kaya hati. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang namanya hebat itu bukan pegulat, kata Nabi, wa innama syadid man kaffa nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat adalah yang bisa menahan nafsu pada saat marah. Nah, dalam konteks hijrah Nabi pun mengatakan laisal muhajir man hajara min makanin ila makanin akhar. Yang namanya hijrah itu bukan berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Wa innamal muhajir, sesungguhnya orang yang hijrah adalah man hajara min ma'siyatillah ila ta'atih. Orang yang hijrah dari maksiat Allah menuju kepada sebuah ketaatan. Sehingga ulama membagi, ada istilah hijrah makaniyah, hijrah yang berkaitan dengan tempat, ada hijrah ma'nawiyah, hijrah yang berkaitan dengan hakiki. Maka hijrah ma'nawiyah pun terbagi menjadi ma'nawiyah di dalam fikriyah, hijrah ma'nawiyah di dalam al-hadari was-saqafah, hijrah ma'nawiyah di dalam as-sulukiyah. Ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya tidak dipungkiri Islam itu agama yang kaya dengan konsep. Tetapi kalau sudah bicara tentang orang Islamnya, itu banyak yang miskin di tingkat action. Satu misal kebangkitan apa di dalam ilmu pengetahuan, kita lihat di dalam catatan dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI bahwa mutu pendidikan kita ini masih sangat rendah. Masih sangat rendah. Itu bisa yang dilaporkan ke Human Development Index begitu. Kemudian kalau kita lihat perguruan tinggi kita yang paling hebat, misalnya Universitas Indonesia UI, itu kalau kita lihat dari World International Ranking, itu masih disebutkan pada peringkat ke-180. UNER, UGM itu masih pada level sekitar 200. Sementara Singapura itu sudah sampai pada peringkat ke-10. Siapa yang punya konsep tentang ilmu pengetahuan? Ketika di Australia dinobatkan sebagai International Education Year, itu bahwa kita di tahun 600 sudah punya konsep utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Kalau di sana dituliskan belajar seumur hidup, menurut saya terlambat. Kita yang punya. Misalnya lagi di dalam kebangkitan kita, bagaimana di dalam etos kerja. Yang punya etos kerja itu Islam. Tetapi kalau kita lihat dari global finance, bahwa kita itu negara makmur masih pada peringkat, kalau tidak salah, sekitar 80 sampai ke 90. Peringkat kita masih jauh di atas, di bawah nilai dari sebuah kemakmuran. Itu kalau kita lihat dari data global finance. Kemudian agama mana yang sangat menghormati hak milik sampai menempatkan, memberikan hukum potong tangan bagi yang mengambil bukan haknya melebihi Islam? Tidak ada. Tetapi kalau kita lihat Corruption Perception Index, bahwa tingkat korupsi kita itu masih lumayan tinggi. Yang punya konsep kita, yang mengamalkan mereka. Maka dibentuklah di sini, adanya lahir kebangkitan Islam adalah kesadaran kita untuk memahami sebuah ajaran, apa yang diinginkan oleh agama ini. Nah, makanya kalau hijrah dari, kalau hijrah itu disebutkan dalam bentuk komunalistik, kita bisa membagi ada hijrah minad dulumati ilan nur, hijrah dari kegelapan, karena kegelapan itu banyak, maka disebutkan dengan kata az-zulumat ilan nur, kembali kepada satu nur, Allahu nur samawati wal ard. Kegelapan peradaban, kegelapan etos kerja, dan kegelapan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kita sebagai negara yang mayoritas muslim, memahami sebuah ajaran kemudian mengamalkannya untuk menatap ke depan Indonesia lebih optimis menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tihakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم.

And Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Janeng sampean je bareng marek perempat RRI Surabaya balik maneh marek aku liyan iku mau sampean wis rungokno siaran langsung Jumatan teko Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Siaran langsung Jumatan edisi tanggal 12 Juni 2016 iki marek khotib Dr. Kiai Haji Muhammad Najib Muhammad marek tema khutbah Muharram bulan kebangkitan. Samarine iki jeneng bakal tak lanjut mari info lainnya. Mari ngono nang jam 1 wonten Suara Budaya Nusantara. Mergo iku jeneng tetep nang Pro4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Biasanya sama cek bareng barek perempat RRI Surabaya, balik mana barek aku liangge. Nah, jaring di saat niki aku bakal ngomong no soal jamu kayak iya. Soale mari pola pendem terus jamu enak iki ya. Apa mana es jamu lo? Apa mana ya? Cuacane ya tasih mendung iki kok en kayak aneh isok sedinoan iki mendunge ya. Mungkin beberapa daerah ana sisan sing awet udane. Wingi mari panas-panas mentereng ngoten niki jane sak niki wis malah mendung-mendung ngoten iki. Nah, ngomongno soal jamu, minuman tradisional Indonesia sing sampe saiki ku isih akeh penggemare jane. Senajan saiki akeh minuman modern, jamu tetep duweni panggonan khusus nang ati masyarakat. Jamu iku wis dikenal turun-temurun ya, wiwit jaman kerajaan Nusantara. Bahan-bahan sing digunakno umumé asale saka rempah-rempah lan tanduran obat kaya jahe, kunyit, temulawak, kencur, serai sampai asem Jawa. Nang Jawa Timur jamu iki gampang ditemokno ya, jane ana sing didol nggunakno botol, ana sing didol keliling gendong, lan saiki akeh uga sing dikemas luwih modern ben luwih praktis. Bahkan di daerahku, daerah Surabaya ngoten iki gubeng niku tasih wonten biasane sing keliling gawe gerobak. Bahkan nang RRI Surabaya dhewe pun kadang-kadang nang jam tertentu tuh wonten dodolan jamu, tapi tasih wonten jajanan lainnya ngoten. Sing gawe jamu istimewa ya ku nggunakno bahan alami lan dadi bagian saka budaya masyarakat Indonesia. Mula ora mek dianggap minuman tapi ya warisan budaya sing kudu dijogo lan dilestarekno. Ngomongno soal jamu caning bare dengan jane lagu-lagu Campursari. Nah niki wonten lagu Suwe Ora Jamu.

0: Dino iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai mumet. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwih lega. Sing penting saiki jakne, tetep laku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Hening. Krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih, iso ketagihan.
2: Yo gak ikuto, gawe narkoba itu bahaya. Yo iso busa awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lu ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
2: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sakbendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ngejane sampe jam bareng barek Pro 4 RRI Surabaya. Dase bareng aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 3 sore. Nglanjutne aku mau jak ning jam iku macam-macam jenis sih, sing paling populer mesti neon beras kencur utawa sinom ya jak ning. Beras kencur sing rasane manis lan seger biasane disenengi bocah sampe wong dewasa. Ono sisan kunyit asem sing duweni rasa seger lan rada asem. Minuman iki cukup populer jak ning, utamane kanggo jaga kebugaran awak. Banjur ono temulawak sing wis suwe dikenal masyarakat kanggo mbantu jaga nafsu mangan lan kesehatan awak. Ono mane wedang jahe sing cocok diminum nalika cuaca adem utawa badan krasa kurang fit amarga menehi sensasi anget nggih caning. Biasane sing disenengi kabeh wong sisan iki sing senengane anget-anget iku wedang jahe. Tapi Cak Ning, jamu tetep kudu dikonsumsi sing wajar lan ora ngganteni saran utawa perawatan medis lek ono penyakit tertentu. Jamu le cocok dadi bagian saka pola urip sehat sing diparingi mangan bergizi, olahraga lan istirahat cukup.

Nggih Canung, nggih Cak Ning lanjutno iku mau. Saiki jamu wis perkembangan sih iso ditampa generasi enom akeh kafe sisan, UMKM lan pelaku usaha sing gawe inovasi jamu kanthi tampilan luwih modern tanpa ninggalno bahan tradisionale. Malah nang tahun 2023 budaya sehat jamu Indonesia resmi diakoni minangka warisan budaya tak benda dunia dening UNESCO. Iki dadi bukti yen jamu ora mek penting kanggo Indonesia. Tapi yo si Santiakoni dunia internasional. Mula awake dhewe patut bangga karo jamu minangka salah siji kekayaan budaya bangsa. Saka sekelas jamu ana cerita panjang bab ilmu pengetahuan tradisional, karifan lokal lan usaha masyarakat njogo kesehatan kanthi nggunakno bahan alam sekitar. Mugi-mugi jamu tetap lestari lan terus dikenal generasi selanjutnya minangka salah siji identitas budaya Indonesia sing berharga. Ngoten iki Caning, jadi dak jamu iku penting ngoten. Lek lagi loro-loro kurang enak awak biasane alternatif ngombe jamu, tapi tetap aja sampe ngombene berlebihan karena sing apa-apa sing berlebihan iku ora apik nggih Caning. Nah, Caning iku mau informasi sing iso tak sampekno sakmarine iki sampean bakal wonten ten siaran budaya Nusantara yaiku RRI Padang karo RRI Jakarta mbare presenter Riri Antikasari teko RRI Padang lan Noel presenter teko RRI Jakarta mbare topik eksistensi baju kurwang basiba. Narasumber Insinyur Ramayati SH, Ketua Umum Komunitas Basiba Sumatera Barat utawa singkatane KBS. Mergo iku Caning sing penasaran baju kurwang basiba niku napa? Simak ae ya ten siaran budaya Nusantara. Mergo iku Caning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, penataan kawasan sepanjang Jalan Masjid Fatailah RT 13 RW 2 Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat ditargetkan rampung akhir Juni ini. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Sumur Batu, Adi Prasetya menjelaskan, jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orang utan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini iya. Juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini.
1: Cerah sekali ya.
2: Kalau orang Minang bilang angek badangkang.
1: Angek badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Iya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak okay. Atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni.
2: Bang Noel.
1: Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Oh, Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di sana pandangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya darah sumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang
1: Bundo
2: Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel. Atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
1: siap.
2: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh,
2: narasumber
1: silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo
3: iya,
1: Titi.
3: Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Kita langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo,
3: gimana? Selamat siang. Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung Basiba.
3: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia.
1: Okay,
3: tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung Basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung Basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: Basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung Basiba Sumatera Barat.
3: Ya.
2: Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung Basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung Basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya. Sumatera Barat juga ada punya. Masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia.
2: Okay.
3: Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
2: Okay.
3: Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berdiri, tinggal melipatnya saja.
2: Okay.
3: Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Oke, baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
3: Iya, keseharian.
2: Ya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda. Itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, maju kurang sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu, tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu, yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus, kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu, tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda? Indonesianya
3: sedikit tidak rapih ya.
1: Oh, tidak rapih.
3: Iya, gariboh teboh. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
2: ya, Bunda.
3: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik besan di Sara, Sara besan di Kitabula. Begitu
2: Bang Noel ya. Ya, pendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, Bol, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Oke, dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Satu aja.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang, apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
2: Jadi nih Bundo langsung.
3: Saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya, dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Celingka Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini, kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
2: Jadi kalau di bahasa Minangkan jauh.
3: Iya. Tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Terdaftar di UNESCO. Udah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Enggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya, Noel ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
3: Iya, benar. Dulu setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba, tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat. Ini gimana eksistensinya? Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo.
2: Halo.
4: Ya.
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
4: Iya, saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ini.
4: Oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu, asal apa kalau di Padang Uni gitu. Dan dipakai okay. hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, okay, pakai
4: yang ada di pantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Ini tadi ada dari Lampung. Itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
1: Kurang jelas ya.
2: Terima.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Niri-niri ya.
2: Sudah
1: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bunda Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya? Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: dua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
9: Perompak FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
10: Dari Lampung tadi ya.
9: Iya.
10: Silakan Bundo.
11: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daro ya.
10: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya, Bunda ya, seperti biasa.
11: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya. Tapi tergantung yang senang memakai lah.
10: Dan itu ada juga.

0: juga kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada Bundo kecil
1: Pasumandan.
0: Ya,
1: Pasumandan yang mengiring anak naro ya.
0: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang Noel.
1: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak naro. Jadi jangan ada tiga anak naro atau empat anak naro ya. Karena anak naronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak naro yang asli.
0: Ada pembedanya gitu, ya Bu ya.
1: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang tuh enggak terlalu tinggi, jadi pembeda anak naro dan para sumandan tadi.
2: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
0: Silakan.
2: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Kak Ayu.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, ada Bundo Titi juga ini Kak Ayu.
3: Ya, assalamualaikum Bundo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
0: Iya, Maluku Tengah.
3: Iya, kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi untuk menyampaikan eksistensi baju kurung Basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kurung ini gitu ya, baju kurung Basiba. Terus untuk perbedaan baju Basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kandungan gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
0: Kak tadi. Ayu di Maluku Tengah.
2: Baik, silakan.
0: Ini kita masih boleh kita terima telepon lagi nih.
2: Siap.
0: Bang Noel di Kota Padang.
2: Iya.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dengan suaranya kecil sekali Bunda, yang unik.
0: Kecil Bunda.
4: Riri Rancabana.
0: Terima kasih.
4: Riri Atika Sari.
0: Waduh, benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
4: Sapa dulu nih Bang Noel.
0: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
2: Halo cikgu.
4: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu udah jadi di Padang saya nanti.
2: Kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo
4: cikgu.
2: Dengar
4: suara
2: cikgu
4: ya?
2: Iya, dengar dong.
4: Puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Iya.
4: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
0: Benar.
4: Apa, cikgu? Salam kenal buat Bunda Titi ya, dari cikgu Ria ini.
1: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
4: Memang kaitannya pakai terlalu orang semata, pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Mbak orang kita bilang kurung, baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, adat daerah Kartini gitu ya. Ini kalau orang-orang Minang itu pasti sudah daerahnya ya, eksistensi baju kurung Mbak Sibah begitu ya Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan cikgu Ria ini Jakarta Selatan ya.
1: Salam pokoknya, kenal ya
4: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kurung Mbak Sibah ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi?
1: Iya benar.
4: Bu Titi, Uniran Cabana. Begini, pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, aturan formal dan kedinasan itu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih janing saniki sampean ten Pro 4 RRI Surabaya niku mau wonten kendala nggih janing mergo kantor listriknya mati. Jadi ini niku kita terputus dengan relay Pro 4 Jakarta. Sama Rini iki Cak Ning bakal dilanjut nang Pro 4 RRI Surabaya mbarek dialog sosial. Tentunya dialog sosial mbarek topik peran keluarga membentuk ketangguhan generasi Alpha menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya mbarek narasumber sing mengko wonten ten studio Aziza Ali, dosen sosiologi FISIP UWKS. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jane tak sampai no woro-woro jam loro awan bare aku Lia. Caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono ngusulna tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 gawe ndukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasine nang 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyatakno transformasi digital diharapno tadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Hal ini sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai gunakno media digital gawe beraktivitas. Caning iku mau yorek woro-woro jam loro awan ketemu manenang woro-woro jam telu sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: cak nih. Wayai sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning. Ketemu mana Balik Chandra. Dino iki dino Jumat tanggal 12 Juni 2016. Alhamdulillah dino Jumat selalu berkah caning. Insyaallah awak dhewe pikantuk berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi selama piro ya sejam lebih caning iki mau RRI sedang mati lampu. Mati lampu nih ya kan. Jadi tadi kayak neng Lia mau ya siarannya lumayan terganggu karena adanya mati lampu. Tapi gak apa-apa. Saiki wis bentar mane wis terang mane seterang hatiku padamu janeng ya. Yes, oke, Chandra akan sapa guys opo sing gabungan dino iki dan seperti biasa Chandra akan berikan apresiasi bagi yang berhasil masuk menjadi penelpon pertama. Siapakah dia? Halo Goyang Dangdut.
2: Sugeng santen Goyang Dangdut Leko.
1: Ya ya ya.
2: Jumat berkah.
1: Alhamdulillah. Akhirnya tidak ada yang menyelatu aku lagi.
2: Oh, tidak ada.
1: Iya, karena kamu jadi yang pertama.
2: Selamat
1: hari ini.
2: Selamat Anda hari ini.
1: Selamat sekali. Ya Allah, Masya Allah aku sujud syukur loh. Soalnya apa aku bebas celatu.
2: Bebas dari celatu.
1: Benar-benar ya. Jumat ya, Jumat berkah. Ane,
2: masalah Jumat man ya.
1: Alhamdulillah temenan. Aku mau lo mati lampu, Ning.
2: Iya, satu mati lampu.
1: Lah yo, aku ngene palen mau tak rasani. Oh, encene Chandra iki gak oleh prei kok. Sing liyane sak jam gak nyambut gawe ya kan kamu.
2: Apa kok mati lampu dek daerah lainnya mati lampu juga.
1: Enggak tahu ya, pokoknya dek kene mau mati kayaknya memang ini ada pemadaman nun lo ning pemadaman.
2: Oh iya, ana wong dandan-dandan dek embong paling ya.
1: Enggak, memang ana wayahe ngono lho, maksudnya pemadaman bergilir ngono lho. Ngono. Dadi apa?
2: Lagunya Bang Haji.
1: Apa duit. Duit. Namanya duit.
2: Nuno ya. Satunya Cak Damra.
1: Karena tadi kita mati lampu nih, nah, ya kan? Berarti ada satu lagu yang harusnya ini sesuai. Seperti mati lampu ya sayang.
2: Nasar.
1: Hah?
2: Nasar.
1: Iya.
2: Ya wes. Karena mati lampu.
1: Karena habis okay, mati lampu. Iya, okay? Iya, siap. Oke. Okay.
2: Salamnya buat Umi Setia di Pondok Maritim.
1: Iya.
2: Sama Abang Marioto, Neng Iin. Neng Rahma, Neng Ela, Kak Edo, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto.
1: Sik, ning sebentar. Sampean mau kan request aku duit. Nyanyekno titik. Soale sampe niku wis salah gawe judule. Kayak nyanyekno titik coba.
2: Duit koyo si Mas Hamba itu duit ya.
1: Lah iya, sing jelas ta lagu sapa iku?
2: Bang Haji ada to duit.
1: Kalau Bang Haji judulnya Rupiah, iku padha apa duduk?
2: Ya wis Rupiah wis ya.
1: Nah, ngono ya kandane kok salah ben kok ya. Ya wis. Wis ah. Oh lanjut ta. Oh ya Allah.
2: Mam Fikri, tak Solikin, tak Hafid, tak Jainal.
1: Yo i.
2: Sopo meneh. Ada tak Sakur, tak Sokur, terus.
1: Sakur.
2: Tak Irsat wes. Semuanya aja.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, matur nuwun
2: ning sithik. Selalu panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya. Apa? Loh iya. Ya wes Ning Siti. Ya wes. Oke lanjut ya. Ini ada penelpon kedua. Halo Goyang
3: Dangdut Leko tenan.
1: Ya ya. Ya ya ya Endi. Ayo.
3: Goyang Dangdut Leko tenan ya ya.
1: Ya ya ya. Ning Rahma. Iya nih.
3: Cari ini bahasa Inggrisnya gua ayu.
1: Apa? Bahasa Inggrisnya apa?
3: Ayu.
1: Apa?
3: Apa kabar?
1: Apa sih? Oh, how are you? Ya Allah, tak pikir Wahyu. Sampai jelok-jelok Wahyu lah apa? Mari ngomong peteng kok Wahyu loh. Apa Wahyu peteng ah? Maksudnya apa sih?
3: Loh,
1: apa ngono loh? Lah, sampai ngomong, mari ngomong peteng. Terus ngomong Wahyu loh. Apa maksudnya ku? Iya, yeah, how are you? I'm fine, thank you. How about you? How about you? Are you okay today?
3: Yes. Yes, gak ngerti aslinya cuma.
1: Cuman apa? Cuman kemelinti, yes, you know ya. Yesud, lagunya apa ini? Kok putus-putus apa ini? Halo? Kan? Putus-putus, Neng. Halo? Apa?
3: Apa? Lah aku telepon sampean mesti ana sing ganggu.
1: Lah ya apa?
3: Ngebel aku.
1: Lah ngono iku salahku apa salah sapa? Salahnya wongnya kan.
3: Ya apa ya?
1: Lagune apa ndak wis? Apa?
3: Selama setahun kau di negeri orang tak pernah

0: kau telah melupakan diriku. Lu sama nanti.
1: Oh, aku tak. Eh, nek IG ku lagi karena habis mati lampu ya. Jadi ku kira apa internet iku lho. Ngono, jadi kayak ya apa ngono ya. Ya wis, lanjut ya. Selama setahun kau di oh langsung
0: dulu kau
1: oh sih ku ya.

0: 食。
1: Maafkan lah sayang, semua salah.
0: Halo? Iya iya iya iya. Oke, cincin kawin. Nah, ya wis. Ning Rama
1: Iya, cincin kawin.
0: Putus-putus banget iki. Ya wis ya, tak.
1: Iya, selain putus-putus, terus ana sing ngebel bolak-balik iki lho biasa,
0: ya
1: sponsor kaya
0: ciwelenae, ciwelenae.
1: Iya, seandainya cedek ngono ya kok pengen tak ciwol-ciwol.
0: Kandane kok. Ya sudah ya.
1: Salam ya, Mas.
0: Oke,
1: Salami kanggo kabeh wis.
0: Oke.
1: Mulai A sampai Z.
0: Siap.
1: Terus lagu ini sing Rana Rani ya, Mas.
0: Siap. Rana Rani Tanah dan Nadi. Podo ae to.
1: Oh iya sih. Nada Nadi keliru aku.
0: Nada Nadi ya podo. Ya wis.
1: Kanggo Mas Pateng.
0: Iya.
1: Betul, aku nih tak tunggu, Mas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ya, ini sangat terputus-putus sih kilo ya. Soalnya ono sing mengganggu, ada yang menyeruduk, ada yang menderosolkan. Ya wes, neng, aku mau neng Siti sudah mendapatkan dua lagu sekaligus yang akan Chandra putarkan. Karena itu tadi baru saja kita mengalami mati lampu, supaya lampu mati niki gak menyisakan kesedihan untuk kita semua. Mari kita sama-sama bernyanyi, berjoget bersama meskipun lampunya mati. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Ngecaneng ya. Karena habis mati lampu ini sungguh banyak sekali cobaan yang harus kita alami ya, Caneng ya. Begitu juga lagu-lagunya ini agak banyak yang menyendat-menyendat gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tidak mengenakan ya, tidak boleh protes, soalnya bukan kehendak diriku, oke? Okay? Yo Caneng, yo sepakat ya, karena habis ada gangguan iki, jadi tolong jangan penyiarnya jangan dipaido, oke? Okay? Ya wes, oke. Okay. Seperti mati lampu Caneng, yo kita joget sama-sama.

0: Ya jane sene goyang dangdut lekoh tenan. Ya. Masih banyak waktu, masih banyak bangku kosong jane yang harus diisi ya. Oke ana sapa iki? Halo goyang dangdut. Halo. Ya. Keplorot areknya. Bukan salahku lo ya. Oke, ada siapa iki? Halo, goyang dangdut.
1: Waalaikumsalam, tenan.
0: Ya. Halo, Cak Hasan Kumis.
1: Sehat, Cak Chandra.
0: Sehat, Cak. Sampean sehat juga dah.
1: Sehat, terus mari udan.
0: Iya, kio. Mari udan, yo lampu mati, gimau yoan.
1: Di udane lho, udan lho.
0: Iya. Awas masuk angin lo ya. Monggo lagune napa?
1: Iku lagune Nunut Wong-wong ae.
0: Apa iku? Nunut sing di?
1: Sopo ya mang itu?
0: Nunut wis pokoke Nunut ya.
1: Mama Fikri.
0: Tadi itu bukan Mama Fikri, Ning Rahma.
1: Oh, ya Ning Rahma. Ning Rahma biasane Cak Husen jaluk anu.
0: Iyo.
1: Tajamnya karang
0: ki mau gak tajam ki mau. Ya cincin kawin ki mau.
1: Oh iya. Heeh. Rasane aku lah anu.
0: Yo.
1: Aku saiki ono cincin iki.
0: Ngono.
1: Kare koncoku jalo iki.
0: Apa?
1: Aku gak iso nyanyi nek gak jalo kudu nyanyi.
0: Lho iyalah, nyanyi yo, Cak. Konco ae sing nyanyi koncone.
1: Malah
0: nggak
1: iso.
0: Oh no, lo, sing iso sok.
1: Ngopi lagu.
0: Lah padahal enak lo iki karaoke gratis lo iki lo.
1: Iya. Kak Chandra, salami. Ya, kanggo wong-wong kabeh sing mari mlebu.
0: Siap, oke, Cak.
1: Kanggo Cak Chandra.
0: Siap, Cak.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Cak Asnan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Siapakah yang masuk lagi? Halo goyang dangdut.
2: Halo goyang dangdut.
0: Oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya jangan lupa dong.
2: Waalaikumsalam. Ya.
0: Nah, ngono no. Ning Siti Rumia. Sehat, Ning.
2: Bu Riyama.
0: Oh, iki Ning. Bu Riyama iki.
2: Iya.
0: Yeah. Tak CV. Bu Riyama. Oke, soalnya ini kini tulisannya Ning Siti Rumia. Ya sudah, Bu Riyama. Oke, siap. Oke deh.
2: Mau, ya mau request lagu itu, Mas Chandra.
0: Apa
2: lagu? Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Nyanyi.
2: Sudah menjadi suratan diriku ini milikmu. Karena ku diciptakan dari tulang rusukmu, kemanapun kau pergi, aku kan di sampingmu. Ya.
0: Iki mau sih nyanyi Ida Laila ta iki mau? Kok suarane merdu? Gak ngono sih nyanyi iki. Sing nyanyi ki mau lho, Ida Laila ta.
2: Kan, ya saya sendiri Mas Chandra.
0: Oh iya, sampean dhewe ya, iya. Salamnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja Mas Chandra.
0: Oke.
2: A sampai Z.
0: Siap.
2: Makasih Mas Chandra.
0: Baik, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Riyama, oke. Ria Irama. Halo, goyang dangdut.
3: Rekor tenan.
0: Ya.
3: Hai Mas Chandra.
0: Hai.
3: Mana punya kabar Mas Chandra?
0: Aku baik sekali. Ini Neng Lo bukan?
3: Iya.
0: Sehat ya Neng.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Neng Lo sehat rek. Nyanyikan lagunya monggo.
3: Apa ya Mas Chandra ya? Oh, di bawah sinar bulan dalam cahaya remak. Udah Mas Chandra, gak bisa Mas
0: Chandra. Bawa sinar lembulan. Nenek, ngono sing leko ta.
3: Wah, gak bisa Mas Chandra.
0: Loh, iso ngono mau lo.
3: Kan cuma dikit itu bisanya. Loh,
0: iya, tapi sing
3: bawa sinar bulan dalam cahaya remak. Syarat Mas Chandra.
0: Ya ya ya, meskipun dikit tapi itu sudah memenuhi syarat. Oke deh, di bawah sinar bulan Evita Mala ya.
3: Iya.
0: Oke deh, salamnya.
3: Salamnya ya Mas Chandra buat yang barusan turun. Mm-mm. Terus ada Mbak Salama, terus ada Mama Fikri, ada Bapak Fikri.
0: Mm-mm.
3: Ada Mbak Romlang, ada Umi Latifah, juga ada Ning Rahma, Kak Hafid, Kak Abdul Karim. Bang Solihinnya. Udah Mas Chandra.
0: Sudah.
3: Semuanya aja.
0: Baik. Terima kasih Neng Lolo.
3: Lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Semoga
0: sehat amin,
3: keluarga.
0: Amin.
3: Aku tunggu lagunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan Mas Yotiti tapi leko iku alhamdulillah loh Cak Neng ya. Di bawah sinar bulan dalam cahaya remang ngono kan. Tercipta keindahan. Oke, ada siapa lagi sih? Halo Goyang Dangdut. Ya ya ya. Waalaikumsalam. Ya iyalah, masa ya iya dong. Goyang Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
4: Jangan samakan
0: dia
4: dengan yang lain. Bibirnya yang merah, dan senyumnya menawan. Rambutnya
0: terurai,

0: Baiklah, milikku ya, siap.
1: Ya.
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Salamnya tadi ada Neng Rama, Neng Kiki, Neng Elan. Yang barusan turun tadi siapa?
0: Ada Neng Luk-Luk.
1: Bu Lulu.
0: Nge.
1: Gresik.
0: Madura.
1: Iya, Madura. Neng Kustia, Eri, Pak Parno, Pak Asnan Kumis, Cak Toto, Mama Fikri. Semua Madura Bres, nge.
0: Siap.
1: Neng Siti,
0: Neng
1: Iin, Neng Dian, semuanya
0: tata
1: terkecuali salam ukhuwah Islamnya. Untuk Cak Chandra, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Cak Neng ya, sudah 3 lagu terpilih, langsung saja Chandra putarkan lagu permintaan dari Neng Riyama. Terus ada lagu dari Ning Rahma tadi. Ning Lulu, Ning Lulu sama Ning Suratno. Wis tak putarno lagu Ning Rumi ya. Hey Rumi ya lagi Riyama ya kan. Hey Diana, di mana ada kamu di situ ada aku.

0: Ya caneng seneng goyang dangdut lekotenan. Ya ya ya. Bang kue seake mau masuk. Halo, goyang dangdut.
1: Sugeng sonten goyang dangdut lekotenan.
0: Ya ya ya. Ya. Halo Neng Latifa.
1: Halo Mas Jangga
0: Beres. Beres Neng Latifa saya.
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah. Oke, lanjut nyanyi.
1: Untuk apa kau mencintaiku? Orang yang tak punya apa-apa. Kau siraja harta, ku raja sengsara. Udah?
0: Uwes, ta?
1: Uwes.
0: Walah, uwes. Berarti itu lagunya Meggy Z ya, Aku Semut Yo, Merah. Oke okay deh.
1: Semut Merah.
0: Siap. Yo,
1: salamnya buat Sandra kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Semoga sehat walafiat sekeluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin, amin, amin.
1: Salam kompakan tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan cepat. Mudah-mudahan cepat mendapat momongan
0: amin,
1: yang
0: terlebat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
1: Aku nyata tunggu yuk.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Halo, goyang dangdut.
2: Halo.
0: Goyang
2: dangdut.
0: Oh, oh.
2: Lekot, tenan.
0: Iya, iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pingin request lagu.
0: Boleh sekali, Mama Fikri.
2: Nasibku.
0: Nasibku nyanyikan.

0: kita. Udah gitu aja Mas Chandra.
1: Nasib, nasib uno ya.
0: Nasib, nasib.
1: Sakno, sakno.
0: Sakno, awakku rek.
1: Sakno nih rek. Salamnya buat siapa Ning?
0: Selamat sorenya buat Cak Askom, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Neng Rahma, Cak Husen, terus Neng Kustia, Neng Ella, terus Neng Sitimer. Kemana dirimu?
1: Duh, melbu mau dia pertama kali.
0: Loh, aku ketiduran ya.
1: Makanya aku iki mau wis aman-aman terkendali, aku gak ono sing nyelatu.
0: Mana ta?
1: Iya, cara jemel bu pertama soalnya.
0: Aku ketiduran barusan bangun kok.
1: Nah, ya opo ngono iku?
0: Ya opo Mas Chandra ditinggal turu?
1: Ya opo sih?
0: Terus Mbak Selama.
1: Nggih.
0: Bang Hafid. Terus Aisyah juga Risma.
1: Siap.
0: Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem spesial.
1: Baik.
0: Yang punya mendambang. Lagi ngapain? Dan di mana?
1: Di mana ya?
0: Sama siapa? Mas Chandra, buat aktivitas kalau pulang hati-hati lah,
1: iya. Kita tunggu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Fikri nggih. Cak Ning tadi ada lagu Aku Semut Merah dan Nasibku. Langsung aja kita putar ya Cak Ning nggih. Megi Z, Aku Semut Merah.

0: Pecah Seribu. Iki lagu panyuwune Cak Tommy. Cak Tommy sampun kula puteraken nggih lagune Pecah Seribunya, nggih. Oke, jane yo sik ning goyang dangdut lekoh tenan lo. Ya ya ya ya ya. Halo, ada siapa iki? Halo, goyang dangdut.
1: Lekoh temenan.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuan ku sesali. Bagaikan langit tiada berbintang,

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Karena cuaca di Kemiri 2 dan sekitarnya mendungnya agak tipis-tipis.
1: Tipis-tipis. Di sana tadi lampu mati apa enggak, Cak?
0: Oh, no. Makanya tak boleh tahu mek sampai ni sore longan nanti.
1: Lah iya, kemomo ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang sudah nyala.
1: Alhamdulillah ya.
0: Suaranya Bang Tandra sudah mengudara di mana-mana.
1: Alhamdulillah. Cak mau sehat
0: itu
1: ya.
0: Itu tadi lagu pengorbanan dari Mansur
1: S. Mansur.
0: Iya sama Mas.
1: Apa?
0: Iso iku Mang.
1: Iso lah. Bisa lah.
0: Mari rap mabune ya apa ya? Mari rap.
1: Si.

orang yang dalam jadi pemisah dirimu

0: Asik.
1: Bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuanku sesali.
0: Bagaikan langit tiada berbintang.

0: Salamnya untuk semua saja.
1: Siap.
0: Tanpa terkecuali, selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Baik.
0: Kepada yang terhormat sang pemandu acara sore hari ini, Mas Chandra.
1: Siap.
0: Terima kasih dikasih waktu untuk mengudara. Apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan atau kurang sopan cara Bapak Mulia tadi menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mul ya, alhamdulillah sehat kabeh, alhamdulillah iki Cak Ning ya. Halo Goyang Dangdut.
2: Lekot tenan. Ya ya ya.
1: Talah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini adalah Ning Hamidah?
2: Ning Salama.
1: Oh, Ning Salama.
2: Kabar?
1: Kabar saya. Ning Salama saya enggak?
2: Alhamdulillah
1: saya.
2: Moga-moga pada sehat, pada beres.
1: Pada beres kabih ya. Alhamdulillah. Lagunya?
2: Lagunya?
1: Nyanyikan.
2: Hitam, orangnya hitam, tetapi manis senyumnya. Itulah pilihan saya.
1: Iya, hitam, orangnya hitam, tetapi
2: putih isinya.
1: Asik. Itulah pilihan.
2: Manis namanya.
1: Asik. Iya. Salamnya.
2: Salamnya. Spesial lagu untuk Lulu.
1: Yeah.
2: Untuk Neng April terus. Umi Latifah. Terus Nek Caela. Mbak Caela. Neng Siti Ira, Neng Siti ya, Neng Siti Mer, Cak Wandi, Cak Agung, Cak Mul, semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Mas Chandra sehat selalu.
1: Siap.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu yuk.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salamang, ge. Matur nuwun Cak Neng, ge. Itu tadi lagu-lagu sudah dipilih dan ini waktunya Chandra putarkan, oke? Tadi lagu permintaan dari Cak Mul. Itu tadi minta lagu Pengorbanan ya. Oke, kita sapa maneh, ada siapa iki? Halo Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut loweko tenan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak RT silakan.
3: Cak Chandra.
1: Dalam.
3: Sehat.
1: Sehat sejahtera sentosa. Ulala. Alhamdulillah.
3: Ulala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Bu Eri sehat juga nggih?
3: Alhamdulillah. Oke. Cuacane sewejuk mulai esuk, gerimis rintik-rintik.
1: Aduh.
3: Adine tambah seger.
1: Hujan gerimis aja.
3: Tapi cuciane mboten garing.
1: Mamel-mamel lala popo. Siap, lagunya nopo?
3: Si Buyung Manis Manja Group.
1: Oh, aduh Buyung, mengapa lupa padaku? Selama engkau dirantau, ku tunggu dirimu.
3: Sip, yeah.
1: Lanjut.
3: Lanjute niki ya, carry ya lanjute.
1: Aduh, lanjute bulet kasete. Oke. Okay.
3: Nggih, salame kagem Cak Mulyono kula wau nggih.
1: Nggih.
3: Cak Wandi. Cak Toto. Bu Hajah Pasi.
1: Pasi undi.
3: Bu Hajah Pasi Sumerep panjenengan.
1: Pasi pinten. Kok baru
3: dengar? Semerem apa mboten?
1: Tidak, baru dengar Chandra iki.
3: tonggo dewek gowek.
1: Cak pasti pundi to?
3: Nggih Bu Hajah Suratno niku namine Bu Hajah Pasi.
1: Oh alah, nggih nggih tonggo dhewe ta no.
3: Kale Abaratno, nek Ratno niku kan abahe to, nek Pasi niku Bu Ibu E ngoten lho Cak Chandra.
1: Nggih nggih nggih nggih.
3: Saman kula kei bocoran nek gak bolo tak gak tak kei bocoran.
1: Oh, ngoten ta. Siap.
3: Nggih. Kagem ning dia ning Iin Cak Kobar. Heeh. Mm-hmm.

Wayang Dangdut Leko tenan nggih. Ditulung Agung minta diputarkan Cinta Berawan versinya Rita Sugiarto. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi dan semua pendengar Pro 4 Surabaya bersama Cak Chandra. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, berkah barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Pak Mariono, lagu Rita Sugiarto sampun dipilih nih kue. Tadi barusan yang milih itu Hitam. Hitam, orangnya hitam. Nah, itu sudah dipilih ku. Saking Rita Sugiarto. Apakah Cinta Berawannya versi lain boleh? Kalau enggak boleh ya, berarti lagu yang lain boleh dipilih nggih. Soale lak lagune wis apa Ritae nyanyi kok nyanyi maneh sakno kok bayarane lak dobel. Kalau Cinta Berawan itu versi ini lelah. Ya kan? Lelah.

hari gelap membisu, ya kan? Itu ada versi yang lain, cuman kalau untuk Rita Sugiarto gak bisa diputar. Cak nih, iki lampune mati mana? Tapi alhamdulillahnya, apa ki? Komputer dan mixerku tetap hidup meskipun posisi ki sedang lampu mati. Aku kaget. Alhamdulillah, jadi aku masih bisa mengancani Cak Ning meskipun suasananya sekarang ini lagi lampu mati. Mungkin karena gensetnya sudah siap untuk menghadangnya. Ya wes lah, tak putar lagu-lagu ya Cak Ning. Yo, tadi urutannya ada lagu Pengorbanan, ada lagu Hitam, dan ada lagu Aduh Buyung Mengapa Lupa Padaku. Selama engkau dirantau, kutunggu-tunggu dirimu. Tapi kita putarkan Pengorbanan dulu.

Nggih, jane iki wis jam 4:05. Dadi pancen Chandra kudu pamit saking Jogja yang dangdut. Matur nuwun sangat sing sampun gabungan. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten sing pengen gabungan tapi enggak ada waktunya, sudah habis. Mohon maaf ya Cak Neng ya, soalnya kita sudah maksimalkan semaksimal-maksimalnya tadi. Ya wis matur nuwun sangat nggih Cak Neng nggih wis ngancani Chandra. Chandra sengancani penuh sampai jam 8 bengi mengko. Dadi Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

kaca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cane Pemkot Surabaya terus berupaya ngekei perlindungan konsumen, salah siji ning ngekei tera timbangan gratis gawe sejumlah pedagang pasar nang wilayah Surabaya. Koordinator Sidak Pasar Dinkopumdag Kutha Surabaya Diki Hermawan jelasno pentingnya penggantian timbangan mergo diharapno para pedagang jalano aktivitas jual beli sesuai amanah lan konsumen gak dirugi. Kabarane caning Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyatakno pengelolaan anggaran pendapatan lan belanja daerah kudu berdampak langsung ning masyarakat. Biaya bakal mastekno program lan anggaran dialokasino gawe kebutuhan prioritas masyarakat, mulai peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM sampai transformasi digital pelayanan publik. Jangan lupa ya, woro-woro jam 5 sore. Aku Chandra, ketemuan ini woro-woro.

Yo janing sampean sik kancani ning serangkaian Tanjung Perak sore. Yo aku bakal nyiapno lagu-lagu pop Jawa dan juga Chandra punya beberapa informasi sing pasti ning kok bakalan tak bagekno ning sampean ya janing yo. Oke, tapi aku yo tak informasi no kumandang azan maghrib bakal dikumandangno ning jam 5 punjul 12 menit nggih janing nggih. Dadi Dewi maring ini bakalan mendengarkan kultum dino iki janeng yo akan membahas sebuah topik yang untuk menjelang berbuka lagi menjelang azan maghrib muno yo. Tadi sampean kudu siap-siap karena untuk kumandang azan maghrib akan dikumandangkan di jam 5:22. Ya wis podo-podo kita mirengaken kultum sing dino iki ngangkat judul Derma yang disukai dan terbaik sing disampaikno Mbak Nurul Laila Rito. Sugeng mitangetaken.

namun tiada kamu mencapai tingkat bakti albirro atau kebaikan sehingga kamu menderma dari apa yang kamu sukai. Artinya, kita berderma, kita memberikan sesuatu yang kita sukai, yang kita masih baik. Jadi kata Allah, yang kita sukai ini justru pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain ditegaskan, Al-Baqarah 267, A'udzubillah.

0: ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. صدق الله العظيم الآية. Ya ayuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, anfiku, berdermalah kamu, minat toyibati, min toyibati, dari yang baik-baik, apa yang kamu hasilkan, maka sabtum. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa yang kamu hasilkan, dan dari apa yang kamu keluarkan untuk kamu dari bumi. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, dan janganlah memilih yang busuk itu untuk kamu dermakan atau kamu sedekahkan. Al-Baqarah 267. Jadi begitulah pendengar RRI Surabaya, jamaah yang ada di studio, Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman, berikanlah makanan yang terbaik, baik itu dari hasil bumi maupun makanan apa saja. Wa ma kasabtum, jangan yang busuk. Wala tayammamul khabisa, jangan yang busuk yang diberikan. Jangan yang sudah basi yang dikasihkan, yang diremakan. Yang masih baru masak, artinya yang masih baru. Jangan kemarin ini sudah enggak apa-apa, enggak mampu sedikit kok digongsol lagi bisa dikasihkan. Jadi tidak begitu. Yang jelas sedekah itu kata Allah harus yang terbaik. Yang baik. Baik itu makanan, buah-buahan, ataupun baju, ataupun juga apa saja. Jadi rezeki pun berupa uang, apa saja. Jadi yang terbaik. Kan kadang-kadang kita punya uang yang baru-baru disimpan, yang udah jelek-jelek diamalkan. Nah, terus gak apa-apa, lungset-lungset, gak duwe, gak ngerti uang anyar. Jadi sebaiknya orang itu kita kasih uang ribuan itu aja yang baru-baru, lebih seneng. Nah, daripada dikasih 100 ribu yang lecek. Nah, turun karuan sok kayak tuku. Nah, jadi itu kita yang terbaik kata Allah itu yang disukai. Kadang-kadang maka kita itu sering pakai baju bagus atau tas bagus. Rasulullah pernah itu terjadi. Sarung yang dipakai Rasulullah itu ada sahabat kepingin. Rasulullah pulang, gimana sarungnya cuma dua, ganti habis itu seharian terus itu saja dikasihkan. Loh Rasul kemarin, ya itu diambil. Akhirnya Rasulullah dikasih lagi sama Abu Bakar, sama sahabat yang lain pedagang. Jadi begitulah, yang terbaik itu yang memang kita cintai. Aduh kulak barang sing tak sukai ini diminta ya apa. Lah kita melihat dulu yang minta itu siapa, ya kan. Walah memang itu dia membutuhkan, dia orang tidak punya. Kalau dia orang sama-sama kayanya, sama punyanya, ya itu jelas-jelas jangan. Masih alas sampai bisa beli sendiri, ini malah lebih baik kan gitu. Ya, kita bisa alasan terbaik. Ini yang kita beri ini orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi pendengar rahimakumullah, dalam berderma ini, sekarang ini kan musimnya juga lagiin panen buah-buahan, mangga. Nanti yang codotan dikelompokno, dikasihkan yang enggak punya, fakir miskin. Yang enak-enak dikasihkan saudaranya yang kaya raya. Kan keliru bener. Justru yang baik ini dikasihkan. Nah, yang enggak baik, ada yang mau ini cuma sudah gini-gini, mau Pak? Ah, boleh ditawarkan. Kalau orangnya mau. Jadi biasanya yang baik dijual, yang bosok agak bosok-bosok dikasihkan. Ini yang jual juga yang baik boleh, yang juga dikasihkan ya yang baik juga gitu maksudnya. Dari sedikit yang hasil bumi itu apa saja, padi, buah-buahan, berambang, kacang, yang mentes-mentes dilihat, sebagian dijual 3/4, 1/4 dikasihkan orang yang baik itu juga. Sisanya yang tidak baik tidak masalah. Jadi supaya kita benar-benar mencintai apa yang juga dicintai oleh Allah, kita dermakan apa yang dicintai oleh Allah, yang baik-baik dari yang kita sukai. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi zurriyatina wa talamidana wa jama'atana wa jama'ahum, jama'ah pendengar RRI Surabaya. Allahumma barik lana fi rizkina
1: Amin.
0: Allahumma barik lana fi rizqina.
1: Amin.
0: Allahumma barik lana fi rizqina.
1: Amin.
0: Allahumma barik lana zurna Makkah wal Madinah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'anil Karim.
1: Amin.
0: Wa bi barakati silatul rahim.
1: Amin.
0: Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
0: Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Caning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Rencananya pemerintah Kota Madiun ngekei bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni gawe sekitar 100 keluarga tidak mampu. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyampeno perbaikan rumah itu perlu mergo sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus tingkat taraf hidup masyarakat. Kabaleane caning Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo nyiapno penerapan kawasan tanpa rokok di sejumlah taman lan ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Febrianto nyatano penerapan kawasan bebas rokok iki sebagai upaya nyiptakno ruang publik sing sehat, nyaman lan ramah keluarga. Caning moyo rek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gol! Jane Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe ning omah, mending melu nobar Piala Dunia 2022 ning TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu, ben suasanane luwih rame lan seru jane yo. Acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2022. Saben dino ning halaman TVRI Jawa Timur, Dalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Ayo ganggu jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan rek, ketemu ning TVRI Jawa Timur yo rek.

Caning Institut Teknologi 10 November balik ngadirno inovasi ning bidang kemaritiman yaiku kapal pembersih sampah tanpa awak sing wis diuji coba ning Bali lan Kalimantan caning. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati nyatakno inovasi iki berangkat teko keprihatinan tim peneliti Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan ITS terkait permasalahan sampah ning perairan Indonesia. Menurute, persoalan sampah duduk hanya menjadi concern pemerintah lan pemerhati lingkungan, kapal pembersih sampah iki dadi bukti pengaplikasian iptek dalam mengatasi permasalahan ning masyarakat. Dadi, iki teknologi sederhana tapi insya Allah manfaatnya gede. Dadi iku sesuai marek cita-cita ITS sebagai kampus sing berdampak jare Bambang ning kampus ITS dino Jumat tanggal 12 Juni. Senada ketua tim peneliti kapal pembersih sampah tanpa awak, Hasanuddin nyampekno bahwa inovasi iki hadir gawe jawab kekhawatiran atas tinggine pencemaran mikroplastik pada ekosistem laut caning. Sampah kiriman ning wilayah pesisir dadi ancaman serius gawe keberlanjutan hayati. Lek gak ditangani segera, ekosistem laut iki bakal dadi taruhan, ngono lho caning yo. Kapal pembersih iki dirancang barek konsep sederhana ben mudah digunakno serta dirawat barek masyarakat setempat. Desain sing ditepatno iku yo ngutamakno kemudahan operasional gawe warga pesisir caning.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin aja lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, apa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso. Apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Saneng Kota Lamongan sakliane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya, wes akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sek, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ningsri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Canding Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran ning ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Naparawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para investor. Kabaliane Cakning Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utamane buru tani lan buru pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Jane kumoyo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: RKI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning sik dina Jumat dina berkah Mbak Chandra. Saiki dina Jumat tanggal 12 Juni 2016 caning yo. Jalang ajani penuh ana ning adicara Layang Kangen, kangen tenan ya. Cak Ning ning Layang Kangen iki tak tak himbau ya. Layang Kangen iku gak akeh panggonane, dadi hanya bangku 7 itu pun lak sing gak lemu-lemu. Lak lemu-lemu paling mek papat ya. Dadi manfaatkan bangku 7 ini untuk merungokkan lagu-lagu campur sari ya. Tak kancane penuh gawe ngrungokno lagu-lagu campur sari, ayo gabungan sing kangen ae, sing gak kangen monggo ngenteni ning pojokan, oke? Ning 0315462961 yang ingin bergabung silakan. Halo Layang Kangen.
2: Kangen tenang.
1: Jian, wis pendeknya. Kadung pertama-pertama terus Anda ya.
2: Kalau tang ting tong itu lagi tang ting tong. Wes gak tang ting tong.
1: Tapi aku mau ucapkan selamat Anda hari ini sangat rekor. Ning Goyang Dangdut pertama, ning Layang Kangen pertama, iki mau opo sih? Sampai ngipi opo?
2: Lagi seneng.
1: Lagi mau ketayal-ketayal ya.
2: Apa nih bu?
1: Neng latihan betul. Oh, ngono ta. Soalnya sampean pertama biasanya neng latihan sing pertama Layang Kangen.
2: Iya, tadi neng latihan ndak pertama.
1: Ngono iya, kalah ya mek peno.
2: Sing fokus ndak iso disalip, lek gak fokus ya ndak iso.
1: Oh, guaya. Guaya wis pekoke guaya Anda ya.
2: Iya, guaya
1: pokoke.
2: Mari ngopi.
1: Kopi kuntek.
2: Oh iya ta.
1: Iya. Aku tuku kopi teko Cino aku.
2: Wah enak.
1: Iya, tadi aku ditawani ambek bosku biyen. Iki lho ana kopi. Kopi teko Cino ngono.
2: Dipono apa merek-e?
1: Iki kopinya itu bisa paling promo. Kopine pokoke iku bukan kopi sekedar kopi. Kopine iku iso menyehatkan, iso ngobati diabetes ngono-ngono lah pokoke, ngono. Dadi makanya aku, karena aku yang setiap hari minum kopi, jadi aku beralih ke situ sekarang. Yes.
2: Semoga cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah ya. Makanya sih bentar masih kopi city wis entek, aku sih bentar.
2: Ya wis, semoga bentar terus ya.
1: Yo, mecek gak ngenteni teko peno ya.
2: Iya.
1: Yo.
2: Sabar.
1: Iya.
2: Saya teko dhewe.
1: Iya, sip. Oke deh. Oke, lagunya apa?
2: Kembang Tebu.
1: Kembang Tebu terus. Ya wis, heeh.
2: Lho, apa lho?
1: Lah ya apa iku terus e?
2: Ya wis Kembang Tebu kan.
1: Ya wis, gak apa-apa wis, heeh. Oke. Ayo i.
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Ning Latifah. Tadi lupa gak tak salamin Ning Latifah sama Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Gobar. Wis, ke semuanya
1: okay,
2: ada.
1: Oke, bye.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo Layang Kangen.
3: Halo Layang Kangen. Yo kangen temenan to Cak Chandra.
1: Mosok gak kangen lah, yo eman talah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak bangku 7.
3: Nggih, wonten gini teras mawon nggih.
1: Ngoten ah. Lho, lak teras sampean gak diangkut lah nambek Layang Kangen wong bangku 7 lho. Ndang mlebu.
3: Oh, ngoten ta.
1: Selak engko serodol engko akeh sing lemu-lemu kayak cukup engko. Iya, kandhani kok. Lagunya napa?
3: Kapusan Janji.
1: Kapusan Janji. Yuni Sara.
3: Wontene di Kempot kalian Yuni Sara.
1: Oh, siap. Oke, kapan janji nggih.
3: Salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono. Lajeng wonten ning Dian ning Iin. Nggih. Wonten niku Cak Toto. Neng siti si sit sit sit sit. Wonten Bangko Barugi. Wonten Bu Ajah Suratno, Bu Ajah Gustiah, Bu Gustiah Ningsih, Bu Istikoro kagem sedua ya kemawon.
1: Siap.
3: Matur nuwun, Cak Chandra.
1: Matur nuwun, Pak Parno.
3: Mangkene wangsul lewat pinggir mawon lho nggih.
1: Siap. Siap, laksanakan.
3: Gampang mampire nek lewat pinggir-pinggir niku.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jane nggih dua lagu sampun terpilih. Gak usah khawatir selama gak lemu-lemu sing melbu koyoke cukup bangku pitu. Ya jane jane ndi-ndi saiki kembang tebu.

0: Nggih jane dua lagu sampun kula puteraken nggih saking Ning City kalian Cak Parno sing gabungan wau nggih. Lanjut yo iki ceke bangkune sok masuk kabeh. Halo layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Miss itu. Tahu.
1: Bangkune titik aku paham Bang Jandra. Singkat simpel. Aku ini kesempatannya Bung Sutio ya. Pak Wandi, Mama Fikri, tahu setengah mateng, terus sama itu Bu Erik, Pak Parno nggak suka karena aku nggak dikasih salam.
0: Oh no.
1: Erik yang suka.
0: Iya.

bumi banyu sekoro rasa kura bakal sirno senajan nyawa lon

0: Siapa?
1: Glodok.
0: Glodok.
1: Lintang Asmoro, Pak.
0: Lintang Asmoro. Siap.
1: Ya, dalamnya okay. Iya. Enak itu. Kesukaan Bu Sutiyo. Niti suka lagu ini.
0: Loh,
1: sama juga. Itu Umi. Itu Gustia suka, Budian suka.
0: Loh, aku
1: Pak
0: ya
1: Usman juga suka.
0: Aku lo ya suka tahu enggak?
1: Bang Chandra lebih suka, you know? Ya sudah
0: you
1: know. Kita aja Bang Chandra.
0: Oke okay, deh.
1: Matur nuwun, terima kasih.
0: Oke okay, baik. Oke okay, matur nuwun Bang Kobar nggih. Itu tadi minta lagu Lintang Asmoro. Siap ya kan? Tak puter lo mangke nggih. Wong ayu tresno bukinaryo tombo susajro ning batinku. Wong bagus antep no raso atimu tresnoku tulus jroning kalbu. Ngaten nggih. Nggih pon caning itu tadi ada yang gabungan lewat WA dan cara akan putarkan panyuwuning. Sik, niki saking ning Siti Rumia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Cak Chandra request lagunya Intan Kadawi Jago Kluruk. Salam buat ning Slamet dan Pak Mulyono, terima kasih. Siap, kula puterakan mangkit tenten-tenten nggih. Ya wis langsung saja kalau ada yang mau bergabung silakan tak soponya. Halo layang kangen. Kangen tenan lho, lak gak kangen ya opo? Lak gak kangen ya gak apa-apa ngono lho ya. Babano.
2: Gak apa-apa ya. Mas Chandra ya gak kangen.
0: Lho, aku kangen makane ku tak buka mablak kanan kiri oke, wis gate tedeng aling-aling wis tak lak gak kangen ya tak jiar nobah. Monggo lagunya nopo?
2: Ngeten lho.
0: Nopo?
2: Artinya aku pring podo pring.
0: Nggih.
2: Medal lagune puno mboten mireng aku enek apa mbok enek panggilan nopo?
0: Lulu. Lulu wis tak buanterno lho padahal lho iku.
2: Lah nggih, aku wis gelo banget pokoke.
0: Lah nggih.
2: Kersa dangan Galek,
0: nggih.
2: Pring podo pring.
0: Nggih.
2: Mus Mulyati.
0: Siap. Nggih, siap.
2: Salamipun kagem nderek Pak Kang Kobar. Matur nuwun.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu.
0: Rahayu. Rahayu, nggih. Kula puterakan buanter lho niku nggihan pasan. Lah kok gak dirungono ya aku ya gelo ta lah. Nggih pun lagu panyuwun ning Siti Rumia jane nggih niki wonten lagu Intan Kedawi Jago Kluruk.

0: Ya janing sing layang kangen iki waktune karek sak ipet. Soalnya ya sudah ada yang gabung lewat WA janing ya dan minta lagu Minggat nang Latifa Wau selame gawe kabeh jar ini. Oke, tapi iki isi tersisa satu lagu lagi iki keren-keren ya. Bener-bener keren-keren iki satu aja tak sopo. Halo layang kangen.
1: Kangen tangan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, keren-keren Babano ya, pokok melbu ya.
1: Sore mau yang mau jam telu, telepon jam belek abul bulu.
0: Lo lo lo, emane le. Oh alah ngono ta.
1: Pindahan sebelah ya.
0: Oh ngono. Baik, silahkan. Padahal yo tak buka mablak lo yoan lo. Mosok yo aku sing salah ngono iku. Mosok yo aku sing harus mengalah ya. Lagune apa ning?
1: Mas ojo dipleroi. Mas ojo tipo yo i karepku njaluki demi lanjut
0: tingkah laku mu kudu dadi jono. Oke deh ya tak siap no lagu nih.
1: Salam nih kanggo kuwe waktu wis mepet.
0: Oke, baik.
1: Selamat berjalan, semoga sehat selalu diberikan banyak umur.
0: Oke.
1: Diberikan rezeki yang pertama
0: limpah
1: dijauhkan dari segala musibah.
0: Amin.
1: Kalau dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
1: Semoga mendapat keturunan yang salihah kalau
0: perlu. Amin Allahumma amin. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu terakhir. Yo lagu ning Latifa sih sak durunge cara pamit ono lagu Minggat Sri, kapan kowe Bali? Kak Bali-Bali minggat soal ini.

Yo Caning, Chandra dikongon minggat sih. Soalnya waktunya sentek Caning. Ya meneh dikancani balik Chandra. Isu-isu meruput Chandra dengan Caning ini ya. Jadi ketemu meneh isu-isu, ojo lali ngancani aku. Meneh tanggal 13 Juni dino Sabtu. Pasti nih Chandra ngancani ini Tanjung Perak pagi. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani sugeng dalu saniki aku Wahyu Chan bakal ngan jani sampean di rangkaian Tanjung Perak Bengi. Jani ngawali Tanjung Perak Bengi bakal ono drama legenda bare judul Labu Tresno seri loro. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng pepanggian malih kalian Ati Coro Drama Legenda Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser Pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Tinten iki ndak melampahan Labuh Tresno Seri Kali. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator Cak Isnan. Husono kita saking

0: Ger, putraku Joko Suko.
1: Ulo, kadungaren, bopo kok nimbaliku?
0: Gini, Joko Suko.
1: Gih,
0: bopo bunga, bopo bonggo duweni putra siramu, sing gelem mudun marang masyarakat cilik utawa para warga sing ana sak dering Kademangan Gandapura kene.
1: Nggih. Nggih. Kula mlebet Karang Pradesan kula ningali kawula.
0: Iya, iya.
1: Karang Pradesan.
0: Iya.
1: Ingkang wonten Kademangan Gandapura niki kula gadah gegayuhan, Bapak.
0: Duweni gegayuhan sing kaya ngapa?
1: Kula gadah karep benjing. Nek bapa niku sampun mandhap boten dados Demang. Boten wonten sana sing gantosi palungguhane bapa dados Demang niki lak kula. Kula
0: Joko Suko.
1: Nggih.
0: Semono uga batine bapa iki wis angen-angen. Tak ibaratno bapa iki srengenge wis cedhak surupe.
1: Nah.
0: Terus ya? Bopo dari Demang ki wis wayahe lumengser. Mula
1: nggih,
0: sak lumengsere bopo besok ana Kademangan Gandapura kene gak ana wong lu ya mung siramu.
1: Sinten malih?
0: Joko Suko.
1: Sinten malih?
0: Lah mula,
1: mula sampun gladen olah kanoragen.
0: Iya.
1: Sampun mandhap wonten Karang Pradesan ningali ing benjing gegayon kula lek kula saged dados Demang. Penduduk kawula ing Kademangan Gandapura niku kudu kula napakake. Pun ku sinau kula.
0: Wis siaga temenan.
1: Lho. Anake bapa kula ini Joko Suko.
0: Iya iya iya. Putre bapa kok ya.
1: Nggih.
0: Ning ngene Joko Suko.
1: Ya napa?
0: Bapa iki ikhlas mengko Kademangan Gandapura tak serahake marang Joko Suko.
1: Kedah ikhlas.
0: Kowe de ikhlas.
1: Nggih.
0: Ning ana siji syaratte.
1: Bopo.
0: Iya.
1: Kula mireng niku aneh.
0: Iya.
1: Anak ganteni bapake kok ana syaraten niku syarat
0: ana syarat siji sing kudu mbok lakoni.
1: Napa niku?
0: Nek kemampuanmu, bakatmu nek nggone kademuan, bopo wis yakin nek sireru bakal bisa ngayomi para warga kabeh.
1: Napa syaratte kula kudu topo ten Gunung Pundi?
0: Dudu ngono kuwi dudu.
1: Ya. Terus napa?
0: Ngene, Joko Suko.
1: Nggih.
0: Awakmu iso jumeneng
1: gantosi palenggane bapa? Dados Demang
0: wonten ing Gandapura. Iya. Iso jumeneng Demang nang Gandapura siji syaratte awakmu kudu rabi dhisik. Kok guyu?
1: Bopo
0: awakmu kudu duwe bojo dhisik Joko Suko.
1: Lek mboten gadah bojo mboten saged dados Demang.
0: Iku pertanda siliramu durung dewasa.
1: Oh, ngoten.
0: Dudono nek siliramu wis dewasa, siliramu kudu duwe bojo, kudu mengku rumah tangga.
1: Kosok wangsulipun. Kula tanglet sakniki.
0: Iya.
1: Kula kudu gadah bojo pinter. Kula turuti.
0: Ya nek kowe iki niru bapa ya mung siji. Oh, bapa ku ya mung siji.
1: Setunggal.
0: Biyung mutok ya.
1: Setunggal nggih.
0: Iya.
1: Setunggal sing ditresnani tulus lahir batin. Ngantos dados kaki-kaki lan ini.
0: Bener.
1: Ngoten.
0: Iku mengko iso dadi tepo tuladane kanggo warga ing Kademangan Gandapura kene.
1: Bapa?
0: Iya.
1: Dawuhipun bapa bakal kula estokake.
0: Ngono.
1: Mula?
0: Iya.
1: Kepareng diteni kula nyuni dipangestu ning bapa. Kula badhe medal saking Kademangan iki kula padhos bojo.
0: Ojo ngenteni besok saiki nang budal.
1: Pangestunipun, Bapa.
0: Tak pangestu ya.
2: RRI Surabaya.
3: Sakni, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya, Surabaya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2061 168. Ojo lali ya cane, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, saiki wayahe ngrungokno Jagongan. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nek Jagongan saiki Cak Ning aku bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol bare Cak Isa Ansori, dosen lan DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia Cak Ning. Bare topik yeniku pendidikan yang membahagiakan untuk generasi berkarakter dan berdaya. Ngiling-ngiling Cak Ning, saiki kan wis rapotan meringono tahun ajaran anyar sisan. Dadi ya apa carane iso mbentuk sing jenenge generasi berkarakter lan berdaya Cak Ning? Saiki tak sapa dhisik. Cak Isa Ansori sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya Cak Ning. Cak Isa sugeng dalu
3: Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempet nyasar Cak Ning ya, beda kamar iki mang. Langsung merapat di Pro 4 RRI Surabaya nih Cak Ning. Nah, Cak Isa ini adalah Cak Ning monggo ya. Sekali lagi Cak Isa Ansori ini adalah dosen dan DPP Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak Indonesia. Monggo jenengan nanti bisa bergabung di 0896 021 3 kali 968 dan juga di 5462961 khususnya kanggo poro bapak-bapak ambek ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena pendidikannya membagian untuk generasi berkarakter dan berdaya Cak Ning. Oke, saiki aku bakal ngobrol-ngobrol ambek Cak Isa, saiki lagi musim-musimnya sing jenenge tahun ajaran baru.
3: Yuk.
2: Nah, ini tahun ajaran baru ini ya menjadi salah satu ini ya tolak ukur. Ya apa carane iso menjadi generasi yang berkarakter itu tadi, Cak Ning. Soale lah gak ngono, soro ya wawa ya. Oke, tapi sadurunge mungkin Cak Isa bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai indikator sebenarnya. Saya pengen tahu indikator bagi poro pelajar ini bisa dinyatakan sebagai generasi yang berkarakter dan berdaya itu sebenarnya seperti apa sih Cak Isa?
3: Iya.
2: Monggo.
3: Kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak sebenarnya. Sejak tahun 2003 ya kan, pemerintah pusat itu kan duwe undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, lalu undang-undang itu dalam konteks pendidikan muncul Permendikbud ya kan, tentang apa itu pendidikan anti kekerasan, sekolah anti kekerasan, sekolah anti bullying. Nah, biyen nang LPA lembaga perlindungan anak iku duwe sing jenenge sekolah ramah anak ya kan. Sekolah ramah anak itu mengukur ya, mengukur 8 standar nasional pendidikan. Nah, 8 standar nasional pendidikan itu yo ono standarte proses belajarku kaya apa sing apik ya kan, proses belajare kaya apa sing apik, terus gurune kudu kaya apa, sarananya kaya apa, terus biayane iku kaya apa, terus apa maneh iku ya, carane ngajar iku kaya apa kan, ono 8 iku ya jenenge 8 standar nasional pendidikan. Nah, terakhir Pak Menteri ya ngetokno meneh ya kan Permen 26 tahun 2026 itu ya kan, tentang apa iku sebenarnya menyempurnakan sih tentang pendidikan anti kekerasan itu. Nah, konteksnya kemudian apa cukup? apa cukup nek arek-arek iku gak mengalami kekerasan, terus arek-arek iku iso tumbuh kembang dengan baik kan begitu. Sehingga nek biyen niku awak dhewe nggawe sekolah ramah anak dengan 8 standar pendidikan mau. Nah saya gak cukup ramah tok. Ramah itu kok orientasi ini jadi menyenangkan, arek dilayani seneng ya kan. Tapi akhirnya pembelajaran tuh menyenangkan arek tok.
2: Oke.
3: Nah, akibatnya apa? Nek ono guru disiplino dilaporno polisi ya kan. Nek guru apa didik rotok tegas didik gak gelem sholat dijewit ngono ae wis dianggap kekerasan dilapor nih kan. Mesake guru kan gitu. Sehingga apa arek kok ngono? Ya mungkin arek ya gak seneng ambek gurune, ono sing disenengi, ono sing gak disenengi. Ya kan jadi sekolah ramah anak itu kan mek tujuannya mek nyenengno arek. Nah, nek nyenengno arek iku berarti sing dipingino tok. Padahal pendidikan tuh gak cukup nyeneng no arek tok ya kan.
2: Betul.
3: Ya kudu nyeneng no guru, ya kudu nyeneng no sekolahan kan kabeh. Hmm. Kabeh kudu seneng. Nah, piye carane kabeh kudu seneng? Ngono to. Nek kabeh kepengin seneng sing perlu dibangun ya kesadaran untuk membangun kesenangan masing-masing gitu. Senengku ya senengmu, senengmu ya senengku. Berarti ono rasa empati satu sama lain.
2: Satu sama lain ada rasa
3: empati. Ada empati. Aku ngomong ini nek menyinggung wong, gak tak lakoni. Masih bener kan gitu. Nek aku ngelakoni ini terus iku gak nyenengne wong, aku ya gak ngelakoni kaya ngono. Sehingga ya perlu empati ku penting. Nah, sekolah bahagia itu iki sekarang anu dadi gerakan ya kan. Gerakan sekolah membahagiakan. Nah, piye sekolah membahagiakan itu ngajari ya kudu temenan. Gak guyonan kan gitu. Ngajari kutemen ya apa. Gak cukup kemudian arek-arek diajari nyanyi-nyanyi. Terus cara belajarnya pokoknya sing arek seneng. Nah arek kaya ngini gurunya wedi kan. Gak iso. Kabeh kudu seneng. Kan? Kudu dibangun kesadaran untuk berempati. Ya. Aku empati nang wong liya ya ya menghargai apa yang saya lakukan. Sehingga proses belajar itu sebenarnya membangun kesadaran.
2: Oke.
3: Nah. Pak Menteri setelah Menteri yang lalu ya ikut dengan Merdeka Belajar, tapi kemudian tadi salah itu ya kan, tadi salah not, oh, Merdeka, Merdeka sekarang bisa jadi yo gak ngono, gurunya aja, gurunya sing nafsir sing lain-lain kan,
2: jadi salah penafsiran. Nah,
3: yang namanya Merdeka Belajar itu ya, piye proses belajarnya ya tetap berjalan. Tapi arek iso milih, aku sakjane kudu belajar nekon ndi kan ngono. Aku ya iso belajar kok kene, aku ya iso belajar kok kene, aku ya iso nang kelas kan gitu. Nah, biyen ben waktune Covid biyen tuh lah. Iku lak ya sakjane kan mendobrak ya. Sing biyen iku nek belajar kudu nang kelas. Kudu ngadepi gurune.
2: Betul.
3: Pas Covid
2: debabel.
3: Munting kabeh ya kan.
2: Kubrah
3: kabeh ya kan. Gurune gak ono, wong tuane dikon ngajar gak siap, omahe wis keder kabeh kan ngono ya. Tapi iki pelajaran. Ternyata teknologi iso mbantu awak dhewe dalam situasi yang tidak memungkinkan ketemu. Proses belajar sih itu ketemu. Nah, pesene apa? Pesene sakjane belajar kuwi iso teko ndi-ndi. Sing penting prosesi dilakoni sing apik. Nah, balik mau nang sekolah membahagiakan. Nah, waktu zamane Pak Anies ya. Zamane Pak Anies kan ono jenenge KTSP yang disempurnakan. Nah, terus nggone zamane Nadiem, Pak Nadiem, tadi kurikulum merdeka.
2: Kurikulum
3: 2021 yang disempurnakan terus tadi kurikulum merdeka. Nah, saiki zamane Pak Mukti ya.
2: Abdul Mukti
3: itu ditambahi kurikulum yang menyenangkan, ono deep learning, ono joyful learning, ono meaningful learning. Deep learning itu nek diajari matematika misalkan contohnya siji tambah siji itu loro. Nah loro itu piye carane ngetrap nih ya. Terus nek belajar segitiga gak cukup delok segitiga itu dok. Tapi segitiga itu kayak apa? Nah, Pak Nadiem wis mulai lebih dalam lagi. Nah, yang itu disebut dengan deep learning. Tapi arek seneng ya kan? Ternyata sinau segitiga itu gak segitiga tok kan, sok kayak gak yopo, segi empat sok kayak cendelo, sok kayak macam-macam, ya kan? Yo semakin dalam kan, berarti segitiga segi empat itu gunanya ake. Nah, arek seneng karena sing dilakoni gue sok diterap nih, arek ero kan begitu. Terus ono meneh meaningful learning,
2: ya.
3: Yang punya makna, punya arti. Jadi aku belajar ngene iki sakjane kok digawe apa. Nah, arek mulai menentukan jalan hidupnya kan begitu. Nah, terakhir saya nambahi berangkat dari teorinya growth learning ya kan, Carol Dweck itu ya kan. Bahwa belajar iku kabeh, telu-telu iku kabeh sakjane iso dirangkum jenenge growth learning. Belajar bertumbuh ya kan. Nek arek iku dibangun kesadarannya. Ya, nek arek iku diajari kesadarannya, berarti arek iku kudu seneng. Ya, nek arek iku seneng, maka kesadarannya akan muncul. Ya, kesadaran itu beda dengan seneng. Ya, bahagia itu beda dengan seneng. Kalau seneng itu emosional, sementara nek ana pemantik nyeneng no, ya dadi seneng, nek gak ya gak seneng. Kaya sing wingi iku. Tapi nek bahagia dalam situasi apapun, nah dia bisa berempati. Bahwa aku belajar ngene iku ana artine sajane. Oh, carane salah. Nek carane salah aku kudu aku gawe cara sing kaya ngene. Nah, ana proses dialog dan sebagainya. Sehingga suasana belajar itu menjadi nyaman, lalu seneng ya kan, seneng. Tapi nyaman seneng itu kan dadine bahagia iku mau. Sehingga nanti ae arek iku rumongso sekolah itu dadi omahe sing nomor loro selain nanggone njaba mau. Nah, itu sajane dasar-dasar yang menjadi pemahaman sekolah bahagia itu.
2: Baik. Oke, nah Caisa, kalau banyak sekali gitu ya. Akhir banget sih sajane aku baru mendapatkan gambaran sebenarnya pendidikan kita itu sudah dirancang sedemikian rupa gitu ya. Ono sing jenenge standar nasional, mari ono anti kekerasan dan segala macam. Sing dadekno supaya arek-arek iku di sekolah iku didadekno kayak omah keloro. Tapi nyatane kan sejauh ini malah stigma de jobo. Kebanyakan adalah pembentukan anak-anak yang sekarang itu karakternya itu gak pas. Pertama mereka iku akeh dituduh sing generasi pemalas buktine. Sing keloro mereka adalah generasi tunduk. Tunduk dalam artian kan senengane nyekel handphone wae. Akhire gak ngreken kono kene. Terus mereka sing ketelu kan di stigmane dijuluki sisan generasi satset, kepengine instan. Gak ngerti dan tidak mau menghargai sing jenenge proses. Dari tiga ini saja dengan adanya standar pendidikan dan segala macamnya ini menggambarkan bahwa kita itu sistemnya masih salah kah?
3: Enggak, sajane ngene.
2: Sampai akhirnya kok generasi ini kok dapat julukan sing gagah.
3: Enggak, jadi sistemnya itu dirancang wis apik ya kan. Cuman kan kadang-kadang cara nerapne iku sing gak pas ya kan. Dadi ono niat api ya kan. Niat api carane mungkin gak apik ya kan. Nah, nek niat api carane gak api ya dadine gak api. Ya kan, niat api carane api kadang-kadang gak dadine gak api kok ya. Ya kan? Apa meneh carane gak api. Nah, gak api itu kan dipengaruhi ya akeh variabel. Nang omahe kaya apa? Terus lingkungan sekitare kaya apa? Dadi terbentuknya karakter anak itu kan gak iso ngadepno sekolah tok. Sekolah iku mek ngadhari norma-normanya. Bisa diterapno nang sekolahan, tapi nang gone omah. Nang jobo. Nah, sudah di luar pengawasan. Nah, piye pengawasan di rumah orang tuanya seperti apa? Begitu nggih. Lalu antarane omah karo sekolahan iku
2: piye? Saling mendukung atau enggak gitu ya.
3: Ya kan ngono. Makanya nang sekolahan jenenge buku penghubung, ya kan. Misalkan gini, wong tuane nulis anaknya sholat subuh, bapaknya gak sholat subuh. Ya terus bapaknya budal jam maknya ambek bapaknya ambek gaya budal jam 6 mulai jam 7 sore. Nah, setidaknya ya anaknya sopo sih ngawasi kan, si nyadut. Melok mbae. bayi kadang-kadang ya wis pegel ngurusi awake dhewe kan ngono ya.
2: Sampun lapuh
3: ya kan ditambahi putune ya kan ngono kan ngono. Terus mae teko bapake teko pegel murang-muring ketemu anake. Ya kan artinya apa? Proses nang sekolah nang omah gak mendukung. Ya, sehingga iki kudu diciptakno sistem. Nek wong tuane gak mendukung, keluarganya ndak mendukung ya proses pendampingan belajar tadi, percaya wae ambek sekolah. Nah, sekolah sing kaya apa ya? Mau sekolah sing dibentuk supaya sekolah itu iso menggantikan dalam tanda kutip ya pengasuhan dari orang tua yang orang tua terbatas waktunya. Bukan kok nek ngene terus wong tua gale nyambut gawe lak sakne ya ngono ya kan. Gitu.
2: Sembayar apa, Pak?
3: Iya, kan gitu. Sudah diciptakanlah sekolah. Nah, saya dan teman-teman itu fokusin yang sekolah anake. Karena sekolah itu menjadi rumah besar anak-anak, sehingga yang kita ciptakan itu gurune kudu ya apa, murid-e kudu ya apa, semua harus saling mendukung masuk dibangun kesadarannya itu. Apa kesadaran? Berempati, tolong-menolong, gotong royong, toleransi. Melalui pembiasaan-pembiasaan itu. Nah, kok kudu ukur. Diukur misalkan gurune kaya apa? Sing disebut guru yang membahagiakan itu apa ae? Ya, kok muncul lewat sekolah liker ya 1 sampai 4. Nek dijawab iki kok nilai 4 sampai. Nah, gitu. Ya kok di ranking kan ketemu angka terakhir iku nah iki masuk kategori A, koyo akreditasi
2: ngono. Akreditasi lho. Ya. Cakep ya. Oke, saya iki ana kata sing kata gabungan gitu ya. Coba ditambah dhisik anak buset ya busetnya sugeng dalu.
4: Sugeng dalu. Matur nuwun sanget. Kulo niki nenek-nenek dadosen nggih.
2: Saya biasa dititipi putune.
4: Lebih banyak pengalaman ngaten lho nggih. Pengalaman jaman bak biyen karo saiki ngaten iki tebih sangat ngaten lho.
2: Nggih.
4: Jamane kula alit lare-lare sareng-sareng ngraos rekaos dumateng sekolahan. Tapi kasih sayang kali kanca-kancanipun menika kadosipun kok tumbuh dengan sendirinya ngaten. Dadi saking griya sinaosa rekaos ngaten nggih dalam segala hal, tapi kok kasih sayangnya terhadap guru nggih ngajeni terhadap kanca nggih raos seperjuangan ngaten. Kula raos napa nggih dikembalikan nomor satu ya empati itu terhadap kita sesama gitu. Saling sepertinya saling membutuhkan, saling menjaga kebersamaan. Kula raos nggih wonten sekolahan-sekolahan ya ingkang wiwit awal-awalipun terbentuk sekolahan menika guru-gurunipun saged ngajak murid-muridipun menika saling berempati, saling sayang, saling menolong ngoten. Memang nggih sedaya menika sediten sekolahipun. Tapi kadosipun berhasil. Lare menika menawi enten lare ingkang berusaha bully ngaten kadosipun mboten diseni lare ingkang seneng bully ngaten. Dados kanca-kancanipun sami berempati terhadap yang dibully. Menika kula sangat sangat seneng. Dados awal-awalipun putu kula ingkang ageng ngaten sekolah wonten mriku sae.

0: luar yang baik. Kula menghendaki sekali silih asuh, silih asih, silih asah menika diterapaken saestu, lan budi pekerti menika ingkang nomor setunggal dados secara spiritual bisa tumbuh sesuai dengan idaman. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sabu-sabu sugeng dalu. Gimana nih, Caisa?
2: Jadi semua seneng kan kalau situasinya kayak dulu nggih. Kayak biyen koncoan ya koncoan, guyon ya guyon. Tonggo kanan kiriku peduli, ya nek gurung mulih sampai surup iku ana sing negur kan ngono. Nah, suasana itu memang kita rindukan seperti itu terjadi lagi. Tapi syaratnya kudu gak ana TV. Gak ana internet,
1: gak ana
2: HP kan ngono. Nah, apa menecak iku zaman iku zaman harus serba internet ya kan. Jadi ini arek-arek saya, arek-arek sing lahir tahun-tahun 2000-an itu kan memang dilahirkan untuk digitalisasi digital. Kan begitu nggih. Nah, sehingga nilai iku gak boleh hilang. Toleransi, empati, gotong royong, saling peduli gak boleh hilang. Nah, variabel sing ono itu sakjane kan gak boleh ganggu sakjane. Piye carane teknologi iku tambah nguat ke iki. Ya kan gitu. Jadi alat tek biyen ndolek contoh, misalkan gitu, ndolek contoh empati ku koyo apa biyen iku angel, tinggal muter YouTube ngene. Sing empati ku sing koyo ngene lho. Karena ke to cerita-cerita saiki wakil lho. Ono wong numpak mobil terus dodolan beras 2000, 5 kilo. Nah, iku kan cara
1: nunjukno rasa
2: peduli, empati. Ya peduli kan empati sing didoleki seperti itu. Nah, contoh-contoh iki sajane gampang saiki. Nah, masalah nih arek-arek saiki ku nek gawe HP gak diawasi ambek wong tuane. Nah, nek apa meneh nek nang omah mbai pegel ya kan. Putune loro mbai pegel ya terus dituturi gak gelem mesti jarno ae. Wis jarno ae wis gak karep-karepmu.
1: Penting gak nangis.
2: Penting gak nangis kan gitu. Nah, sing didelok nang jerone kono. Macem-macem wong arek cilik ngantem koncoe ya kan ngruwek koncoe macam-macam sehingga iku ditiru ambek arek-arek. Nah, negara hadir. Negara hadir. Sing arek umur sakmene gak oleh. Di bawah 18 tahun gak oleh ndelok iki. Tapi kan ono mae, ono bapake.
1: Tapi akunnya mereka.
2: Timbangane nangis wis gak popo kan ngono. Nah, sekolah sakjane iku nggone untuk membangun kesadaran. Piye carane komunikasi wong tua ambek sekolah, ya kan? Kadang-kadang nek sekolahan diundang iku nek wong tua diundang nang sekolahan iku sing dikirim ibu itu bapake gak gelem teko. Ya, nek rapat njukuk rapot, iku ya ke ibu-ibu to, bapake
1: gak gelem teko. Enggak.
2: Jarang bapake gelem teko. Padahal sakjane bapake sing dibutuhno saiki iku ono gejala gini, Mas. Namanya fatherless.
1: Iya fatherless, sosok kehilangan sosok
2: ayah.
1: Cuma lah zamanku lah bapakku sing teko bahaya. Rapot iku sok buak iku lah ngarepane guruku. Iya
2: nek delok nilaine ngono dibuak kan ngono ya kan. Tapi yo arek yo gak lawan kan yo kan.
1: Enggak.
2: Iya kan. Aja rumong salah dhewe kan ngono. Nah, ono gejala saiki jenenge fatherless ya kan kehilangan sosok ayah. Iku lebih bahaya meneh iki. Nek kelihatan sosok ayah terus ketemu uang sing kemudian yang dia rindukan, yang seperti diharapkan. Terus arek iki sok nek gak ono sing ngawasi ya iso bablas kan ngono iku. Ono sing jenenge TPPO, kejahatan seksual macam-macam kayak gitu. Nah, itu kan sering terjadi nang sekolahan. Saiki kan akeh contoh to.
1: Betul.
2: Murid ambek gurune misalkan, karena dia nganggap iku sosok ayahnya. Kasih sayang, tapi kemudian diterjemahkan oleh orang dewasa menjadi hal lain kan kayak gitu. Nah, menurut saya iki gak iso diserano negara tok, gak iso diserano sekolahan tok, dan gak iso wong tuwa tok. Situasi ini wis berubah semuanya. Nek biyen kan sik iso tantangane karo TV. TV ini mek situ TVRI, radionya mek RRI ya kan. Terus YouTube gak ono, media gak ono kabeh kan begitu. Nah, itu yang variabel-variabel yang hari ini kekinian itu tidak harus disalahkan. Tapi piye carane itu menggunakan sebagai jembatan untuk

0: melakukan apa yang kita harapkan tadi. Nah, piye carane ya iku mau ono sekolahan, guru, ya gurune piye carane diajari nggunakne misalkan gini. Handphone iku ya gak kudu dimantekno nangane anu. Tapi nek iso kemudian didadekno alat belajar, arek-arek kan seneng. Nek biyen jamane Ki Hajar Dewantara itu sekolah aku kayak taman. Jadi arek-arek seneng, ya kan? Taman belajar itu gak mudah anak seneng, tapi belajar itu bahagia. Kayak arek dolin. Ya, sehingga informasine akeh, terus ketemu koncoe iku karena bermain ya seneng terus kan ketemu koncoe saling menghargai. Nah, dolinan biyen kayak engkle, bakso dor. Saiki lha wis gak ono. Saiki main Mobile Legend macam-macam. Dan iku diwian. Wong-wonge saiki sing keras-keras kuwi ya akeh dan iku dijarno. Nah, betul. Sehingga gak iso berharap dari pemerintah tok, gak iso berharap dari guru tok, ya kan? Tapi kabeh kudu berjibaku bareng-bareng. Nek awak dhewe rumangsa sayang karo anak, sayang karo putu, ayo bareng-bareng. Percaya nang sekolahan, terus piye carane komunikasi antara orang tua dan sekolahan ngerawat arek-arek iku supaya dadi sing koyo awak dhewe pingin no, kan?
1: Oke. Okay. Nah, itu ya caning ya. Monggo sampai kepingin berkomentar janing langsung aja sampai nih di kesempatan pengikin di 0896021 3x968 atau di 5462961 ya. Saya coba untuk bacakan tapi nanti janing Caisa sisan ya, kita jeda dulu ya. Nanti bakal lanjut lagi. Monggo sampai kepingin gabungan mengatakan kayak Bu Setia tadi ya. Boleh Cak Neng sampaikan semua keluh kesahnya. Bahkan kalau seandainya pingin mengkritik terkait dari sistem pendidikan di Indonesia, monggo sampaikan Cak Neng. Karena jagongan di bengi iki sing pasti awak dhewe iki pingin ngerti sih sistem pendidikan itu ya apa dan ya apa solusine supaya nemokno karaktere bahwa sekolah itu ya iso nyenengno lho gawe arek-arek iku sajane ya kan. Nah, engko Cak Neng samarine singkat lewat aja ning ndi pancete berupa Patereri Surabaya suara budaya Surabaya Cak Neng.
2: Lahir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantara, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922 Ki Hajar Dewantara dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane macokno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

0: Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2061 1168. Ojo lali ya caning, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ya, jani tasi di Jagongan Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kalian wahyu chan dengan jani sampean pasti nih. Bare cai san sorry jani, sing bakal ngancani aku nanti jam 10 kinko di Jagongan ini pasti nih. Bahas soal mengenai pendidikan ya jani ya. Cai san ngapunten, saya coba bacakan pesan WhatsApp. Ya gitu ya, untuk di yang pertama ini monggo cane sing pengin gabungan melalui line telepon di 5462961 monggo bisa gabungan atau di 0896021 3 kali 968 mau lewat line teleponnya WhatsApp boleh, mau lewat WhatsApp chatnya pun juga enggak apa-apa gitu ya. Saya coba langsung menuju ke teman-teman ini sebentar. Oke ya, ada Cak Ahmad Adi di Bangkalan. Ini Cak Ahmad Adi sebentar. Oke. Okay. Ini menanyakan mengenai sistem pendidikan yang seakan-akan menjadikan pendidikan itu sudah baik, tapi nyatanya toh bagi kami yang berada di Pulau Madura, khususnya di wilayah Bangkalan, pendidikan itu masih terasingkan. Kami merasa masih tersisihkan. Oke. Okay. Lantas apakah untuk mereka-mereka yang berada di wilayah luar kota-kota besar ini tidak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang menyenangkan juga? Oke. Okay. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu Cak Isa dari pernyataannya Cak Ahmad Adi yang ada di Bangkalan ini. Monggo.
3: Ya. Jadi ngene. Seneng bahagia itu hak. Karena amanat konstitusi kan ngono, mencerdaskan dan mensejahterakan. Cerdas itu, cerdas dan sejahtera itu kan seneng wong kan gitu. Sehingga bener apa nih apa jarin Cak Adi mau ya, itu kudu oleh, gak oleh tersisihkan. Arek-arek kudu oleh kan gitu, karena itu hak. Nah supaya arek-arek itu oleh hak, piye carane kan? Ya gurune kudu apik. Api itu ya mau sing sesuai dengan norma-norma standar nasional pendidikan mau ya. Terus mari ngono ya infrastrukturnya ya kudu api ya kan, informasinya ya kudu api kan ngono. Nah, iku sing disebut dengan pemerataan akses.
2: Pemerataan akses
3: dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, memang saiki ono disparitas ya kan, terutama daerah terluar, desa-desa dan sebagainya, disparitas. Nah, tugas negara memang ya iku mau lewat pemerintah provinsi, lewat pemerintah daerah itu ya daerah-daerah sekolah-sekolah sing ku mau tersisihkan terpencil ya kudu diprioritasno supaya iso seimbang kan begitu. Sing wis maju ya ojo maju-maju anu di
2: macet
3: ditoto ya ditoto sing iso berdaya dhewe. Sing tengah-tengah iku mau ya dikancani, sing nisor dhewe iku mau didorong supaya iso dadi apa gak ada-ada jarake kan ngono. Karena nang ngono ono arek-arek. Nah, arek-arek itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan bermutu. Fasilitasi kudu baik, informasi ini kudu baik, gurunya kudu baik. Nah, terus gurunya gelem gak dadi apik. Kadang-kadang guru nang gone daerah-daerah wis pasrah ngono ae ya kan, ngene ae kan gitu. Nah, mesti mereka juga harus berusaha untuk menjadi baik. Piye carane berusaha menjadi baik? Ya mengakses informasi, ndolek informasi gak nunggu, ya kan. Oh nang kene ono pelatihan misalkan ngono. Nah kadang-kadang awak dhewe lak sering to, Mas. nanggone daerah-daerah ya, daerah-daerah kecil terpencil itu ngadakno pelatihan-pelatihan. Diajak sing apik kadang-kadang ya guru-guru wis gak wis bosen ngono ae semua. Wis anu aja wis ngene-ngene ae Pak tanda tangan tok ngono sok oleh piagam ngono lah.
2: Dalam tanda kutip mungkin mereka wis kesel ambek apatis wisan. Kayak gitu.
3: Ya iso ae ngono tapi kan tanggung jawabnya guru lah ya kudu ono ngono. Dek iku ngajari arek ngajari dititipi ambek uang terus awak dhewe gak amanah lah ya sak ni tau sing nitipno kan ngono sehingga profesi guru sak jane profesi sing amanah profesi sing tanggung jawab kabeh profesi sih sak jane ngono tapi sing sing luwe anu kan
2: guru
3: umat anake wong ya kan sing dititipno dipasrahno piye carane aku masrahno nang sampean anakku tapi sampean sakarepe dhewe ngono kan piye terus rasane koyo ngono coba kita bayangkan nek awak dhewe duwe anak dipasrahno nang guru sing koyo ngono piye kan. Nah itu tadi berempati, tanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu tanggung jawab itu akan berdampak pada empati tadi. Nah aku diserai kita jogo, terus ya aku mau tak anggap anakku dewi. Nah aku anakku dewi tak rumat kaya anakku dewi kan. Nah bicara ini menumbuhkan perasaan guru nek ngadepi arek-arek ya kan. Iku ya kaya anak dewi, kaya keluargane dewi. Sehingga ono rasa empati. Sehingga ngajar aku tadi kaya teko hati ini. Duduk sekedar teko ngajar mari wis gak ngurusi arek-arek ngono. Nah saiki lak ngono to mulai pedi dilapurne ambek wong tuane ya kan koyo guru ambek wong tuane iku mungsuhan.
2: Iya.
3: Ya. Iki harus dikembalikan koyo biyen jarene Bu Setyo mau. Sekolah ambek masyarakat, guru ambek wong tuane iku kudu saati. Bab sing dididik iku anake wong tuane iku mah.
2: Oke. Iya, setuju. Setuju sih. Soalnya jaman biyen lah semaune awak dhewe nakal ngono ya, aku ae gak usah jaman biyen sing piye-piye. Aku biyen lah nakal ngono lah laporan ambek wong tuaku malah ditambah. Iya. Apa ana bapakku malah dikongkon Melayu aku sak komplain. Iya,
3: biyen ku nek anu Mas. Nek salah nang sekolahan gebuk garisan kayu
2: ya
3: Mas.
2: Iya, sekarang apa garis kayu itu di mana ya legendaris itu ya?
3: Iya kan. Garisan kayu kan bos geger iku rasane nek mulih sekolah iku ya. Kaya ono penggaris sih Mas. Tapi nek dilapor ya tambah digebuk ya mbek wong tua. Ya.
2: Iya bener.
3: Karena wong tua percaya. Gak mungkin guru iku ngeplaki, gak mungkin guru itu nek gak salah.
2: Kalau tidak ada dasarnya. Iya sebenarnya itu ya. Kalau enggak ada dasar itu enggak mungkin orang itu melakukan kekerasan. Dalam tanda kutip ya, kekerasannya itu ya caneh ya. Karena kekerasannya itu adalah kekerasan yang mendidik, bukan kekerasan sing pingin mateni anake wong. Utawa kepingin ngerusak anake wong itu enggak, tapi kekerasan untuk mendidik ben arek iku paham gitu loh. Karena mungkin ini tadi sempat saya sekilas ya. Ini dari Carianto, matur nuwun ya. Pendidikan sekarang itu menurut Carianto, pendidikan yang ada di Lamongan ini, pendidikan itu sekarang tidak seperti zaman dulu.
3: Yeah,
2: walaupun perkembangan sudah ada, tapi orangnya tidak bisa memanfaatkan perkembangan itu. Sehingga banyak salah kaprah dan penafsirannya.
3: Benar.
2: Jadi yang menjadi salah satu tugas dan juga amanah sebagai guru, walaupun nantinya guru juga yang akan disalahkan, yaitu adalah ketika anak tidak bisa diajarkan oleh orang tua, maka seharusnya sekolah bisa menjadi tempat pengajaran yang tepat. Tapi ketika sekolah pun tidak bisa mengajarkan yang tepat bagi anaknya, maka masyarakatlah yang seharusnya menjadi pengajaran bagi anak tersebut. Tapi ketika tiga tempat itu tidak bisa menjadi pengajaran bagi anak itu, maka siaplah kehancuran bagi negaranya.
3: Iya, mesti ngono toh Mas. Tapi kan ono tanggung jawab Pak Dewi. Gurune kudu apik ya kan. Terus wong tuane ya kudu peduli, percaya kan ngono. Artinya gini. Nek gurune nang sekolahan itu bahasa disiplin ya. Terus dianggap kekerasan. Ya akeh guru gak wani kan misalkan. Misalkan ono pelajaran sholat duha. Terus karena tidak terbiasa sholat duha jenenge arek ya kan. Sengiden nang buri. Layu terus ketemuan guru nih. Nah guru nih aku mungkin durusi akeh ya jengkel ya kan ngono, jengkel di luar kontrol, dijewit misalkan kayak ngono ya toh. Nah dijewit mulai dilapor nih bapak e, mak e kan ngono, waduh anggap anak e di kerasi kan ngono, gak terima karena nang omah gak tau diapa-apa nih ya kan, gak terima. Terus wah, akhirku njaluk gurune dipecat, njaluk gurune kan banyak contoh-contoh kayak ngono. Sehingga gini, kabeh kudu iso memahami bedane kekerasan ambek disiplin ya kan. Tegas sih, kekerasan karo ketegasan
2: ya betul.
3: Kan gitu. Nek keras iku gak ono aturane, gak ono sebabe. Contohnya tawuran. Tawuran ya kan. Wah, terus ono sing mati. Kan teman-teman terus ono sing mati.
2: Gara SMA 11
3: itu. Gak ono aturan kan ya kan. Iku gak ono aturane. Nah, nek gak ono aturane, maka perlu ono sanksi hukum. Ya. Tapi kan ono sing kekerasan padha. Diantui mati tapi gak dihukum. Misalkan bela diri, ya kan. Nang tarik terus ono sing mati kan ngono. Kan gak iso diproses hukum mung iku pertandingan kan ngono.
2: Yeah.
3: Ya kan? Nah, apa bedanya kekerasan karo ketegasan? Nek keras iku gak ono aturane. Nek tegas iku ono dasar hukume, ono aturane. Nah, supaya guru gak kebablasan, tegas iku dadi keras ya kan? Dan wong tua iku iso mbedakno antara kekerasan dan ketegasan, maka kudu diatur.
2: Regulasi
3: ada. Aturan yang sekolah. Nah, aturannya gak oleh digawe dhewe ambek sekolahan. Wong tua diundang.
2: Dilibatkan.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Wong tua kabeh misalkan ngono ya. Iki aku ngrumat anakmu kabeh. Lah arekku beda-beda kan ngono. Arek iki nek apa sing oleh apa sing gak oleh. Misalkan ngono. Sing oleh ABC, sing gak oleh apa. Nek sing gak oleh dilakoni kudu diapakno arek iki kan ngono. Dadi wong tuane melok menentukan. Nah, tinggal sekolahan niku yang mewakili kesepakatan bareng mau. Nah, di sekolah ramana iku ono ngono iku, Mas.
2: Kesepakatan-kesepakatan.
3: Ono kabeh. Okay. Hampir sekolah saiki ono kabeh. Tapi kan kesepakatan iku kan tinggalane sing wingi. Wong tua wali murid sing anyar-anyar kan gak melok-melok rumangsa gak melok duwe kan akhirnya kan. Nah, iku kudu diundang maneh, ditutukno iki aturane sing kurang apa, sing perlu dihapus apa. Sehingga aturan ketegasan mau iku tiap tahun kudu berubah. Nah saiki kan kadang-kadang ono wong tua sing gak melok punya rasa memiliki. Ono tahu Mas, ya tahu iku ya. Iku nang Surabaya ya. Arek sekolah ya, terus wayahe sholat duha, terus ditepuk bokonge dianggap kekerasan seksual kan ngono. Repot kan ngono. Ya padahal iku gak sengaja kan ngono. Terus dilaporno wong tuane karena wong tuane mun aktivis yo dianggap kekerasan seksual. Dilaporno as. Akhire sekolahan yo saiki delokan guru-guru iku lak ya wis akeh contohe murid ya dilewati tok. Ah iku kan potret bahwa guru itu ada kegamangan nek kepengin bener no arek sing salah iku. Apa gamange? Ya nek wong tuane iso nrimo. Nek gak nrimo piye? Nah, iku mau balik nang ngene gerakan sekolah bahagia mau ya. Balik nang gerakan sekolah bahagia itu guru merasa rumah itu menjadi sekolah iku dadi omahe kedua. Kenapa? Ketemu arek-arek sing nyenengno mau lho. Nah, wong tua ngeculno anake iku ya seneng karena ono sing didik sing kaya tak didik sing tak lakoni kan ngono. Nah, nek iku tadi Mas. Luar biasa Indonesia itu. Jari ini 2045 kan generasi emas. Heeh. Urang 20 tahun lho iya kan. Lah nek sik contone koyo ngene-ngene.
2: Generasi cemas.
3: Iya kan ngono. Sajane kan ngono. Tapi kene harus punya harapan. Ya, kita harus punya harapan kan begitu ya.
2: Tapi sajane juga yang menjadi pertanyaan buat saya secara pribadi ya Cai saya. Ngadokne sekolahan guru iki ambek wong tuwa iku ya apa ya carane ya? Karena kok aku kok ndelok saiki ya apa ya tidak bisa menyalahkan satu sisi karena memang ada banyak kepentingan. Dalam tanda kutip kepentingan kan orang tua ini juga harus bekerja. Tapi sekolah pun juga tidak bisa diganggu ketika mereka harus kalau katakanlah hari libur harus rapat orang tua. Kan ya mungkin juga otomatis kan memakan waktu kerja kayak gitu-gitu itu loh. Gadok nih kata, mau menyatukan visi dan misi saja nih kok kayak angel ya saya
3: gak sih saja nih nek kepentingannya podo iso ya kan. Nah saya gitu ini di tempat saya Mas ya. Ono kontrak iki kontrak sosialnya itu ya, kontrak belajar jenenge
2: gitu. Kontrak belajar.
3: Jadi ngene. Nyerano nang kene, aku duwe ABC sekolah ngomong kudan, aku duwe ABC. Ya kan? Iki tak penerapane koyo ngene. Wong tuwa ndelok butuhmu apa anak? Butuhnya apa anak itu sekolah nang kene ABC. Oh aku iki gak duwe iki. Piye carane gak duwe supaya iso tak lakoni. Nah, disitulah kemudian muncul kolaborasi. Nah, iku kudu ditandatangani bareng. Nah, kayak gini tahun ajaran baru ya.
2: Ya
3: nah, saya aku lagi berharap ya, saya berharap gini, setiap sekolah buat kontrak. Ya kan, opo ae sing dituweni didokno, ya kan. Mari ojo prestasi tok aduh trimo arek sak menit trimo. Ojo kuwi duwe opo? Terus sing gak duwe kono opo? Karena harapane wong tuwa opo? Kan ngono. Nah, nek kemampuan nih sekolah terus ambek ditemokne ambek harapan orang tua, iku kan gatuk. Karena tujuannya situ, anakku kepingin api. Ya tau kan, api ku kaya apa kan bisa diterjemani ya kan. Nah, sekolah juga ingin memberikan yang terbaik ya. Yang terbaik sekolah itu kan ono ABC. Oh, aku gak kepingin iki, aku kepingin iki, anakku kudu kaya ngene. Nah, nek ngono iku, dan arek kudu takoki, karena sing dadi pelaku kan arek duduk kemau. Dadi ono arek kan kemauannya arek tau, tapi saiki kan kemauannya gurunya sampai kemauannya
2: bantuan
3: ya kan. Nah, piye carane nyiptakno arek iku dadi seneng belajar iku? Gurune kudu ngerti. Arek iku mau, wong tuane ya kudu ngerti arek iku mau kan ngono. Nah, ditemokno nang arek iku mau. Ku kudu apa, kepengin apa, kepengin apa ditemokno, terus oh, aku gak mampu nek ngene. Butuh tambahan biaya ngono ya. Ya, wong tua sadar kudu ngewangi, ojo saiki ono tambahan biaya dianggap pungutan dilaporne kan pungli lah sakno sekolah iku kan gitu loh.
2: Iya.
3: Nah, jadi dibutuhkan ku mau piye carane menciptakan kesadaran. Kesadaran kan tau jero, Mas. Nah, kesadaran itulah yang bagian dari bahagia tadi, menjalani proses-proses yang ada di sekolah.
2: Oke, okay, baik. Luar biasa. Tapi sedikit nyentil tadi ya, Caisa ya. Sekolah-sekolah sing arek-arek berprestasi itu yang diumumkan dan segala macam, kadang-kadang aku mikir sing liyane gak laru hati yo. Iya, ngapunten ya, karena aku juga mungkin karena memang ya kalau aku mungkin yo gak ngurus gitu ya, gitu. Tapi kan kadang-kadang ono wong sing mungkin rada sensitif ngono kan. Oh, iki ketompo nang universitas iki, iki ketemu nang SMA iki, iki ketemu nang SMP iki. Tapi kan cuma mung segelintir orang tok gitu kan. Sementara peserta didik iki sak mono akene. Kok yo piye ya?
3: Nek sajane karepe sekolah abi, kepengin memotivasi yang lainnya.
2: Iya.
3: Kan. Tapi kan kadang-kadang cara sing apik iku kadang-kadang yo iso diterima gak apik iku mau, ya kan ngono.
2: Sehingga
3: sing penting ku ngene. Piye carane? Iku yo diumum nih. Ya kan. Terus sing gak ngono diumumne prestasi nih. Arek kan yo mosok sing diukur mek akademise to kan. Oh, misalkan oh arek iki selama wingi nanggon aku Mas, pas wisuda iku ono 3 kategori.
2: Oke. Okay.
3: Kategori prestasi
2: akademisnya, ya. Oke. Okay.
3: Terus prestasi siswa yang paling suka nolong. Nah, diumum nih Mas oleh piagam kan.
2: Non akademis tapi bersifat sosial.
3: Iya, kan prestasi juga toh. Nah, terus ono sing anu apa rajin suka membantu temannya berempati ya kan gitu. Sing nilai sapa? Kanca-kanca dhewe Mas. Nah, gurunya kan gak ngawasi bendino toh kan gitu. Nah, didelok toh kondi misalnya gini, mungkin nun sewu ya. Ono kancane sing disabilitas misalkan, ya. Butuh mari wudu misalkan ya kan kudu dituntun sampai kudu di, anu nah, terus akhirnya ono konjoe digendong wis tak gendong ae kan ngono sederhana koyo ngono iku Mas tapi ku gak sembarang arek iso
2: ya yeah.
3: Gak duwe kesadaran nah ngono ku terus diumum nih siswa yang apa siswa yang selalu berempati pada temannya siswa yang selalu nulung iku diumum nih kabeh sehingga gak ono arek sing gak ada prestasi Mas. Didolekno lah pokoknya sing penting iku mau supaya gak ono pembedaan mau sok sing iki tok sing iki gak
2: dianggap ngono. Nah, soalnya pesertane katakanlah peserta didik 300 ya. Sing dipajang iku wong 50 tok lho. 250 e piye?
3: Padha ambek ngene.
2: Glabek-glabek ngono
3: lah. Ambek ngene. Sekolahan iki sekolah swasta Mas. Heeh. Nah, saya kebetulan diserahi sekolah swasta. Ya, sekolah swasta sing yo hidup segan mati tak mampu artinya mungkin sing sekolah kuno ku ya sing gak nanti ndi ya kan ngono. Nah, suatu saat iku kan ono lomba jenenge lomba olimpiade matematika. Wis pokoke ono lomba ono bahasa Indonesia macam-macam ya kan gitu. Wong ngirim arek 40 mosok gak iso. Kirim kabeh, Mas. Tak kirim kabeh, Mas. Matematika, sapa sing pengin melok lomba matematika, we. Kirim kabeh. Sing gak juara, targetku gak juara, targetku meh oleh piagam tok. Sebagai peserta lomba olimpiade ABC kan ngono. Lho arek iku nyekel ngono, Mas. Sing gak iso matematika nyekel piagam. Peserta lomba olimpiade matematika. Rasane piye? Biasanya nek nang nggone nggon liya pun gak dipilih dek kan. Gak tau direk, gak tau didelok lah kan ngono. Nah, iki oleh piagam mari kon dikandani iki template nole nang nggone omamu. Ya kan. Cek uang rubah awakmu tau melok lomba olimpiade matematika. Nah, iki kan secara intrinsik ya, motivasi intrinsiknya kan ono. Wah, aku duwe piagam ngene mosok gak iso. Aku tuh belajar. Nah, ya, piye bangun kesadaran tekan jero iki kan ngono. Gak dipletes tapi dibangun tekan kesadaran iku. Nah, iku berhasil, Mas. Jadi arek-arek punya kebanggaan yang selama ini mungkin di tempat lain mereka diabaikan. Ya, mereka punya kesempatan itu. Gak gua apa dia gak butuh juara. Butuhnya arek-arek iku seneng, bahagia, terus muncul motivasi dirinya untuk belajar sing selama ini jari wong ku angel kan.
2: Sampai ngerti malah iso-iso setahun ngarep pas melot iso jadi juara.
3: Setahun dipraktek sampe Johannes Surya itu kan ya. Joko arah-arah toko apa daerah-daerah tertinggal ya. Terus mari ngono dididik juara olimpiade matematika
2: wis dadi. Yang dari Papua itu bukan
3: iya, ya. Iya kan iya begitu toh.
2: Oh iya iya saya
3: baru. Saja ni iso. Betul-betul. Jadi gini loh. Wong pawang iku ya Mas ya. Kurang kereng apa? Macan iku ya. Kurang kereng apa? Boyo iku kan. Tapi ketemu pawang ini nurut. Nah, ini kan persoalan menyentuh hatinya anak-anak iku mau.
2: Betul.
3: Nah, ini arah-arah sudah tersentuh hatinya ya kan. Apa sing di apa siapa sing diomongne guru nih pasti percaya. Kata kuncine apa? Trust
2: mau. Kepercayaan atau ya, kepercayaan
3: ya. Jalani ya. Trust terus diserani kabeh arek-arek seneng akhirnya. Muncul motivasi dari dalam dirinya. Apa ngono angel? Gak gampang saja nih. Nek gelem kabeh nglakoni.
2: Lak gelem kabeh. Mungkin ono tips and trick ya.
3: Iya kan itu ini. Nek dalam bahasa gini, dalam psikologi itu ono jenenge transactional analysis, Mas. Di dalam nanggone jerone transactional analysis itu ono telu karakter, parent, adult, child ya kan. Nek parents itu biasanya nuturi, nyalani, duding-duding kan gitu. Jenenge wong tua ya kan gitu ya kan. Terus merasa paling hebat, paling berpengalaman macam-macam iku mau. Ono adult, adult itu bijaksana. Ya kan, yo gede tapi iso ndek awake nek ngadepi wong iku mau. Ono meneh child ya kan. Child itu hampir mepodo ambek wong tua mau, menangi dhewe egois pokoke njaluk kan. Nah, dalam konteks proses belajar itu sakjane guru aja berlaku dadi guru. Dadi adult, ya kan. Nek adult itu dia iso dadi kanca, iso ngandani, iso nrimo, ya kan. Sehingga proses belajar tuh jadi tadi nyeneng nih kayak ketemu kancane ngobrol enak kan begitu. Nah, nek gurune ditakoki ngamuk terus dikritik carane iku gak gelem. Nah, iku kayak wong tua mau, mental wong tua. Apa? Nah, nek mental wong tua ketemu wong tua ya kere-keran, Mas.
2: Kere-keran.
3: Arek ketemu arek ya kere-keran. Sing apik iku ya padha dibangun kedewasaan iku mau. Iso nrimo, iso ngrungokne ya kan. Iso berkolaborasi. Nah, piye pendidikan kita itu prosesnya dibangun secara dewasa.
2: Oke, wah luar biasa itu Mang Jane ya. Ternyata ada loh cara-caranya sebenarnya untuk bagaimana kita itu menciptakan suasana belajar itu atau sekolah itu menjadi taman tadi ya, taman belajar sesuai dengan pengharapan Gajar Dewantara.
3: Ya koyo ini saya contoh Mas. Saya juga ngajar ya, gede arek-arek gede-gede gue ya kan.
2: Dosen nih.
3: Arek gede-gede gue nek di anu sakjane ngene, nek urusan teknologi dan sebagainya, wara arek luwih pinter
2: lho. Luwih canggih, betul.
3: Nah, awak dhewe itu apa sih disumbungno terusan? Nah, arek-arek kan gak iso. Nah, tapi piye carane apa yang sing diruya arek-arek mau dieksplorasi. Irek caramu koyo ngene, sing kurangmu koyo ngene, kowe kudu koyo ngene. Warek seneng nrimo, Mas. Ya, sehingga terjadi kolaborasi. Belajar iku akhirnya duduk-duduk koyo wong ngajari enggak, tapi koyo ngobrol ngene iki. Gak kroso, Mas.
2: Gak kroso betul.
3: Gak kroso deh. Sak jam setengah wis gak kroso, Mas. Iso-iso nambah arek-arek karena seneng koyo ketemu koncoe. Dan belajar kan gak kudu nang nggone ruang kelas. Awak dhewe kan kadang belajar nang taman, belajar nang ngarepe kampus ya, dalan itu didelok, deloan itu apa? Terus dari sekian yang kamu lihat tuh, apa kesimpulanmu kan, ngono dok takoi? Baru dia eksplorasi, tim lebok nona gue mata kuliah mau. Nah dengan begitu anak-anak sudah diajari riset ya kan, riset kecil-kecil tapi kan itu menjadikan bahwa apa
2: juga, juga ya.
3: Apa yang diomongkan tuh harus punya data ya kan, dan data itu kemudian diolah seperti itu. Nah kalau gitu kan arek-arek bertumbuh tadi kan gitu. Jadi gak perlu kudu nilai enggak. Prosesnya aja ini, nek prosesnya wis apik, nilai pasti apik. Nah, saya biasa itu melihat prosesnya. Hasil skripsi alah kan.
2: Tapi kalau prosesnya positif, insyaallah hasil juga pasti positif.
3: Padha nambek ngene, Mas. Kayak nek belajar AI ya kan. Nah, kan mesin kan itu. Mesin itu kan jawabnya nek perintahnya bener pasti jawabnya bener. Lah piye carane awak dhewe nggawe perintah-perintah sing bener supaya oleh jawab. Padha nang sekolah mau. Piye carane ngajari sing bener, bener iku yang memperlakukan arek mau kaya apa. Hasilnya ya pasti bener.
2: Ya jane ya. Tapi sajane memang semua ini perlu sekali lagi sih kuncinya bukan hanya ini tugasnya dari pihak sekolah. Tapi kolaborasi dari semua elemen, bahkan masyarakat pun juga ada keterlibatannya, orang tua dan juga guru pun juga ada, bahkan pemerintah pun itu sebenarnya juga ada keterlibatan. Aku
3: tuh kan biar nono KKN kan gak nanggoni hotel, gak nanggoni anu naomai masyarakat supaya bisa belajar biasa caranya. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin saiki wis meh kurang ya kan. Tapi yo si ono beberapa sekolah ngadak no, misalkan kayak bootcamp ya kan. Camp nang gone omahe masyarakat sekian hari. Terus tokonom kok arek-arek di kongkon apa yang sing mok temoni nang kono, apa sing kok pelajari. Catetan baru didiskusikno. Nah ngono-ngono iku yo butuh duit ya kan. Nah wong tua yo kudu ngerti nek ngono butuh duit iku. Ojo ora iso lebos lebok lho.
2: Soro ya.
3: Soro. Angel.
2: Angel ya kan. Oke oke. Nah itu yang cantik ya. Obrolan sing luar biasa Mbare Caisa mengenai pendidikan sing membahagiakan untuk generasi yang berkarakter dan berdaya. Tapi ngapunten ini gak kerasa cantik wis jam 09.15 menit waktu Indonesia Barat. Iki wae awak dhewe kudu mengakhiri jagongannya awak dhewe. Mari ini bakal ada manding jamuran. Tapi saat durungnya mengakhiri mungkin Caisa kanggo mungkin ada sedikit catatan begitu ya. Sing isok sampe-sampe ini kanggo pemerintah khususnya ya. Ben gak KBKB ini guru jadi karena itu tadi ya. Jadi kan sempat nyatakan kalau guru itu sakjane itu gampang. Ya apa caranya pemerintah ini isok ngai ketegasan ben guru ini gak gampang. Bahkan orang tua pun juga legowo gitu untuk menyerahkan anak-anaknya itu tadi kepercayaannya itu biar bisa selaras gitu dengan guru. Monggo.
3: Jadi Dewi kan wis hampir 30 tahunan masih bergelutang gini. Nah, dari sekolah ramah anak kemudian ditingkatkan menjadi sekolah bahagia. Sekarang jadi sekolah gerakan sekolah membahagiakan.
2: Membahagiakan.
3: Konsepnya mau wingi kok tak tulis ngene tok konsep bla bla bla gitu ya. Mari kono Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Mas gitu. Pak iku piye Pak carane anu lho iku Surabaya wis duwe sekolah ramah anak kan ngeten. Nah, terus piye carane supaya bahagia? Tinggal nambah titik tak gitu. Nah, aku bayang seluruh pemerintah daerah ya kan duwe kepedulian yang sama koyo ngono ku mau. Nah, tinggal kemudian aku didorong di endorse. Aku sih yakin 20 tahun iki iso nyiasati supaya orang yang petang puluh lima itu meskipun mas. gak mas-mas par likur karat ya kan si isoro likur karat kan ngono.
2: Istilahnya gak jadi generasi cemas memang lah ya. Oke oke. Baik, mantas Mbak Numon Caisa untuk kesempatannya ya bisa sudah sama. Bergabung bersama ya, kami untuk di malam hari ini. Caning kumang jagongane Pro Papat RRI Surabaya mangaten nggih. Ngobrolin soal pendidikan aja gak ono akhir sakjane ya kan. Akeh banget pertanyaan sing pengin tak wacane untuk tak sampe nih lan juga masih banyak pesan WhatsApp yang juga belum saya bacakan gitu ya Cak Ne ya, tapi ya harus mengakhiri ya gak apa-apa. Next time lah ya, kok awak dhewe ngobrol-ngobrol maneh sampai Cak Isa Cak Ne mengenai pendidikan ngene ya. Langgono aku pamit dhisik akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak Ne, cekap semanten adicara jagongan Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Jaring saniki wajan bakal lanjutke ngancani sampean terang anak di corom mandi jamuran gending-gending jawi siap ngancani jam sampean ngeten nggih. Dadi jaring nindi pancen pro papa terare Surabaya Surabaya Surabaya jane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Iya, jane pripun gede-gedenge sampun mantap ngaten nggih. Jane sampean di mandi samuran niki ya mugi-mugi jangan tersik semangat ya. Ngaten jane semangat kanggo mirengaken malih gede-gedeng jawi liyane temanding jamuran ngono. Aku pamit dhisik, matur nuwun, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Cak Neng saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning sampun wancine kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten iki Jumat 12 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital. Kula wayuhaken ngaturaken dan trimo kangge sarengan sampean kaliyan ngaturaken sugem pepisahan kebagi malih benjing. Pro Papat RRI Surabaya Surabudaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cane Sugeng Enjang kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng ijang caning sarangan kalian kula Chandra saged kepangi malih dinten iki dinten Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusakan lontong balap. Tapi sakdereng niku, monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an barek surat Al-Isra ayat 78. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat to sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة

ويسألونك عن الروح.

0: sakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning sarangan kalian Chandra ngajani penoning serangkaian Tanjung Perak Pagi dinten iki dinten Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2016. Sawise jam 5 iki caning awak dhewe mlebu ning dicoro Cahaya Pagi. Insyaallah kita akan bersama dengan narasumber yang akan bersama kita caning membahas sebuah topik sing insyaallah iku akan menambah ilmu keislaman kita. Amin ya Allah. Caning, mugi sampean kabeh sehat dinten iki, siap untuk menjalani hari, semangat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita dinten iki. Kita sarangan kalian punyai Dr. Anda Haja Endriati, Magister Pendidikan Islam, selaku Mubalighot Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Assalamualaikum punyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
1: Punyai Endriati sehat dinten iki?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sarangan wonten di Coro Cahaya Pagi dinten iki punyai nggih. Nah, mangke Cak Ning mengikuti tausiah dari punyai dan nanti akan ada, biasanya akan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan mangke bisa melalui telepon atau melalui WA. Mangke lak ngadaan wonten pertanyaan bisa dijawab nggih Ustazah nggih.
2: Insyaallah Cak Chandra.
1: Alhamdulillah. Punyai, dinten iki kita bakal membahas topik seputar peran ayah dan ibu menuju generasi emas. Nah, iki kan peran ayah dan ibu. Ini bagi yang keluarganya utuh. Tapi pada kenyataannya kan banyak sekali ya di sekitar kita, kolega kita, teman kita, masyarakat sekitar kita itu yang memang ternyata tidak begitu adanya. Misalnya ada yang broken home, ada yang mungkin ada yang yatim, ada yang piatu gitu. Lalu apakah peran ayah dan ibu menuju generasi emas jikalau broken home iki apakah ini bisa gitu loh menuju ke sana gitu ya. Lalu ini seputar topik kita ini apakah memang harus ayah dan ibu itu sepaket atau ayah saja bisa, ibu saja bisa. Gimana Bu Ustazah? Monggo disampaikan muka dimas seputar ini untuk menjawab pertanyaan Chandra dan juga mungkin Cak Ning juga yang sedang mendengarkan terkait topik peran ayah dan ibu menuju generasi emas. Monggo punya.
2: Baik, Cak Chandra. Saya awali muka dimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Rabbi srah li sadri wa yasir li amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Cak Ning dan pendengar siaran Cahaya Pagi RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh rahmat ini, kita dapat bersua kembali. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan iman kita di setiap langkah kehidupan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya sehingga akhir zaman. Cak Ning, mendengar siaran Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah memegang peranan krusial sebagai arsitek iman, pelindung, dan penentu visi masa depan anak. Dalam Islam, Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dididik, dan dibimbing agar menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, yang bermanfaat bagi masyarakat, dan menjadi generasi emas di masa depan mereka. Di dalam hal ini, peran ayah dalam membentuk anak. Pendidikan anak bukanlah tugas ayah semata, tetapi tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah. Yaitu pertama, ayah dan ibu wajib menanamkan keyakinan yang kokoh tentang keesaan kepada Allah, yaitu tauhid, akidah, dan sejenak dini agar tidak goyah oleh pengaruh zaman. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqmanu liibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Anak-anak sedini mungkin harus ditanamkan keyakinan kepada Allah dan mentauhidkan Allah dengan cara memperkuat akidah dan imannya. Ayah juga penanggung jawab utama keselamatan dunia akhirat. Ayah juga bertugas pemimpin keluarga dan memastikan setiap anggota keluarga terjaga dari api neraka melalui bimbingan agama yang tegas. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari keterangan ayat tersebut, maka yang sangat penting sekali kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya selamat dunia dan akhirat dan menuju generasi emas, yaitu dengan cara mereka menyuruh mereka selalu taat dalam menjalankan perintah agama agar selamat dunia dan akhirat. Cak Ning pendengar rahimakumullah. Yang kedua yaitu dengan cara memperhatikan ibadah anak, terutama ibadah sholat. Dalam surat Taha ayat 132 Allah juga berfirman, Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka wal akibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Luqman ayat 17 Allah juga berfirman, Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang harus diutamakan. Cak Ning pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan ayat di atas, maka ayah dan ibu berkewajiban mendidik anak untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Karena jika seseorang melaksanakan sholat dengan rutin dan tepat waktu, maka secara tidak langsung seseorang itu sudah terbentuk karakternya dan kedisiplinannya yang melalui sholat. Kemudian ayah juga berperan sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Fal imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Hadis Bukhari Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin, kepala negara adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawabnya atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawabnya atas keluarganya. Seorang perempuan atau seorang ibu adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawab atas rumah tangga yang dipimpinnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut pertama adalah kepemimpinan adalah suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai perannya. Yang ketiga, bertanggung jawab, ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan, nafkah, dan pembinaan keluarga. Yang keempat, ibu bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Yang ketiga, peran ibu dalam mendidik anak. Ibu adalah sekolah pertama dalam membentuk empati, membentuk akhlak anak. Maka tugas dan peran ibu adalah membentuk akhlak anak, karena yang paling dekat dengan anak adalah kesehariannya adalah ibu. Ibu adalah rahim peradaban Madrasatul Ula yang mengasah aspek emosional akhlak dan kecerdasan dasar anak sejak dalam kandungan. Ibu madrasah pertama adalah pusat ilmu dan akhlak. Maka ibu mengenalkan dasar-dasar agama, adab, cara bersikap dan kasih sayang yang menjadi modal utama kecerdasan emosional anak. Ibu adalah sebagai madrasatul ula. Jika ibu menyiapkan dengan baik dan menyiapkan sebuah generasi yang baik karakternya, baik akhlaknya, baik perilakunya, sehingga terwujud generasi emas yang didambakan oleh setiap orang tua. Cak Ning, pendengar rahimakumullah. Yang keempat, ibu juga berperan dalam menanamkan nilai ketaatan dan kasih sayang. Ibu mendidik anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ibu mendidik dengan kelembutan hati yang dibentuk lewat interaksi sehari-hari. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْنِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُ فِي عَمَيْنِ أَنِسْكُرْ لِوَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam keadaan 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat engkau kembali. Peran ibu juga sebagai pemimpin mengelola rumah tangga agar menjadi tempat yang aman dan nyaman dan berkah dalam tumbuh kembang anak. Hadis riwayat Muslim mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita atau ibu adalah penanggung jawab di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Untuk melahirkan generasi emas yaitu generasi yang cerdas intelektualnya, matang emosionalnya, dan mulia akhlaknya. Ayah dan ibu harus mendoakan anak-anaknya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, doa seorang tua kepada anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat As-Saffat ayat 100 juga ada doa orang tua kepada anak, yaitu Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ada 3 doa yang dikabulkan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Doa yang orang terzalimi, doa musafir, doa orang tua untuk anaknya. Di bawah ini ada sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salah satu da'watil mustajabat la syakkum fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya, yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa musafir, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Cak Ning dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam lafaz hadis ini digunakan kata al-walid, yaitu orang tua termasuk ibu. Para ulama menjelaskan bahwa ibu juga termasuk di dalamnya. Bahkan doa ibu lebih kuat untuk diharapkan terkabul karena besarnya kasih sayang dan kedudukannya dalam Islam. Jika disebut 3 doa ibu yang tidak tertolak, maksudnya adalah salah satu dari 3 doa itu mustajab adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Cak Ning, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 fase mendidik anak menurut Ali bin Abi Thalib. Secara historis, ungkapan spesifik anak diibaratkan sebagai raja, sebagai tawanan, sebagai sahabat. Ini bukanlah Al-Quran dan bukan pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan termasuk dalam kategori athar atau perkataan, fatwa sahabat, dan nasihat para ulama terdahulu yang sangat selaras dan relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai 3 fase tersebut, lengkap dengan Al-Quran dan hadis yang mendukung esensi dari tiap fasenya. Fase pertama dalam mendidik anak, yaitu anak usia 0-7 tahun. Maka pada fase ini, posisikan anak sebagai raja. Fase ini akan diperlakukan dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Laksana melayani seorang raja. Hindari memukul anak, hindari membentak anak, atau menuntut hal-hal yang di luar kemampuan nalar anak. Maksudnya, fokus pada kedekatan fisik, memeluk, merangkul, bermain bersama anak, dan memberikan teladan langsung tanpa mendikte. Dalil Al-Quran mendukung kasih sayang dan lemah lembut di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum law walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka mohonkanlah ampun kepada mereka dan musyawaralah dengan mereka dalam segala urusan. Surat Ali Imran ayat 159 ini menegaskan bahwa sikap lemah lembut adalah kunci utama dalam mendidik dan merangkul manusia, termasuk mendidik anak-anak kita sendiri. Hadis Rasulullah juga menganjurkan saling menyayangi kepada anak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man la yarham wa la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis ini menegaskan bahwa mendidik anak harus penuh dengan kasih sayang, kelembutan, dan sentuhan. Yang kedua adalah fase umur 8 tahun sampai 14 tahun. Posisikan anak sebagai tawanan atau prajurit. Memasuki fase kedua ini, anak diibaratkan sebagai tawanan perang atau prajurit yang harus tunduk pada aturan, disiplin, dan tanggung jawab. Pada masa ini, nalar anak sudah mulai berjalan sehingga mereka mulai memikul tanggung jawab dan konsekuensi atas perbuatannya, termasuk tanggung jawab tentang melaksanakan sholat. Cak Ning, pendengar rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah fase ketiga. Di fase ketiga ini, anak usia 15 tahun sampai 21 tahun. Di fase ini, posisikan anak kita sebagai sahabat. Pada usia ini, anak telah memasuki masa pubertas, masa baligh, dan remaja. Mereka tidak bisa lagi didikte atau diperlakukan seperti anak kecil. Orang tua harus mengubah posisinya menjadi teman diskusi, pendengar yang baik, dan penasehat yang baik. Maksudnya adalah melibatkan anak dalam musyawarah keluarga, memberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan pribadi, serta tempat curhat yang nyaman dan aman, tanpa langsung menghakimi. Cak Ning, para pendengar rahimakumullah. Demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Cak Chandra yang bertugas di pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, matur nuwun Bu Nyai, sampun sarangan kalian kita Ning Jaya Bagi dan sudah menyampaikan mukadimah seputar topik kita hari ini, yaitu peran ayah dan ibu menuju generasi emas. Nggih, matur nuwun niko sampun disampaikan nggih apa saja sih peran ayah dan ibu menuju generasi emas. Atau sih nggih memang perlu kolaborasi nggih punya nggih ayah ibu untuk bisa menyiapkan untuk ayah juga sebagai pilar utama monggo ngono iku sing apa ya sing menyetir ngoten nggih punya ya, memastikan bahwa keluarganya itu bisa masuk surga ngono dan apa mencegah dari hal-hal yang zolim ngoten nggih punya nggih.
2: Iya.
1: Nggih. Tapi itu tadi punya ketika apa seperti yang Chandra tanyakan tadi, ketika adanya broken home, adanya misalnya istilah fatherless, istilah yang mungkin apa kehilangan sosok ayah. Nah, itu gimana sih punya apa bagi cara apa maksudnya punya melihatnya itu bagaimana? Karena memang kenyataannya di lapangan itu memang banyak yang mengalami itu dan akhirnya tidak bisa. Mungkin ada sebagian itu berantakan gitu. Memang sih tidak semua, tapi kebanyakan itu begitu punya. Lalu bagaimana dengan hal-hal seperti itu punya? Lala, misalnya anaknya, lawang aku keluarga aku berantakan, aku dikongkon api, yuk gak iso lah, nah kan gitu. Gimana punya mengenang api seperti itu?
2: Baik, Cak Chandra. Kaitan dengan anak yang broken home, kita melihat dulu penyebab anak-anak kita itu broken home apa. Kadangkala anak yang broken home itu berawal dari rumah tangga. Kadangkala orang tuanya mungkin bekerja jauh di luar sana. Atau mungkin orang tuanya tidak rukun. Maka ini terjadilah broken home. Makanya Islam itu sudah mengajarkan dari awal. Nah, untuk supaya anak kita itu menjadi anak yang generasi yang emas, dari dalam kandungan itu ibu sudah harus mendidik sebenarnya. Dari kandungan, dalam kandungan ibu, anak-anak itu sudah diterbiah. Tapi begitu mereka lahir, ada faktor yang menyebabkan mereka itu broken home. Kita berbicara tentang peran ayah dan ibu. Berarti di sini adanya anak broken home, berarti peran ayah tidak terlaksanakan dengan baik. Makanya terjadi mereka broken home. Karena mereka mencari kasih sayang di luar, mencari kenyamanan dan kenikmatan di luar sana. Nah, saya rasa kalau orang tua di rumah itu perannya berjalan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, anak-anak tidak akan terjadi broken home. Nah, sekiranya terjadi broken home, apa solusinya? Kalau kita melihat kepada daerah di negara kita Indonesia ini, ada namanya itu yang dinas sosial. Makanya orang dinas sosial itu yang menangani anak-anak yang seperti itu. Yang jelas secara Islam, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menanamkan kepada anak dasar-dasar agama supaya anak kuat imannya. Tapi beda dengan anak yang broken home. Nah, itu saya rasa itu tugasnya dinas sosial, Cak Chandra. Demikian jawaban saya.
1: Baik, Bu Nyai. Terima kasih. Ini sudah ada yang bergabung lewat telepon, kita sapa nih Bu Nyai. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bestiku Chandra.
1: Monggo Cak Pendi.
3: Assalamualaikum Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi ini temanya menarik banget Yai nggih. Ya. Seorang ayah dan ibu itu punya peran penting dalam suatu keluarga. Apalagi punya seorang anak, supaya bisa membentuk karakter yang baik, dibutuhkan peran ibu dan ayah dalam suatu keluarga untuk menjaga, mendidik dan anak kita. Terkadang ada fenomena seperti ini, Yai. Seorang ayah punya status sebagai single parent karena status penceraian, penceraian hidup atau mati ya. Sedangkan masih punya anak kecil. Anak kecil itu kan masih butuh kasih sayang seorang ibu. Tapi seorang ayah ini berperan ganda. Sebagai ayah juga sebagai ibu. Karena dia kan single parent statusnya gitu loh. Bagaimana Nyai, kalau ada fenomena seperti itu, seorang ayah berstatus single parent, masih mempunyai anak kecil, mempunyai peran ganda sebagai ayah juga sebagai ibu. Sebagai ayah otomatis kan sibuk mencari nafkah ya. Mungkin kalau di rumah waktu ayahnya kerja, terus anaknya siapa yang mendidik menjaganya gitu loh. Kalau ayahnya sudah pulang kerja kan otomatis bisa menjaga anak itu gitu loh. Jadi dia berperan ganda ayah ini gitu loh. Ya seperan ibu sebagai ayah karena satunya single parent punya anak kecil yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Bagaimana fenomena kalau terjadi fenomena seperti itu, ayah itu supaya bisa menjaga mendidik anak yang statusnya single parent, masih mempunyai anak kecil, yang anak kecil itu masih butuh sayang seorang ibu, agar anak ini kalau besar membentuk karakter yang baik, anak yang soleh dan soleha. Sedangkan seorang ayah itu keterbatasan kalau berperan ganda. Misalnya ibu kayak, ibu kan tugasnya banyaknya ya. Seperti umba-umba, cuci-cuci, masak, terus oleh anak sakit, menjaganya lah. Itu kan sulit bagi ayah seperti itu gitu. Bagaimana caranya kalau ada status kasus seperti itu, seorang ayah, satunya single parent, punya anak kecil, berperan ganda, agar anak itu kelak besar membentuk karakter yang baik, jadi anak yang soleh-soleha. Mohon penjarannya ya, Inge. Mudah-mudahan penjaran pagi ini bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
1: Amin.
3: Matur nuwun, Mas Chandra nggih.
1: Matur nuwun, Cak Pendi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo punyai bagaimana dengan pertanyaan tadi nggih seputar ketika seorang ayah yang menjadi single parents sedangkan dia harus mendidik anaknya yang masih kecil. Nah, sedangkan seorang ayah itu kan memang perannya itu selain memang bekerja lah misalnya tidak single kan pasti ada yang bagi tugas. Nah ini nggak ada yang bagi, tidak bisa membagi tugas. Apakah itu bisa perannya itu berjalan maksimal iku punyai? Mau nggak punyai?
2: Baik Cak Chandra. Nah ya kadarullah ya. Okay. Ada orang yang single parent ditinggalkan oleh istri ya. Hmm. Itu banyak terjadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu masalah kalau hambanya tidak mampu. Nah, dengan adanya apa yang single parent ini tadi, kan dia sendirian bekerja. Nah, sementara anak ini harus dididik, harus dibimbing. Sementara bapaknya bekerja, barangkali mungkin mbahnya sudah tidak ada. Itu ya Cak Chandra ya.

0: tempat penitipan anak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi anak itu di sana dititipkan kalau bapaknya bekerja. Nah, di situ anak itu akan dididik, akan dibantu, diajarin. Nah, intinya memberikan pendidikan kepada anak. Nah, jadi dengan adanya single parent tadi, pendidikan anak itu sebenarnya tidak boleh terhalang. Sekarang banyak sekali lembaga-lembaga sekolah untuk mendidik anak-anak kita, mulai dari kelompok bermain, TK, sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah. Nah, karena ibunya tidak ada, barangkali ya guru-guru di sekolah itu bisa memberikan kasih sayang kepada anak kita karena kita menyekolahkannya di sekolah-sekolah yang bernuansa Islam. Nah, pertanyaan Pak itu tadi,
1: Oke,
0: gimana
1: Bu.
0: peran Bapak?
1: Nggih.
0: Saya rasa Bapak yang mempunyai rasa kasih sayang kepada anak, saya rasa bisa mengambil peran ibu, juga mendidik, menyayangi, membesarkan, memberi nafkah. Nah, itu saya rasa itu bisa ada jalan keluarnya, Cak Chandra, banyak lembaga-lembaga sekolah, bahkan banyak sekolah-sekolah yang menampung anak-anak untuk bisa disekolahkan di tempat dinas-dinas sosial misalnya, di pondok-pondok misalnya. Tidak harus bapak semua yang menghandle. Karena memang keadaannya di dalam rumah tangga tidak ada seorang ibu. Atau mungkin saya menyarankan kalau boleh seorang bapak itu tanpa ada istri, boleh beristri kembali. Carikan ibu dari anak ini. Nanti insya Allah dia akan mendapatkan sosok ibu dari ibu yang kedua. Barangkali itu jawaban saya,
1: Baik,
0: Kak Chandra.
1: lebihnya
0: Terima
1: ya.
0: kasih.
1: Ya, jadi memang tidak ada alasan apa seorang orang tua misalnya broken home akhirnya anak ini tidak ya, atau ditelantarkan atau tidak diperhatikan gitu. Soalnya kadang gitu,
0: Ya,
1: memang
0: betul.
1: ketika orang yang sudah broken home ada kekecewaan sama pasangannya akhirnya anak jadi imbasnya. Nah, itu jangan sampai terjadi
0: Yang
1: nggih
0: jadi
1: punya
0: korban.
1: nggih. Baik, ini ada lagi yang gabungan nggih punya ikut kita angkat nggih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Yati.
2: Ini Pak Warta Sipon, Mas Chandra.
1: Alhamdulillah sehat, Neng Yati sehat juga, Nge.
2: Alhamdulillah, Ustazah, sehat Ustazah.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini Kak Neng Yati Randi Tejo. Ini kan, ini benjang ini tangga kali ikon ini. Sawan puasa Asyura kali Tasu'a. Nah, iki kula pingin semerap niate kados pundi niat ingkang arep ngoten lho, biar kula apa. Nah, ingkang kaping kali menapa nek puasa menika anu napa niki? Puasa menika angsal besok siji di waktu siang atau pagi. Tapi apa sesudah subuh apa sebelum subuh apakah boleh Ustazah?
1: Apa itu? Terakhir apa? Pertanyaan terakhir?
2: Gosok gigi Mas Chandra. Apakah boleh di siang hari? Katanya orang lain sih enggak boleh.
1: Apa siang-siang hari apa apanya Neng Yati?
2: Gosok gigi sikatan.
1: Oh, gosok gigi. Oh, nge.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Itu di siang hari boleh apa enggak? Kata orang sih gak boleh, apa itu iya, apa benar.
1: Oke, okay, baik dijawab nge.
2: Ya Mas Chandra, siap-siap ya Mas Chandra.
1: Oke, okay, matono Neng Yati.
2: Ustazah, niatnya gimana?
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunyai?
0: Ya, Cak Chandra.
1: Neng Yati tadi tanya memang di luar topik, tapi gak apa-apa sedikit dijawab. Seputar puasa Asyura sama Tasu'a, Neng Yati Randu Tejo pengen tahu niat Arabnya bagaimana. Terus pertanyaan kedua, apakah ketika berpuasa itu boleh nggak sih? Karena simpang siur menggosok gigi itu boleh nggak sih ketika berpuasa itu punya? Monggo dijawab secara singkat punya.
0: Baik, Cak Chandra, sebenarnya ini keluar dari topik dan tema ya, pertanyaannya ya. Nah, di dalam kita beragama kemarin itu kan kita baru selesai melaksanakan Idul Adha ya, Cak Chandra ya. Nah, jadi ada yang namanya puasa Tasu'a, puasa Asyura gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Mbak siapa itu tadi?

0: saya juga kurang
1: Neng
0: jelas
1: Yati.
0: suaranya kok. Neng Yati, saya kurang jelas suara beliau tadi, tapi Cak Chandra sudah mengulang pertanyaannya. Kalau niat dalam berpuasa itu, Cak Mbak Yati ya, seandainya kita tidak bisa berbahasa Arab niatnya, sebaiknya kita bahasa Indonesia saja boleh.
1: Gak apa
0: Ya,
1: ya, nggih.
0: misalnya saya sengaja puasa Tasu'a besok atau puasa Asyura. Tidak apa-apa, Allah itu sangat paham dengan niat dan isi hati manusia hambanya. Toh kita tidak lupa berniat misalnya, tapi dalam hati kita sudah berniat untuk berpuasa. Insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah. Nah, untuk menyingkat waktu, Mbak Yati, apakah kita berpuasa itu boleh? Apa tadi Cak Chandra, saya lupa pertanyaannya.
1: Kalau puasa, apa ketika yang kedua ya? Pertanyaannya, kalau menggosok
0: Ya.
1: gigi ketika berpuasa itu boleh nggak sih?
0: Itu ada perbedaan-perbedaan ulama juga. Kalau menggosok gigi dalam berpuasa, asal sebenarnya tidak dianjurkan. Kalau memang terpaksa untuk menggosok gigi boleh, tapi asal tidak masuk ke dalam kerongkongan kita, itu diperbolehkan. Nah, sebaiknya untuk menjaga supaya puasa kita tidak batal, nanti jangan-jangan kehirup airnya ke dalam. Nah, sebenarnya tidak usah gosok gigi. Tapi satu ketika mungkin barangkali kita akan berhadapan dengan seorang, atau mungkin rapat, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita bicarakan biar tidak mengganggu seseorang. Nah, boleh kita gosok gigi asal tidak masuk ke dalam kerongkongan kita. Bahkan ada yang mengatakan juga para ulama itu menyicipin sayur sampai di ujung lidah saja itu boleh, tapi nanti dikeluarkan kembali. Itu Cak Chandra ya.
1: Ya
0: Yang
1: pokoknya
0: jelas
1: gak niat digelogok kayak punya ini.
0: Iya, gak niat tadi ya.
1: Nggih.
0: Nah, saya lupa tadi itu.
1: Enggak, pokoknya gak.
0: Jadi monggo.
1: Gak niat diombe ngono nggih punya ini.
0: Nah, penting tidak diombe, tidak masuk ke dalam kerongkongan kita.
1: Nggih.
0: Itu gitu Cak Chandra, jawaban dari saya.
1: Baik, matur nuwun punya. Ini ada pertanyaan dari Neng Siti Rumia melalui WA punya. Pertanyaannya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya, Ustazah, bagaimana seorang ibu itu sejak kecil meninggalkan anak mencari nafkah buat anaknya karena cerai sama suaminya, gak sempat mendidik anak dengan baik, cuma dititipkan sama neneknya. Apakah orang tua tersebut berdosa? Dan bagaimana caranya minta ampun kepada Allah karena sudah terlanjur gak bisa mendidik anaknya. Terima kasih Ustazah dan Cak Chandra. Baik Ustazah, itu pertanyaan ngoten nggih. Kalau ada seorang ibu yang sudah bercerai lalu berusaha untuk menafkahi anaknya dengan bekerja, anaknya kan dititipkan sama orang tuanya atau neneknya. Lalu apakah itu berdosa gitu? Dan bagaimana seorang ibu tadi misalnya sudah menyadari, oh aku tidak bisa menjaga anakku, tidak memberikan perhatian, lalu bagaimana cara minta ampunnya itu punya ketika sudah terlanjur atau sudah berlangsung lama gitu, seperti itu bagaimana punya?
0: Baik Cak Chandra, kalau masalah urusan cerai itu memang takdir dari Allah ya. Nah, memang ada orang yang mempunyai masalah perceraian. Saya rasa di dalam Islam, seorang ibu yang bercerai lalu dia bekerja untuk menafkahi diri dan anaknya, sementara anaknya dititipkan kepada orang lain yang bisa dipercaya, pada dasarnya bukan berdosa. Karena dia juga bertanggung jawab bagaimana anaknya itu diasuh dan bagaimana hak anak itu terpenuhi. Jadi anak itu dititipkan kepada keluarga misalnya, kepada pengasuh, atau tempat penitipan anak yang aman. Maka carilah tempat penitipan anak yang bernuansa Islam. Banyak sekali sekarang sekolah-sekolah madrasah atau TK-TK Aisyah atau sekolah-sekolah di bawah asuhan Aisyah itu yang mewadahi tempat penitipan anak yang mana orang tuanya bekerja atau mungkin repot. Nah, jadi itu perlu kita maksimalkan. Jangan sampai ada anak menjadi korban sementara orang tuanya hanya satu yang mendidik mereka. Nah, kemudian pendidikannya itu harus diperhatikan. Nah, bagaimana agamanya ke depan, bagaimana akhlaknya ke depan, tidak di sembarang tempat penitipan. Nah, ibu menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua juga harus mampu sesuai dengan kemampuannya. Boleh bekerja, Cak Chandra, dan itu tidak berdosa. Malah tanggung jawab ibu memikul tugas double dari ayah dan ibu. Malah itu malah pekerjaan yang mulia. Tidak berdosa, Cak Chandra. Demikian jawaban dari saya.
1: Iya, tidak berdosa. Nge. Kecuali kalau orang itu tuh menelantarkan, atau kadang kan juga kalau udah berpisah anaknya didol, anaknya di apa dibuang. Nah, itu yang berdosa ibunya ya. Kalau masih iya, dititipkan benar. Dan masih mau menafkahi, insyaallah itu tidak menjadi dosa gitu nggih. Baik, punya di sisa waktu kita ini monggo ditarik kesimpulan tentang topik kita hari ini, yaitu peran ayah dan ibu untuk menciptakan generasi emas. Silakan, monggo punya.
0: Baik, Cak Chandra. Cak Ning dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang peran ayah dan ibu menuju generasi emas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ayah dan ibu harus menanamkan tauhid dan akidah kepada anak di dalam keluarga. Yang kedua, ibu dan ayah harus mendisiplinkan ibadah anak-anaknya, terutama ibadah sholat. Yang ketiga, menanamkan akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Insya Allah kalau iman anak sudah kuat, akidahnya sudah kuat, dia akan tetap berjalan sesuai dengan norma-norma agama. Yang keempat, mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut, dan dengan sentuhan-sentuhan. Jadi kalau kita mendidik anak dengan sentuhan, penuh kasih sayang, insya Allah itu nanti akan terlahir generasi-generasi emas. Kemudian yang terakhir, peran ayah dan ibu yang paling penting sekali adalah mendoakan anak-anak supaya tercapai cita-citanya, berhasil anak-anak mereka, dan termasuk ibu-ibu tadi yang mempunyai tugas sendiri mendidik anak. Itu yang paling penting, ibu itu harus mendoakan putrinya, putranya. Insya Allah, Allah mendengarkan doa-doa ibu, doa dan kasih sayang ibu kepada anaknya. Barangkali Cak Chandra,
1: baik.
0: Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama Dr. Randa Hajah Indriati MPDI pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk punyai Dr. Randa Hajah Hendriati, Magister Pendidikan Islam selaku Mubalighat Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, sampun membahas topik seputar peran ayah dan ibu menuju generasi emas. Cak Ning, matur nuwun sangat sampun mirengaken di Coro Cahaya Pagi, sudah berinteraksi bersama kami, dan Cak Ning, Chandra sik bakal ngancani penuh sampai mengko jam 10 awan. Cak Ning yo, tetap ning Pro4 Suara Budaya Surabaya. Cara akhiri Cahaya Pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning Menteri Koperasi Ferry Juliantono ngusulno tambahan anggaran 1,34 triliun teko tahun anggaran 2017 gawe dukung operasional lan pengembangan percepatan koperasi Merah Putih sing alokasine ning 80.000 koperasi desa sa Indonesia. Tambahan anggaran iki sekaligus ndukung prioritas program nasional sing diamanatno pemerintah pusat. Kabaliane caning Pemkab Lumajang komitmen terus memperkuat literasi digital seiring meningkatnya ekosistem media digital. Bupati Lumajang Indah Aperawati ngatakno transformasi digital iki diharapno dadi bagian teko infrastruktur sosial lan ketahanan publik. Hal iki sekaligus ngejak masyarakat melek digital lan mulai nggunakno media digital gawe beraktivitas. Caning moyorek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemane ning woro-woro selanjutnya.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Rencana anggota Komisi C DPRD Surabaya Faris Abidin ngejak masyarakat gawe aktif ngawasi pelaksanaan parkir digital. Inovasi foto jukir dinilai mampu menekan pungli lan memperkuat transparansi pengelolaan retribusi parkir. Inovasi pemasangan foto juru parkir ning rambu digital iki sangat apik janing yo mergo ngekei kepastian ning masyarakat, warga iso ngerti sapa petugas resmi sing bertugas. Dia menilai partisipasi masyarakat iki dadi kunci keberhasilan parkir digital ning Surabaya. Foto juru parkir sing terpasang ning rambu elektronik yo berfungsi sebagai sarana pengawasan gawe menekan praktik pungli. Sebagai informasi, Dinas Perhubungan Surabaya nyatet sampai pertengahan 2016 saakei 116 juru parkir wis terhubung pada sistem pembayaran non-tunai menggunakan kris utawa uang elektronik. Penerapan parkir digital iku saiki menjangkau sejumlah kawasan strategis di Surabaya, mulai pusat perdagangan, kawasan kantor pemerintahan, kawasan Tanjung Perak, sampai area sekitar stasiun kota. Di tengah perluasan infrastruktur parkir digital, Faris menilai tantangan terbesar justru teko-teko kebiasaan sebagian warga sing isi milih bayar tunai masih fasilitas pembayaran non-tunai wis tersedia. Jadi ini digitalisasi parkir duduk mek soal alat utawa aplikasi. Iki yo soal bangun budaya anyar sing luwih transparan, tertib lan akuntabel. Dadi manfaatnya bener-bener isok dirasakno mbarek masyarakat caning.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya terus memperkuat sistem pengawasan keberadaan warga negara asing melalui optimalisasi aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Sampai pertengahan 2016 caning setitike 400 akun APOA iki wis tersebar ning berbagai sektor strategis ning wilayah Surabaya Raya sebagai bagian teko upaya membangun sistem pengawasan keimigrasian sing luwih cepet, akurat lan berbasis partisipasi masyarakat. Penguatan pengawasan iku caning ya diwujudno melalui kegiatan sosialisasi APOA bertajuk Kenali, Laporkan, Awasi sing digelar ning Hotel Mercure Surabaya dino Kamis tanggal 11 Juni 2016. Kegiatan berlangsung secara hybrid lan dimeloki 154 peserta, terdiri teko 150 peserta sing hadir ya secara langsung barek 14 peserta sing mengikuti secara daring Zoom. Peserta berasal teko berbagai unsur mulai pengelola hotel, apartemen, rumah kos, homestay, losmen, mes perusahaan, perguruan tinggi, yayasan pendidikan, perusahaan sampai instansi terkait sing ono ning wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Wilayah iku meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto lan Kutha Mojokerto caning.

Terakhir, sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangno hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Sakmarine Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus digaungno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben taune.

Channing channel informasi ono jenenge Maria Bibit Ekorina 38 tahun, seorang pekerja pengemudi ojek online asal Kupang Gunung Timur, Kelurahan Pakis Surabaya, mengaku terbantu banget dari inovasi terbaru pemerintah pusat dalam penyaluran usulan bantuan sosial bansos berbasis digital bernama sistem Parlinsos ning dino Jumat tanggal 12 Juni 2016. Maria merupakan salah siji teko 250 warga Kelurahan Pakis sing dino iki mengikuti program uji coba piloting project sistem Parlinsos sing diselenggarakno mbarek Kementerian Komunikasi lan Digital bersama Kementerian Sosial. Dia nyampeno bahwa dalam proses verifikasi pendaftaran uji kelayakan penerima bansos melalui sistem Parlinsos, jenenge iso ditemokno secara instan kurang teko 2 menit hanya dengan menatap layar ponsel. Jadi ini wis terdaftar semua, saya menerima bantuan semuanya mulai PKH, program keluarga harapan, lan sembako bantuan pangan non tunai BPNT. Jadi Maria pas memverifikasi data diri ini menggunakan sistem baru iku. Selain cepat dalam muncul verifikasi data, sistem Parlinsos ya berhasil ngeyakino Maria bahwa hak bansos iki gak disalahgunakno barek pihak sing gak bertanggung jawab, sekaligus menepis kekhawatirannya bakal bansos salah sasaran. Keuntungan nih, sing dirasakno Maria adalah fleksibilitas waktu, mergo awake saiki iso sewaktu-waktu mengecek secara mandiri statusnya sebagai penerima manfaat. Selama iki program bansos PKH barek BPNT diakui sangat bermanfaat gaya menuhi kebutuhan dapur serta diprioritasno demi kelangsungan pendidikan kedua anake sing saiki isi balita lan ono sing sedang menempuh jenjang SMK janing.

Sakjane Komisi Papat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo bersinergi mbarek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatano marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Kabar liyane Caning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2021 salah sijine nyalurno 2,7 miliar gawe masyarakat ning wilayah Probolinggo. Hal iki sebagai bentuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Ini kemau yorek woro-woro jam itu isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.